Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan harus tetap menyala.

waris lun yang membahagia. Dino kajit nama pantun niba RRI programa pulut. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Waris lun rakan memandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petruk niba RRI dalam acara mempantun ngen bang.

Hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita. Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.

kasih Warelen di Propon Air Brada, masih bersama kami RRI Program Empat Banda Aceh. Warelen, cuaca di luar terpantau berawan, ujung sebelah barat sedikit mendung ya. Dan Warelen, kami hadirkan perkiraan cuaca kota Sabang dan sekitarnya. Diperkirakan didominasi kondisi berawan mulai dari pagi hari hingga dini hari. Dan kondisi cerah berawan berpeluang terjadinya di sejumlah wilayah pada pagi hari. Dan suhu udara diperkirakan 24 sampai 32 derajat Celcius dengan kelembaban 70 sampai dengan 95%. Dan warelan kecepatan angin mencapai sekitar 30 km per jam dan Kepala Stasiun Meteorologi Maimun Saleh Sabang, Teguh Suprato juga mengatakan kondisi perairan Sabang dan Banda Aceh diperkirakan mengalami gelombang sedang dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter. Dan Teguh juga menghimbau masyarakat yang beraktivitas di laut agar memperhatikan kondisi cuaca dan gelombang. Masyarakat juga diminta memastikan keselamatan sebelum melakukan aktivitas di perairan. BMKG juga mengingatkan masyarakat untuk terus memantau informasi cuaca terbaru sebelum melakukan aktivitas di laut. Dan kondisi gelombang dan perubahan cuaca perlu menjadi perhatian khususnya bagi nelayan serta penggunaan transportasi laut tentunya. Baik Warelen, masih kami hadirkan lagu-lagu hiburan menemani suasana pagi Warelen semuanya di kesempatan pagi hari ini. Buat Warelen mungkin yang baru aja memulai aktivitasnya, atau ini buat Warelen di akhir pekan yang mulai melakukan olahraga tentunya.

Gunung Selawah Agam adalah sebuah gunung yang terletak di Kecamatan Selimum, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Selain dikenal sebagai Selawah Agam, gunung yang memiliki tinggi 1.726 meter di atas permukaan laut ini memiliki nama-nama lain seperti Selawah Agam, Selawaik Agam, Selawah Jantan, dan Goldberg. Kawasan gunung ini memiliki luas lebih kurang 1,4 juta hektar. Gunung Selawah Agam mempunyai elevasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan Gunung Selawah Inong. Gunung Selawah Agam merupakan gunung api aktif yang telah mempunyai sejarah letusan sebanyak 3 kali. Sedangkan Gunung Selawah Inong belum mempunyai catatan sejarah terhadap keaktifannya. Gunung Selawah Agam dan Selawah Inong menunjukkan keserasiannya dalam melakukan aktivitas.

di mana Selawah Inong lebih adem yang ditandai dengan tidak adanya aktivitas vulkanis. Sedangkan Selawah Agam yang selalu beraktivitas terhadap pergerakan vulkanis yang diisyaratkan dengan adanya beberapa kawah yang muncul pada Gunung Selawah Agam.

0: Warihlun yang membahagia. Dino kajit nama pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warihlun rakan memandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petru niba RRI dalam acara mempantun ngan Bang Dedi.
1: Kalau saya melihat cahrut itu memang karena sekarang anak-anak sudah banyak saling kenal sendiri. Nah sebaiknya memang harus kita tahu juga siapa calon mas menantu kita misalnya, ya kan. Nah kita cahrut dulu, kita kan harus tahu bebek-bebek.

Terima kasih Warilon di Perpon Anda berada masih bersama kami era program Patop Banda Aceh. Warilon, kemajuan teknologi di berbagai bidang telah membawa banyak kemudahan dalam kehidupan manusia. Namun di balik manfaat tersebut muncul tantangan moral dan spiritual yang perlu diwaspadai. Arus informasi yang begitu cepat dapat mempengaruhi cara berpikir, nilai keyakinan seseorang. Karena itu, kemajuan teknologi perlu diimbangi dengan penguatan iman agar manusia tidak hanya semakin canggih dalam menggunakan teknologi, tapi juga tetap memiliki arah dan tujuan hidup. Ustaz Abdul Rahman Yusuf dalam khutbah Jumat 18 September 2026 di Masjid Baitur Rahman Luxmau menyampaikan bahwa hal ini dapat dikaitkan dengan peran Allah Subhanahu wa taala. Maksud kami dalam pesan Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 9 yang mengingatkan manusia agar memiliki rasa takut dan perhatian terhadap masa depan generasi yang ditinggalkan dalam keadaan lemah. Dan pesan tersebut menjadi penting bagi orang tua dalam menghadapi perkembangan zaman, termasuk hadirnya kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Anak-anak perlu dibekali kemampuan menggunakan teknologi sekaligus pendidikan agama, akhlak, dan juga kemampuan berpikir kritis agar tidak mudah menerima setiap informasi dari berbagai sebagai sebuah kebenaran maksud kami. Dan salah satu tantangan yang perlu diperhatikan adalah munculnya berbagai pemahaman yang dapat menimbulkan kebingungan tentang nilai keberadaan sang pencipta hingga tujuan hidup. Dan ketika teknologi dan informasi digunakan tanpa pendampingan, anak dapat terpapar berbagai gagasan tanpa memiliki dasar yang cukup untuk menyaringnya. Karena itu, orang tua perlu membangun komunikasi yang terbuka, memantau aktivitas digital anak secara bijak, serta menghadirkan lingkungan keluarga yang menumbuhkan keimanan dan juga kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Warilun, masih kami pilihkan lagu-lagu hiburan menemani suasana pagi Warilun semuanya di kesempatan pagi hari ini.

Kuah pli. Kuah pli u adalah kuliner tradisional sejenis masakan bersantan yang khas dari daerah Aceh. Makanan ini cukup terkenal, khususnya daerah pesisir timur Aceh. Selain dikonsumsi sehari-hari, kuah pli u juga disajikan pada acara-acara tertentu sebagai menu spesial. Nama kuah pli u diambil dari salah satu bumbu dasar untuk membuat kuliner ini, yaitu pli u atau patarana. Pli u merupakan sisa kelapa yang minyaknya sudah diperas. Oleh masyarakat Aceh di pedesaan, minyak kelapa ini bisa dijadikan minyak makan. Kuah pli u memberikan aroma yang sedap serta memberikan cita rasa yang khas pada kuahnya.

Ropet Budaya Anu Nanggro. Adat istiadat, budaya dan tradisi merupakan warisan leluhur yang harus senantiasa dijaga dan dilestarikan serta diwariskan kepada generasi yang akan datang. Semua warisan Indatu bisa Anda dengarkan hanya di RRI Pro 4 Banda Aceh FM 88,6 MHz yang kami kemas dalam satu acara. Inilah Sirbo, siaran informasi budaya, obrolan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bengah menjelang siang. Wari Lomba Mandum yang mantang setia di frekuensi 88,6 MHz. Kembali dengan Lontuan Juli yang akan terus menemani yang wadron hingga nanti tuntas insyaallah sampai po 16:50 waktu Indonesia Barat ya, edisi Sabtu yang bertepatan Mbak Tanggai Tikurumdah September 2026. Menyenai instrumen tarik pukat RTG Katro Mbak Tanyo untuk program untuk program Sireboh ya. Kak Julia nata fokus lah mo. Oke, langsung dah terimong penelpon dan diuronya tanya tak angkat karena untuk informasi pi posiblah hingga poh 12 na dialog ya dari rumah sakit temaji dari rumah sakit untuk masyarakat keselamatan dalam layanan kesehatan. Tanya tak angkat tema tentang pelayanan yang kibar no drone harapnya sebelaku lansia mungkin selaku sebagai orang tua mungkinnya pelayanan kiban yang awak drone harapkan di rumah sakit. Oke, langsung tak terima sama penelponnya kah hadir langsung tak sapa. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh, Juli saya.
0: Iya, Kakanda.
1: Iya.
0: Kakanda, ronyo buka pintu terus diroboh.
1: Iya.
0: Alhamdulillah, ini ya.
1: Senang. Cikmat ho.
0: Cikmat kage ya Bu Norma kage plin ini pasangnya.
1: Cikmat kursi goyang mentah kadang ketengur.
0: ban kau nak pegah langsung cikmat demong eh. Kakanda.
1: Iya ya.
0: Kiban pelayanan kiban yang Kakanda harapkan di rumah sakit supaya pelayanan ini juga ketanyo terbaik gitu ya.
1: Ya, walaupun kon lansia kadang le tutu na mendadak agenya kan. Ada kabar rumah sakit kan. Nanti turun di be ilake surat ile mesti. Ditangani ya ju ile yang mesti aja gak kecelakaan gak tu kan. Tangani ile. Yang jadi kan itu balinya baru mesti untuk punya bu guna suratnya tapi ditangani aja.
0: Iya, setuju.
1: Misalnya oh hana-hananya tanya kan cik kabar rumah sakit walaupun dang hana teng itu sudah begah kan.
0: Iya, betul.
1: Dan hana BPJS lah sudah begah. Tapi kan memang harus kabayu kan tak payah hutang walaupun masih bali. Pokoknya kesembuhan urun sakitnya ile kan.
0: Betul Kakanda, setuju Kakanda.
1: Yang penting awaknya nilai dilayani ngangge tanya.
0: Betul-betul Kakanda. Betul.
1: BNC wajib. Oh bu, ini anak BPJS nya bu. Tulang ya BPJS. Waknya si petrek-trek. Kecuali menyuruh bayu memang baga.
0: Iya Kakanda. Betul. Jadi kan istilah haji utamakan pasien ini leh. Baru berkas-berkas atau dokumen-dokumen menyusul. Ya kan Kakanda?
1: Iya menyusul ya. Karena ini leh. Nanti surat menyusul ikut. Kayaknya.
0: Iya betul Kakanda.
1: Ya seharusnya kayaknya lah. Tapi kadang-kadang anak.
0: Iya.
1: Tapi menganggur kehamrinan. Sebab nasib tetangga ya, yang lalu kan. Bu kan akibat kok je saja. Kamu anjir yang anak surat leh kayaknya. Serangkan urun kamu dadak. Daripada mati.
0: Betul.
1: Mati itu tanggung nyawa mesti ini hanya perlu menilai.
0: Betul. Baik.
1: Yang nanti lah dia tak kita pegang batu begini dulu ada. Terus dengar lewat perawat kan. Tapi memang tak pegang ada betul memang.
0: Ada masalah kan dia masukkan ke awaknya kan.
1: Ya, ada masalah sih memang kan.
0: Betul.
1: Tapi nanti lah mesti kita jaga sih. Sama-sama menjaga lah.
0: Betul Kakanda. Baik, terima kasih Kakanda. Kakanda nak dengar. Lagu dari
1: siapa? Lagu dari Armawati Ronyo be.
0: Judul ji
1: mengapa ji terserah uli be.
0: Terima kasih. Terima kasih Kakanda.
1: Salim bersama uli le. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Selama iman dan akhirat.
0: Amin.
1: Cik Mat, Cik Dekti, Cik Yana, Cik Eli, Cik Inori Pulo. Kan teman-teman baju apik je be.
0: Terima kasih Kakanda.
1: Yuk, makasih Yuli. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, habuna tak terimong di 886 ya. Berikut tak pre di 7055 Cik Mat. Terimong le di nyoba. Ya, halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah Yuli.
0: Masya Allah. Dengan
2: Soleh.
0: Benar apa? Tebak-tebak je. Tebak-tebak.
2: Hai, tebak-tebak Leo.
0: Baiklah kakak.
2: Kakak Najar ya, Adik.
0: Kakak Najar. Oh, nya kedua.
2: Kakak Najar. Kakak
0: Najar, di lok ngaki ban cuaca.
2: Inca, mandung agak mangen mudah-mudahan cerah bajut. Tapi hendak sama mandung ni.
0: Baik, sama. Ino mangat tak pokok sepoi-sepoi.
2: Sepoi-sepoi cuaca adem
0: macam ni. Iya, betul sama kakak anda. Eh kakak Nazar. Kakak Nazar.
2: Tinggal kakak anda tapi.
0: Awai ke buka pintu bunuh kakak anda kan? Kakak Nazar.
2: Oh, buka pintu. Wani kau cantik mana?
0: Ya, Cik Mat dari Benokan dia telefon-telefon kenya si Juli hanai gerak-gerak loh.
2: Dadah Cik Mat.
0: Iya. Kakak Nazar. Tanya ke tangkap tentang karena untuk dialog posibel sampai pawablah tentang pelayanan kesehatan kan. Tanya tacok tema yang berkaitan lah bacut dengan temanya. Kira-kira apa kiban ron harapkan pelayanan di rumah sakit kita nyuranya nyonya mandum.
2: Pelayanan di rumah sakit ya. Pelayanan di rumah sakit ya utama kan keramahan nile dipeduli tanya watetnya ada yang mau obat kan ada yang disediakan obat-obat yang get lah kenuban yang cile-cile pokoknya untuk masyarakat untuk masyarakat kan betul-betul pelayanan yang get kan ubat yang get pokoknya kan bersakit gejak rumah sakit mantang untuk obat senyuman para petugas abad rumah sakit dengan senyuman kadang-kadang pulih ya kan
0: betul-betul setuju kakak
2: karena dengan dilayani dengan baik
0: betul kan
2: dipeduli kan disenyum diman belum kan nenek-nenek yang ketuhan tu yang mau abad rumah sakit kan
0: betul kan
2: dilayanilah dengan baiknya. Semoga dengan umannya kau punya ubat lo mentang kan kurasa pelayanan kau pulih lo nah kelimean. Yang perlu lo jumpa ya sangnya apa aja ubat lo. Dan yang senyuman orang rumah sakit mentang kan kau pulih agian. Pokoknya belaginya lah pelayanan kan. Kepedulian agian. Dan melayani dengan sepenuh hati.
0: Baik. Betul betul lo setuju tak aja Kak Nazar Pega. Jadi kan dengan senyum mentang tanyo alhamdulillah karamah ramah wan tanya-tanya semangat.
2: Betul.
0: Gak Kak Nazar. Kak Nazar nak dengar lagu dari Soronyo Kak Nazar?
2: Lagu apa lah? Saking rindu antang lah.
0: Saking
2: rindu nawami duet Obeng Gita.
0: Okey.
2: Salam ke adik le. Besar sampai senang. Tetap semangat ke mandum. Penyar mandum. Prokut. Bersihat mandum mandum. Besar bilang lindung Allah. Halian ke grup silaturahmi.
0: Amin.
2: Semoga getanya mandum dalam keadaan sehat. Sehingga berjumpa di maulid.
0: Iya. Amin. Amin.
2: Semoga rekan-rekan yang kadu nak undangan. Bisa hadir.
0: Amin.
2: Kak Eli di Pakai Raya Ramasih Bre, halian ke Salam Kak Nur Pulau Aceh. Ke Cik ni, Cik Mat dan Cik ni semangat tusuk-tusuk sate. Halian ke mandu-mandu juga deh,
0: terima kasih Kakak Nazar.
2: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, terima kasih ya kewarai lo mamandu yang mantang setia di frekuensi 88.6 MHz langsung nih. Cik Mat sesi kedua, ndak belum terima Cik Mat ba? Dari Kakanda, gelaknya sebuah lagu Armau TAR dengan judulnya Terserah Kak Juli begah ba? Loan spesialnya gadoh harapan. Ya, spesial ke Cik Mat, oh kagak ada harapan Armau TAR jud ya. Langsung dah dengar sama-sama.

0: Bagas ya, 20 lagu yang kali tanya dengar sama-sama. Semoga aja terhibur kita nyemandung nih, bak kesempatan nurolnya langsung dah terimong lah yang kehadir dari penokan Cik Mat ya. Halo, assalamualaikum Cik Mat. Halo. Halo. Halo. Halo Cik Mat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiatnya Cik Mat.
1: Alhamdulillah wabarakatuh.
0: Kiban Cik Mat ini. Kiban cuaca di sini aman?
1: Cuaca ini alhamdulillah cerah.
0: Alhamdulillah. Kiban pelayanan yang biasa don dapat yang rempek di rumah sakit atau di puskesmas Cik Mat?
1: Hai, mereka kira bergantung mau kaki di luar yang gak belayan ini ayah anak tu.
0: Ladumna ladohannya.
1: Harap. Ada mereka akan bekerja di luar ini kan?
0: Harapan ke depan tu kira-kira untuk pelayanan. Harapan
1: ke bekerja di luar ini. Lagi di luar ini nana sudah atau usi atau sudah tahu lagi anak.
0: Okey.
1: Sabong putang jawapan.
0: Pekerjaan
1: lah. Yang harap dari masyarakat.
0: Yang mantang ah, okey, luar biasa. Semoga ada perubahan dan daya ke depan ya.
1: Iya,
0: amin ya rabbal alamin. Okey, Cik Mat ni lagi lagu dari Sonyo kira-kira?
1: Lagu Amor Te Kae ya.
0: Dari Kakanda Buno.
1: Kakanda Buno lagu apa lagu Cik Mat?
0: Ya. Alhamdulillah kan lagu kesukaan.
1: Alhamdulillah rabbal alamin. Nostalgia mantap banget aja.
0: Nostalgia. Lagi dari So?
1: Dari Kurniatun.
0: Kurniatun Jut.
1: Alhamdulillah.
0: Kali udah ada dengan lagu Cik Mat.
1: Salam-salam lah kongkrong dengan keluarga sama iman sehat.
0: Amin.
1: Saya kanda si Buno sel keluarga, si Panazar si sel keluarga mandu saya.
0: Good.
1: Dengan Kak Eli, Ramsi, Bamsi.
0: Good.
1: Ayah gas di Lampulau. Dan teman-teman juga ya.
0: Terima kasih Cik.
1: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nah Cik Mat nak bunuh ya di 88.6. Di 88.6 ya. Mak Cik, dangdan dah preh di Pek 7055. Dah terima Mak Cik mentang leh. Pek 7055 pihana yang hadir lom ya. Langsung tak sapa Mak Cik. Halo, assalamualaikum Mak Cik.
2: Waalaikumsalam, waalaikumsalam.
0: Lu Cik Mat langsung Mak Cik.
2: Ya betul, orang tengah pesan kalau ni tengah laju.
0: Alhamdulillah, Mak Cik sehat. Ya.
2: Sehat, alhamdulillah, support Allah sehat.
0: Alhamdulillah. Makcik.
2: Tuan.
0: Makcik selama pada bulannya atau pada minggunya nak jajak rumah sakit?
2: Nak belinya ni juga. Nak rumah sakit anak je kan anak.
0: Oh ya. Yeah. Jadi
2: kalau untuk rumah.
0: Pelayanan di rumah sakit kiban yang pernah makcik berempa.
2: Gad. Rumah dia ni sakit wajan pulun tipu kau ikut ah. Pulun sebelah. Cukup gigit pelawanan tampil lun.
0: Masya-Allah.
2: Cukup gigit orang. Apa kira lun?
0: Alhamdulillah.
2: Di belak ni yang awak anak mik kubat yang pergi cat sampai lun duduk pada gadi berdua kali duduk berdua lagu gigit sama insya-Allah.
0: Alhamdulillah. Rezeki bacik yang berarti.
2: Ladik bogah depan mengkin-mengkin ladu nagik bogah lah. Ilun sampai insya-Allah dua buat sebujur mandi ambil rumah sakit. Sama gigit mandi dua.
0: Masya-Allah.
2: Duk kena rumah isteri pun kena.
0: Rezeki mak cik yang rumput yang terbaik ya.
2: Ni rumput gaya bukan ada nak get. Cuma itu alhamdulillah kebanyakan rezeki get wei Tuhan insyaAllah.
0: Alhamdulillah berarti. Okey terbaik, mudah-mudahan ke depan langsung harapan mak cik.
2: Ya, okey mampu get mandu selain jauh mak cik orang banyak selain jauh. Get mandu dalam kira abad dengan doa Allah.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Good, baik. Terima kasih mak cik. Mak cik ni dengar lagu dari so mak cik.
2: Lagu Bung Jumpa je cik luat bina ni lah cik.
0: Bungong jumpa.
2: Cik orang ajak pulih orang makhluk aku lah kan.
0: Di mula.
2: Anak nak kasih apa yang ni ajak beri.
0: Dari so mak cik, Bungong Jumpa?
2: Bungong Jumpa ramai-ramai awak inang ke.
0: Bungong inang? Bungong Jumpa lagu Aceh.
2: Ilaki mau jumpa ni cik luatnya kita lewat.
0: Jut mak cik. Nah nyo lagu Bungong Jumpa.
2: Alhamdulillah.
0: Jut. Terima kasih. Salam-salam ke so mak cik.
2: Salam. Kita sama-sama guna. Senyum lagu cik mak. Sekarang pun nak hilang semoga sehat. Apa nyamu selamat mai bagi rezak dawa tu. Alanya ke Pak Amari, Pak Basri, Pak John. Pak Cik Mat pun nak sehat banyak beluang rezeki belah habis manis. Alanya ke ke Puit Jariah yang kan ibu nak tiga lep lengoh. So, mandu-mandu, Mak.
0: Terima kasih.
2: Mandu-mandu, salam dari Lun. Azam Pezat, mandu salam dari Lun.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih ke Mak Cik dan Cik Mak. Terima kasih sahabat penelpon tu yang kehadir. Mana di Puit 7055. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kakak Eli, gimana haba Kak Eli?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah Kak Eli.
3: Senyum-senyum, ketawa-ketawa.
0: Terima kasih Kakak Eli.
3: Sama-sama.
0: Oh, Kakak Eli, gimana pelayanan di rumah sakit yang pernah dron berempat, Kak?
3: Lagi yang Cina, yang gak, yang nak gak, kan?
0: Betul. Yang ramah, Kak?
3: Ya, yang penting tanya kan, dari awaknya, yang pelayanan awaknya, guna senyum, baik perut muka, kan? Tanya-tanya yang sakit, rasa lagi tersenyum. Tanya sakit, tak nak, itu pun, kan? Karena pelayanan gak, misalnya lemah lembut, kan? Jadi tanya habis, agak mesti, lah, mesti tengok pulih lah, tak kenanya, kan?
0: Betul.
3: Nanti lalu memang ambil tak kenanya dah dipunyai mikim ha mingin ha ditanya kan
0: betul
3: malah bak manisanya ke jina yang gut nah anak gut sih kan
0: betul
3: tapi waknya memang harus anak-anak kan memang harus melayani sepuas di pasien yang kan gut lah ramah tamah lagi hanya kan nah jadi waktu yang siji urung jak bertamu lagi yang sih jadi saya bertanya tak pegah berjelas saja yang lihat awak berkena awak perawat yang kan
0: betul
3: jadi menunggu nak yang harapan tanya kan yang lebih gut lo pelayanan ubat yang gut yang hijau kan
0: jet.
3: Yang bekas pulih urus sakitnya. Ada yang lagi beralih kandang mana kan cik. Bukan tanya suratnya surat je.
0: Betul.
3: Bukan layani lah pasien ni lah.
0: Betul.
3: Ikut je tu baru surat menyurat lah. Belum parah-parah sakitnya. Baca-baca lah apa lah kan. Memang yang anak tak berat tanya pergi kadang hantar haru rajak ni. Jadi kalau tak berat baru tanya perubahan. Terima kasih Kak Eli dan Yuli.
0: Terima kasih Kak Eli. Kak Eli dengar lagu dari Sah.
3: Orangnya lagu dari apa Kamal Abe Sri Kandi bah?
0: Sri Kandi jet.
3: Ini Hana dari Kamal dari ayahnya Cik Abakar Ayah Hana Cik Oleh Cik Man ayah wak. Perebutan Pak Cik Mawak Cik ya orangnya Cik Oleh Kanda. Dadah bah bukan Cik Man ayah Cik Oleh Kanda kan.
0: Menyah Hana dari Abakar habunuh dari so pempun?
3: Kamal Abi.
0: Kamal Abi ya. Kamal Abi. Salam-salam.
3: Salam langsung lagi gede ini. Semoga sehat Abi nak berkah umur, berkah rezeki sih. Semoga sehat wah sehat Abi gede Yuli bah.
0: Amin.
3: Untuk keluarga Kak Lis yang ada di rumah anak Kak Lis, suami Kak Lis semoga sehat sih.
0: Amin.
3: Untuk mak cik, cik mak, untuk bukan bunda Jariah sih, untuk Nazar sih di Lamdom. Ya, Bicin dan teman-teman rumah.
0: Cik, terima kasih.
3: Tengok-tengok cik mak, lah lom pilih guna Laila Elom. Jadi dia tak lagu yang harus dipilih yang tak nak cik kan. Dia komen macam cik mak tu.
0: Terima kasih Kak Eli.
3: Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih karena lewat penelpon langsung dan dengar lagu dari Cik Mat, lagu Nostalgia dengan Kurniatun. Langsung selamat dengar.

Pendidikan bagi kehidupan manusia merupakan kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi sepanjang hayat. Pendidikan merupakan unsur vital dalam kehidupan manusia. Tanpa pendidikan, kehidupan manusia tidak bisa berkembang secara wajar. Pendidikan menjadi tolak ukur dalam kredibilitas manusia dan peradabannya. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya pendidikan bagi kehidupan manusia untuk menciptakan generasi yang berkualitas.

0: Korelon yang mantang setia di frekuensi 88.6 MHz ya. Untuk makcik, insyaAllah hendak kan lemputar kembali lagu dari Cut Kemala Hayati Bongong Jumpa. Hak bunuh Bongong Jumpa Cik Neman versi dari Fiza ya. Mungkin maksudnya lain lah. Baik, kembali terimong sama penelpon yang kehadir di 88.6 ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan Wak John.
1: Itu.
0: Iya, masya Allah. Kibanya Wak John.
1: Sehat-sehat
0: ya.
1: Kurang tak sehat.
0: Kurangnya, mudah-mudahan bagah sehat dengan apa cuaca lagi.
1: Tak betul. Kalau tahun-tahun tak boleh.
0: Betul aja ubat, baju pun teratur.
1: Tak betul. Betul. Wak John kan, akhirnya ciri bagah.
0: Oh, ini nanti dah. Baik, semoga bagah sehat Wak John, bah.
1: Ya, alhamdulillah bagus sehat. Jadi ada kerja ni.
0: Iya je.
1: Kadang-kadang payah nak kerja. Entah buka calling kadang-kadang mana.
0: Biasa menjaga rumah sakit kiban pelayanan nangkat bang.
1: Gak payah jaga adanya. Gak rumah sakit ini kan lagi ahai kerja adanya. Jadi gak nyogok punya pemain dia lulus buat perlu kan. Betul mbak lembu yang mau belah. Bukan lagi arat. Udah lah kira-kira ni.
0: Oh, hendak roh bukannya nak Wak John.
1: Ya, kan.
0: Dalam

0: nhận.
1: Ờ chứ anh này đâu lên lâu rồi hơi vun nàn à.
0: Terima kasih. Yang penting kan awak senyum, tanya bahagia, tanya semangat ya kah? Jadi harapan jadi harapan lanjutkanlah anak-anak. Baik, terima kasih. Wajan ada juga lagu dari So kira-kira.
1: Lagu Darah Muslimah mana?
0: Darah Muslimah dari So nya?
1: Dari Faisal Uka.
0: Faisal Uka, nah Faisal Uka.
1: Yang kena nama Nuta ke Wajan?
0: Jut, lagu-lagu salam-salam ke So Mantang.
1: Dari pun biar lagi Wajan tekit dan buat sehat pun.
0: Amin.
1: Lalu nyala ke batik uno. Cik mak kaili uno kainau yang nak hilang orang. Lalu nyala ke habis yang nak dulu dia kari. Pak Amri yang nak di Kota Melaka. Habisnya ke mandu-mandu mak.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ke Wak John yang kehadi 886 ya. Kita terima lam penelpon berikut ji. Warindo Mamandum di 7055. Langsung tak sapa. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dek Juliani.
0: Oh ya, bit no.
2: Gimana Dek Yuliani, sehat?
0: Alhamdulillah sehatnya. Menyayabi telepon langsung sehatnya sakit.
2: Ya Allah.
0: Karena lembut-lembut sumnya, lembut-lembut sum begah kan.
2: Rasulullah sallallahu alaihi
0: wasallam. Munyi kasar-kasar su yo Julina.
2: Ya Allah.
0: Ya Bin, ya Bin. Cuaca gimana di sini ya Bin?
2: Gimana?
0: Cuaca di sini gimana?
2: Oh, bendung-bendung manja.
0: Oke. Manja ya, oke. Ya Bid, gimana pendapat ya Bid tentang pelayanan di rumah sakit atau di Puskesmas?
2: Kok pun ada yang amat sakit, di tengok sakit pun bisa.
0: Pelik?
2: Perawat. Lagak-lagak, asyiknya manis-manis. Lagi, juga abang yang lemah-lembut. Apa sakit bapak? Bapak mana tinggal? Bapak di... Apanya, sakit apa? Periksa dulu deh.
0: Lembut-lembut ya?
2: Iya.
0: Belum balik. Masa ke Yabin mentang mungkin lembut-lembut, kan? Ke kamu-kamu apa yang lembut?
2: Semua sama.
0: Ke kamu hana lembut-lembut lagi lah kalau Yabin.
2: Senang kali kalau pergi ke rumah lagi.
0: Bidan ya, Bidan?
2: Lebih-lebih anak Kro'ah yang baru-baru itu kan. Oh, cantik-cantik kali. Kali ngomong-ngomong itu. Ada yang, apa ya?
0: Yang...
2: Ada yang untuk menjelur.
0: Jadi kan semangat dah ya, Bid langsung sehat deh. Mantap. Lanjutkan, jadi harapan ya, Bid gimana?
2: Apanya?
0: Harapan Yahbi Kiban untuk pelayanan di rumah sakit lanjutkan lagi ya.
2: Oh, gitulah lanjutkan senang kali. Jangan pulang-pulang lagi di rumah sakit.
0: Enggak, terima kasih.
2: Perawatnya kan ganti-ganti ya kan?
0: Iya. Lain.
2: Besok lain lagi, malam lain lagi.
0: Betul Yahbi. Jadi Yahbi nih dengar lagu dari So Yahbi.
2: Lagu Armawati ya, kadut mata tabok.
0: Kali siapa punya kakanda lagi?
2: Kebu nasi, kambing nasi, demo nasi, capek nasi.
0: Kebu?
2: Bergi.
0: Judulnya apa? Judulnya kebu na. Kebu na lumona.
2: Kebu na lumona.
0: Yang lucu-lucu ya. Salam.
2: Salam ke Dek Yuliani, selamat iman Dek Yuliani, mudah rezeki banyak umum.
0: Amin.
2: Betul sama kecil ke Dek.
0: Amin, ya Allah, agak tak doa.
2: Keinginan, ya. Untuk warga, berjaga tapi.
0: Amin.
2: Keria tapi, nanti tutup-tutup keria tapi.
0: Amin.
2: Kak Nazar di dalam lah. Cik Mahat, Pak Amri, Bang Rufli. Tertari Kak Yana, Kak Eli, Kak Hayati di Korea.
0: Ya. Salamnya.
2: Wak Dun. Kak Cut. Nurul Jimita.
0: Iya.
2: Bang Dedi. Lain. Punya premium di Proput Mandum. Majibu.
0: Je, terima kasih. Ya, Bin. Dempunanya.
2: Ya, ya.
0: Jadi ke kiban cik dekat kebun lalu pun.
2: Kami pun dah, kami pun dah.
0: Kami pun dah, okey baik.
2: Kemon dah, kemon dah, kemen dah, kapan dah.
0: Duet dengan Ayu Kartika kah?
2: Ya, ya.
0: Je, terima kasih ya, Bin bah.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk penelpon yang berikutnya. Bang Amir, beda siapa tak dengar dua buah lagu legend? Karena kalau dua buah lagu, karena si ada lagu Indonesia Raya lomnyo. Eh? Nanti dalam sesi yang berikutnya, don terima Bang Amir. Bah. Langsung tak dengar dari Faisal Ulka, Dara Muslimah.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: mantang setia di frekuensi 88.6 MHz ya. Positif lewat 5 minit waktu Indonesia Barat kembali dan buka dan hadirkan Cirebon ya. Karena untuk di posiblah waktu Indonesia Barat tanyuna program dialog ya bersama dokter spesialis yang pasti ini ya mengangkat tema dari rumah sakit ya untuk masyarakat keselamatan dalam pelayanan kesehatan ya. Langsung tak terimong di 886 yang kehadir ya. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum Bang Amir. Halo, assalamualaikum. Bang Amir, Pak San sibuk.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang Amir di cuaca?
1: Cuaca juga redup di Waila.
0: Di Waila redup abang ah sama. Berarti di sini redup-redup manjangan.
1: Ini di Banda Aceh kita.
0: Redup, abu nona sempat hujan gerimis. Ino kacerah lo, ya. Berubah-berubah lagi bunglon yo, Bang Amir. Gak. Bang Amir, pelayanan di rumah sakit di Waila kiban Bang Amir di Pokesmas, binan.
1: Hai, berarti di sebagian ketiga, berarti di beda ngontrol yang kali ya. Jadi menyotonya berarti di letak di beda berarti di untuk sistem pelayanan berarti di memang luar biasa yang boleh dia. Jadi menyodi layar bergaju. Kadang ini berarti di buka sistem untuk pelayanan masyarakat mentong. Jadi masalah kondisi dalam rumah sakit memang di otak yang paling leh, yang paling pegahan lah kan. Jadi masalah untuk bagi segi bak tempat WC bagi boleh bersih lah yang paling pegahan lah. Pokok di berlengkap yang paling pegah buka untuk pelayanan mentau. Jadi menyentuh nilai bagi nah yang sebagian tu kabucur tetap yang terkenal kabucur pelapak yang terkenal ni kerana aku tegur ke kedalam tu bak-bak tempat aku mau sakit ni anak gila hari ini jadi baik yang pertama kena ada ruangan ni bagi saudara alun bagi meminta ruangan ni yang lain ni berani lu komentar lah kata-kata ni aku fikir kubah keluarga aku mau sakit kan lah tapi kekedalam tu yang sebagian perawat nanti kadang-kadang cik awak Aceh ni kemudian lah cik awak pucuk dia ke bawah nak pernah makin berbahasa Indonesia yang pegawai-pegawai kerana bagi yang je okey lah sebegah menyokong Tuhan-Tuhan tu tapi tengah-tengah hana mencukur apa ini lah jadi lawak datu juhna warga Melabu nah yang je Banda Aceh dan rumah sakit Zainal Abidin Banda Aceh ibna sistem pelayanan masyarakat memang luar biasa dinarik mengorong Tuhan datu juh yang berbahasa Aceh datu juh bahasa daerah anak jadi selama kakak hai-hai lagi yang hai menyok kamu di Melabu ni bawa kamu ke Melabu kalau bateri untuk bateri ada adik katanya yang ikut tikun lah yang ikut praktek lah yang pernah dia pegang rumah sakit kan lah bateri untuk melayani ikan bateri untuk masyarakat yang bateri kalau dipakai berbahasa Aceh
0: Alhamdulillah ya
1: jadi menyokong dulu kalau masih berbahasa Indonesia bukan hanya dia lah terpengaruh namanya bagi yang tepu, yang tahu, bagi yang hana tahu, kasi ya mentok, anggur-anggur mentok.
0: Betul.
1: Nah, betul. Memang, dia pun itu ucapan terima nasihat kepada pemerintah yang boleh berat.
0: Good. Baik, luar biasa. Masukkan je, masukkan mungkin Bang Amir ke depan.
1: Masukkan tu ke depan, berarti pihak berarti baik sehingga menjadi lebih baik belum yang boleh sudah himbauan daripada lingkungan bapa yang meminta yang terkait.
0: Amin ya Allah.
1: Bagi pihak pemerintah yang terkait dalam satu bulan sekali harus pemau dalam rumah sakit harus pantau mana kamu turun nilai memang tak bupati langsung bagi ditamau lah lambat tempat ruangan doktor ruangan masyarakat yang mengalami sakit yang banyak bagi yang penyik dalam itu ni lah ni temong bukati yang kontrol lah yang terkait sama tadi ukurannya di melancik lah dilaksanakan letak bukati
0: iya betul
1: betul-betul betul-betul kerana itu kadang-kadang itu di yang tiket yang duk di media kadang-kadang nak kadang-kadang tu tak leh ho-ho je ada siap. Jadi menyo disiplin tu leh Pak Bupati batu je hingga menjadi lebih baik untuk ke depan lah yang boleh dia.
0: Baik, luar biasa. Terima kasih masukannya Bang Amir.
1: Baiklah, yang kena nak yang diundang tuan sampaikan lebih dan kurang dan nak kemah bahawa pemerintah yang terkait mana ada berapa. Jadi
0: lagu?
1: Lagu dengannya untuk putarkan mentah lagu yang berikan. Lagu Adun Nagan ya.
0: Adun Nagan. Dari soalnya apa?
1: Dan Adun Nagan yang penyanyi ini.
0: Judul
1: Kenangan Cinta.
0: Kenangan Cinta Jud. Salam.
1: Salam buat Kak Hayati, buat Kak Hayana, buat Mati, buat Kak Eli, buat Pakcik Ahmad, buat Kak Basari, pokok ni, buat Mati, pokok ni dah mendung lah, yang orang tanya mau mendung.
0: Jadi
1: buat penyanyi ni, salam terbaik, agar menjadi penyanyi yang terbaik untuk dikenang sepanjang masa.
0: Amin, ya Allah, terima kasih doa Haji Bang Amir.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih ke Bang Amir yang kehadir. Langsung tertimong di 7055. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Bari Lusai.
0: Masya Allah, Kakak Yana.
2: Iya, sehat Pak Bari.
0: Alhamdulillah, sehat. Maaf Kak Yana, baru Hana sempat lun-kalun. Baru
2: apanya tuh?
0: Oh, kakak WA baru kena lagu lagu pro dangdut kakak. Lagu Aceh ternyata kakaknya Hana lu dengar. Dengar JBI di luar kak kan?
2: Iya, iya, enggak masalah.
0: Padamu ga Masya Allah. Mak kaya apa?
2: Kamu cokolot.
0: Kamu cepalo.
2: Lah, kamu cokolot bacu.
0: Terima kasih Kak Yana yang selalu mengingatkan Juli, bah.
2: Oke, terima kasih sama-sama sih. Asal mau diingatkan saja.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Tengah dalam pembaharuan ya, Kak.
2: Iya, betul.
0: Makasih ya, Kak.
2: Selalu diingatkan.
0: Amin, makasih Kak Yana.
2: Biasa kan
0: menang. Amin. Makasih Kakak Yana, kau mengerti dan. Kakak Yana tanya tema tentang pelayanan di rumah sakit Kiban Kak Yana yang biasa netrimo.
2: Oh, ube yang kakak. Jadi Kak Yana anak keluhan hati.
0: Alhamdulillah.
2: Ube sudah anu sama rumah sakit mulai dari puskesmaspun kan. Bapak, mak, ube yang kakak ramah-ramah gek-gek malah dokter dijengkah neurin dokternya sok pulang-pulang tapi giliran Kak Yana Hana.
0: Alhamdulillah berarti
2: rezeki. Jadi ditepiskan hal-hal negatif yang sering dokter kadang menoh pakai bantanya waktu kajak kenan jadi.
0: Bina nak.
2: Terkadang tanya orang tajak guna kakak perintah kok gerbang-gerbung sampai kata tu ocat prospek kesehatannya kan. Sementara tanya tajak dek bubat kena jadi kan pun yang dek dibannya. Oh dia santai kan gitu dek dibannya walaupun kita tahu kan mana.
0: Betul ya kak.
2: Kurang nak tahu aja apa salahnya sih di rumah sakitnya kan. Jika dikawat tempat roh jika ahli. Tanya cuma sebatas biasa saja jadi menurut Kak Yana. Menurut tanya yang utama si Basiban ramahan gop ke danyo yang tergantung danyo kan jadi ubah yang kakak Hana nurut Juli malah wate yo sakit bapak karena dia andalkan sabo perawat
0: Masya Allah
2: luar biasa perawatnya cukup gak timu tuahnya jadi apa nyawamu berbudah rezeki bung temeng jodoh yang lebih gak dari itu betul Juli sampai ke eno pegang ya Allah Tuhan anak manusia juga kan cok minta ya. Jadi kita ambil kan mesti kak Ena ya bayang gitu. Ya bapak itu si anak ni atau tak yang si kula kan. Jadi kita jaga lagi jadi.
0: Iya.
2: Padahal mesti wate ikut dalam bunda dan kak Ena si bunda tentang baik buku kan. Bunda menyewate di harta di kos. Menyahana dinas jak kena pengen bunda. Kena bunda. Asal Hana mengganggu. Jadi pasti panik luar biasa katanya kan Hana kata apa kah jadi.
0: Masya Allah.
2: Ini sudah nak perawat yang mana dokter yang lebih bagi kaya Hana. Lagi doa uke beg cik lagi ni kan. Beg-beg lagi kau pegah ni. Bersabar-sabar lagi yang kakak yang nak terima ni.
3: Betul, baik.
2: Jadi ada pisah pegah lagi ceritanya. Tak cerita ikut lagi gibah. Kata masuk gibah kan. Kata masuk gibah. Tapi tak gibah je yang ke. Beg dah pegah rumah sakitnya. Mena urungnya mungkin. Kadang tanya lagi apa pun. Gibah lah bandar sama. Betul. Kumpul-kumpul. Dek-dek-dek. Untuk kadang nabut lah in.
3: Betul-betul.
2: Jadi tanya harus memaklumi datang rumah sakitnya. Jadi tak doktor tinggal sedok. Ini gimana? Keluhan bapak seperti ini atau keluhan mama seperti ini bagaimana? Doktor akan dipikir koknya. Oh boleh bu, nanti ke ruangan saya kita bicarakan. Kan enak dengarnya kan?
3: Betul.
2: Ya pak langsung sedok sedok. Macam mana ni bapak ni tadi ini nangis nangis terus sakit di sini. Apa ubat ini? Nyembeknya lah doktor di pemberiman sumpah jabatan mah hampir tipak ni
3: uang. Elah imat sumpah jabatan ya kak ya?
2: Iya, mereka kan imat sumpah jabatan karena pasien yang luar biasa lagi nyan kan. Jadi mereka harus walaupun dalam hati yang terus di tipak uang, tapi dipecun jadi.
3: Iya.
2: Maka dari sini tuh na timbul dokter yang hana open ke pasien.
3: Betul di sini.
2: Na perawat yang hana open ke pasien. Akibat dari babasannya terus.
3: Betul.
2: Tidak salah rumah sakit. Jadi harapan Kak Yana, rumah sakit yang kagetnya pertahankan.
3: Good. Amin.
2: Agar lebih bagus. Kalau bisa ditambah lagi pelayanan yang luar biasa. Agar menjadi nomor satu. Bahkan dia tanya orang Acehnya taplung gede Pineng. Itu pelayanan mereka luar biasa di Pineng ini.
3: Betul.
2: Jadi ini pembicaraan yang bagus di setiap orang Aceh. Orang bilang, nejaan kamu Pineng cukup, good. Jadi pembicaraan yang luar biasa. Dan di Pinengnya bukan semua rumah sakit bagus. Ada satu atau dua rumah sakit yang bagus. Jadi pelayanannya itu yang terlihat, keramahannya itu terlihat, dan kebersihannya.
3: Betul-betul.
2: Rumah sakit yang kali dibah-dibah Gunung Hanaga belum ubah pelayanan menjadi lebih good.
3: Yeah.
2: Agar tanya Hana dikecilkan dego sampai dapat kubuk pertama rumah sakitnya. Kak Yana kan tanya, dah dengar lagi yang Juli, karena saudara Kak Yana rata-rata sama rumah sakit. Jadi terkadang menyakal sama makcik, kita kumpul sekedar niap sama. Yang macam tu, yang jorok, yang muno, yang muda. Jadi, yang kan sama pembicaraan yang Hana Gert.
3: Betul.
2: Yang Hana Gert kan, ubahlah untuk menjadi lebih baik. Kan demi tanya si, seandainya orang cik tanya ibu lakukan lagi. Kan tanya ke Hana Gert.
3: Betul ya Kak Yana,
2: setuju. Pertama sumpah jabatan kalian yang sudah bersumpah.
3: Betul.
2: Bagi para-para dokter kan.
3: Setuju. Setuju Kak Yana, betul lagi rompega. Namo toshit dari rumah sakit, anda sopan, kami segan ya.
2: Betul. Awaknya tapi tulis ya, anda sopan, kami segan. Menyatanya sopan, datang kena awaknya segan katanya.
3: Betul.
2: Tapi datang lagi haba muno, datang lagi gerupuh, mano kepang gerupuh. Lagi haba muno lah dipegang sumpah jabat anak dia sih. Pak, Juli. Gile tanya. Keluar.
3: Iya.
2: Tinggi tempat lain aja.
3: Baik. Terima kasih Kak Yana, apa?
2: Yes,
3: masukannya. Lagu dari so Kak Yana nak dengar?
2: Urunya lah bergek kan dia. Ada hal mulai yang bergek lagi. Maha Aleh Paki-Paki, bentang dari Iwang.
3: Aleh Paki-Paki ya Kak? Iwang ya?
2: Iya.
3: Okey.
2: Aleh Paki-Paki. Salam buat Kak Juli. Semoga sehat sampai. Berkah.
3: Amin ya Allah. Terima kasih.
2: Dek Mamat, Bu Nusara, Pak Amira,
3: Bang Amir,
2: Bang Amir Mahmud, Kak Eli, Bu Jaria, Dek Ti Eli Bu Nusara,
3: Dek Ti, golong, kakak ayah Ti golong,
2: Kejuju sih,
3: teman-teman. Terima kasih Kak Yana.
2: Sama-sama Juli, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa ya. Kita dengarlah dua buah lagu yang kali Kak Yana dan Bang Amir lagi hak pernah diwela kenangan cinta dari Adun Nagan. Selamat dengar mantan.

0: Ya baik, terima kasih ke warilon yang mantang setia di 88,6 MHz. Langsung tak terima sama penelpon yang kehadir di 88,6. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, katul Pak Amri ya, wasamahani. Gimana Pak Amri?
1: Ya deh.
0: Cuaca ini aman?
1: Aman deh.
0: Aman ya, alhamdulillah berarti ya. Hana jasaho berarti ronyo. Hana jasaho berarti ronyo.
1: Mana deh.
0: Mana ya, baik. Tanya dalam tatamulan tema lajumnya menan.
1: Ya, kau mesti rumah sakit deh ya.
0: Ah, oh patah, biasa punya rumah sakit. Gimana layanan rumah sakit biasa yang Pak Amir berumpa?
1: Gimana?
0: Pelayanan di rumah sakit, gimana biasa?
1: Mengeluh deh, kak anak itu apa kali, sebab kak terima kayaknya baru rumah sakit tapi dari 2024 nak. Masalah pelayanan nama rumah sakit, kak tadi. Cuma urus lah dong, kayaknya. Orang hana mengerti kamnya saja warma zake, no beda juga warma zake. Oh lele kaman tu sesi antri le.
0: Betul.
1: Cuma walaupun sesi antri di urung warma zake, no kau kan nanti. No tak ke keban apa ya? Apa hana mana? Lalu ke? Orang nak tanya bantu ke cuma juga. Anak sabar.
0: Anak sabar ya.
1: Padahal di urut rumah sakitnya kagalannya urutnya lebih parah hari harus dapat mengelainya anak sabar ya. Kan prihantri le re.
0: Iya, prioritas le yang ternyata harus ditangani yang ter.
1: Lalu aku bangga ke presa kagantri kamu pepper lagi mau jalan mau sekian siapa dulu. Elo pengalaman. Jadi kerja tu belum juga ada elo tercawar mula ke dari 2024 kan?
0: Betul check upnya.
1: Waktu kan nanti lepas korang ke tu belum juga rata. Malah tu belum warga ke?
0: Berarti aman ada kena punya pelayanannya nah?
1: Punya masalah pelayanan deh elo baru mula ke. Mandur masuknya kagak pelayanan, tapi kan lu seingai no.
0: Betul.
1: Masuknya lu tak, menyejamu masuknya ciri apa juga. Menyejamu lu tak masuknya, orang pergi ke dia, dipilih-pilih dia, orangnya sini apa pelayanan, kena dia.
0: Betul.
1: Orang sini anak apa pelayanan, anak jali. Nanti pegawai masuknya, tapi kayak datar mendoanya ini.
0: Di datar mendoanya?
1: Malah katrum belum boleh datar dinyo harus sabri pelayanan ke urun teke buka.
0: Betul.
1: Urun teke genyo, tapi ini. Itu kita terlalu nubuk aju. Ini teke tentu, man datar pun aja kayak gerak-gerak-gerak, mainnya ada di kapan tanyu. Ya kayak buka ke sesin datar ya.
0: Betul.
1: Gak. Mantun lagi dodo perawat. Gak mantun no warma lekiri. Anak.
0: Iya betul. Alhamdulillah betul ya. Tingkatkan lagi. Ya,
1: alhamdulillah kak.
0: Good. Pak Amri luar biasa. Berarti mudah-mudahan tanyong sabi diterima dengan good ya.
1: Ya. Lagi doa menanti.
0: Amin. Okay, lagu dari so kira-kira Pak Amri nak dengar?
1: Lagu. Sabo tujuan dong ni.
0: Sabo tujuan dari so?
1: Dari Fahmi Nurul Munira.
0: Fahmi Jud Nurul Munira, ya Jud. Salam.
1: Salam pon sahaja leli. Semoga buru sehat tapi bukannya umur daripiti.
0: Amin ya Allah, terima kasih.
1: Tapi apa betul ni?
0: Tapi possible nak dialognya Pak Amri. Produk itu uronyo Hana Pak Amri, karena na dialog sih, dialog kerja sama dengan Apple. Jadi na dialog untuk boleh tapi popen.
1: Oh, anak produk doa.
0: Hana uronyo, tok uronyo tok tapi si uro.
1: Makanya aku dek.
0: Untuk dialog ya, dialog dengan awak kesehatan sih yo.
1: Oh, kesehatan dia lebih gede ya, mana tiga gue.
0: Ya
1: kan mau cepat lera dia loang, mau teke gitu.
0: Ya, betul. Nyonya kan langsung dengan pakar spesialis urologi dari Penang, iya, insya Allah.
1: Dari Pu?
0: Dari Penang, dokter dari Penang loh.
1: Dari Penang.
0: Dokter Arun ya, selaku dokter pakar urologi, spesialis hospital di Penang.
1: Cipara dengerin 2020 Pu, kena lo jauh Penang ini lah.
0: Masya Allah. Sejak berobat, Pak Amri?
1: Nah, ya berapa orang?
0: Gak. Ya, ya. Baik. Jadi lagu kaluhna, salam-salam ke so, kaluh.
1: Nah, ke tema di Lamaru. Kemudian wajah.
0: Ya.
1: Mati Lamara, ya be ulah kare. Gak eli pagare, gak yati Korea. Daina ketapang.
0: Iya.
1: Nah, nyawante-nyawante ini damang gala liku penang dan pegahabuan di bunga ego.
0: Ya, terima kasih Pak Amri.
1: Ya, terima kasih banyak deh.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, terima kasih untuk Pak Amri yang kehadir ya. Langsung kita terima di 7055. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum Nurul Yahmadi.
0: Yahmadi, masya Allah, langsung tembong perkenalkan diri ya, masya Allah. Aduh, pemandu Julian ada tadi. Yahmadi, kiban situasi dan kondisi rumah sakit di ini, Yahmadi.
2: Oh, ini masih rumah sakit sebenarnya, madu rumah sakit. Man kita kesabaran, anak ya.
0: Sabaran.
2: Jadi kesabarannya penting, macam kita bukan itu jalan menuju nanti. Ada doktor siap perawat mandu diusahakan sebaik mungkin. Ada pasal yang pernah kejadian di Pok Mato, itu dua. Paya pasir ten ya rorok ni. Ada rorok ni si kaca bila.
0: Masya
2: Allah. Dia bunyi nar. Mudahan anak si keluhan ni. Dia nyampe ada buka sakit. Sebab sakit. Mulut lor jika mandu mau sakit je. Anak-anak. Cuma kesibaran manusia ni mana. Ini ogok kedua malam beli malam jina. Beli mungkin kita boleh diutamakan.
0: Betul.
2: Ada apa lagi yang di. Dengan nak sabar ya. Mudah-mudahan ini bisa selesai. Dalam masalah selesai ya.
0: Ya betul.
2: Hanya ini bagi dulu yang
0: luar biasa. Betul nyo. Jamadi dewasa tak datang sampaikan pendapat. Penting sabar ya Madi. Pak pun
2: nanya. Penting sabar. Karena itu lelaknya nasi dah mubah 6 bulan ya. Mudah-mudahan ya kak, sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Nah, kalau betul-betul ini, bro, kan selalu sini di tuan tu. Bila darah ini, karena rumah 200. Bro, kan itu 600. Pernah ada orang di rumah sebulan ini.
0: Ya Allah.
2: Jep. 600, 85 darah bila. Amai yang kan darah.
0: Najib pun, ya Mahdi, untuk turun...
2: Ubah pada sosial ini semua menjaga.
0: Oh, iya, iya, iya.
2: Mudah-mudahan ini ke Najib, ya.
0: Alhamdulillah, ya. Masya Allah, semoga sehat tapi Bandung dan nyawa.
2: Ya,
0: iya, Mahdi, dia dengar lagu dari Sonya kira-kira?
2: Bijih Mata untuk Raffi.
0: Bijih Mata. Jid, salam-salam.
2: Salam, terima kasih. Semoga dia ada sehat tapi saya nunggu,
0: ya. Ya Allah, amin.
2: Ya, selamat sejak semuanya.
0: Amin, ya Rabbi, alamin.
2: Yang tu yang lain mandu yang kai ada pun yang anak ini kena waktu kita sintin ha. Ya saya ora jiro saya anggap lah ini tu ada naik mungkin dua roti kan.
0: Terima kasih. Jadi ya,
2: sama-sama mengerti ya.
0: Iya.
2: Kena waktu mandu buat waktu.
0: Baik, terima kasih yang mandi pak.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, kedua buah penelpon yang hadir Pak Amri dan Yahmadi ya. Kedua dua buah lagu langsung kita dengar Fahmi featuring Nurul Munira dengan Sambo Tujuan.

0: Kuno Ron Prada, terima kasih yang mantan setia di frekuensi 88,6 MHz untuk sesi keneluh mantan lon tuan pre partisipasi wari lo mamandum yang request dan untuk yang mau berpartisipasi ya. Untuk informasi PCR tanya tepat di pos sebelah Kota Indonesia Barat. Oke, langsung tak terima le penelpon yang terakhir. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Kak Yuli. Iya, alhamdulillah. Dek Fitri, kiban haba?
1: Alhamdulillah sehat sehat kak.
0: Baik, Adik Fitri.
1: Kuat kak.
0: Iya, Adik Fitri mungkin langsung ke tema mentang ya, karena mengingat kak di penghujung kak. Ya sayang ya. Oke, gimana Adik Fitri nah, pelayanan di rumah sakit kira-kira yang Adik Fitri dapatkan?
1: Pelayanan rumah sakit kak kan biasa kan. You antri lah kak Yuli lah kan. Mesti nak merubat lah kan kak Yuli kan. Tapi urut pelayanan-pelayanan ni gagat urut ni kak Yuli. Gagat apa ni kan. Sopan-sopan ramah ni kan kak Yuli kan. Tapi kadang-kadang mesti nak urut seronok langsung gak Yuli kan kak Yuli. Langsung
0: nyoblos
1: Yuli kan. Nyoblos Yuli kan kak Yuli lah kan.
0: Karena sabar berarti ya.
1: Gimana kak?
0: Hana sabar berarti ya.
1: Badan orang kan pada emosi-emosi kayak gitu kak Yuli ini kayak kan. Kalian udah cepat lah sedikit. Orang kan nggak mau sabar juga nih, pingin cepat-cepat juga dengan budaya kayak ini kan. Jadi kita sebagai manusia kita harus sabar dengan kayak
0: ini
1: kan.
0: Benar. Harus disabar ya kak Adik Fitri ya. Oke, baik terima
1: uji kesabaran tanya pi manusia pi bisa sudah Allah subhanahu wa taala ya kayak ini kan.
0: Baik, terima kasih untuk Adik Fitri luar biasa masukannya ya. Adik Fitri dengan lagu dari So.
1: Dua Nazila Fona, dua Najasa Alam, kak.
0: Najila Fona?
1: Yang terbaru ini, kak Yuni.
0: Najila Fona?
1: Dua Najasa Alam, Najila Fona.
0: Baik, Najila Fona, selamat pagi. Najila Fona memang duet, ya?
1: Duet, sama Najasa Alam memang, kak, dia.
0: Najasa?
1: Apa ce? Iya, lagu terbaru sekarang, kak.
0: Oke, coba kak Juli share, lah. Merayu melu.
1: Aduh, emang luar biasa loh nih kak Yuli ya loh.
0: Baik, terima kasih. Salam-salam ke sahabat Dewi.
1: Iya, salam pertama buat kak Yuli. Saya salam kak Yuli ya. Banyak umur dah, kak Yuli.
0: Amin.
1: Sehat dalam dengan Allah. Amin. Diberi kesehatan saya dengan keluarga kak Yuli.
0: Amin ya Allah.
1: Anes kemana punya proput si pesat sabi kan dan dalam baru si yang pesat sabi kak Anna banyak mu sang sabi ya kak Nun anak ke kak Eli di Pagair ke Cuk Yaksi di Ulia Kareng si pesat sabi ke kak Nazar si pesat sabi hanya kak tupu yang pendengar tanya kak meninggal kak Sirop seri sama Mbak R.I. proput kak Yuli kak Osmar
0: Kak
1: dari
0: Usman?
1: Bandara di Nagaraya kat tinggal saya kak Yuli
0: dengan lillahi wa inna ilaihi rajiun. Terima kasih informasi ji
1: Adik Fitri. Sering sambung kenal emang sering sambung kenal ba Eric Proput
0: nengen ya, nah. Iya baik terima kasih Adik Fitri bah.
1: Ya kak, terima kasih juga kak Yuli sehat sampai dan banyak muka
0: bah. Amin.
1: Ya. Terima kasih dan terima kasih kak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kak
0: Yuli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ke Adik Fitri ya, merupakan penelpon terakhir di Sirebuh nih, bak kesempatan bengau uronyo karena mengingat saat itu pina dialog ya. Oke, langsung mata tak dengar lagu yang kak gelake Adik Fitri dari Nazila Fitri Insya Alam dengan judul Ji Merayu Belu.

Demikian Sirbu, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan, mengupas tentang adat istiadat, budaya dan tradisi yang dihadirkan setiap hari hanya di Pro 4 RRI Banda Aceh. Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan FM 88,6 MHz. Sampai jumpa. Bek tuo beh.

Warihlun yang membahagia, dino kajit tema pantun niba RRI programa pulut. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warihlun rakan memandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petruk niba RRI dalam acara mempantun ngen Bang Dedi.

0: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Warelon dimanapun Anda berada, dan terus stay tune ya di 88,4 MHz ya. Dan seperti janji saya tadi nih, Warelon semuanya di pukul 11 hingga pukul 12 kita ada dialog Asoka ya. Dan di hari ini juga kita sudah kedatangan dokter spesialis, yang pastinya ada dokter Henda Aman Henry ya. Dokter Hendy Amanda Zaintama SP Antis. Anti ini istilahnya anestesi ya, dokter spesialis anestesi nih, Warelon semuanya ya. Dan di hari ini kita juga mengangkat tema tentang dari rumah sakit untuk masyarakat, keselamatan dalam layanan kesehatan. Langsung aja kita sapa dokternya yang sudah hadir di Pro 4 RRI Banda Aceh. Halo, assalamualaikum dok.
1: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dok, ini luar biasa sebenarnya tema kita angkat di hari ini gitu ya dok ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan juga bisa menambah wawasan kita semuanya, tentunya untuk pemahaman masyarakat di rumah sana juga. Kalau boleh tahu nih dokter, saya panggil dokter Hendy aja.
1: Boleh, okay. Saya rutin sehari-hari dipanggil Hendy.
0: Hendy ya, oke. Okay. Dokter Hendy ini bertugas di mana nih kalau boleh tahu?
1: Sehari-hari saya berpraktik di Rumah Sakit Hermina Aceh.
0: Oke, okay, di Hermina Aceh. Jadi untuk wari-wari lon yang ada ke Rumah Sakit Hermina bisa jumpa sama dokter Hendy ini sendiri gitu ya. Oke, okay, ini selaku dokter anestesi ya?
1: Iya, saya spesialis anestesi, anestesiologi dan terapi intensif kalau lengkapnya itu.
0: Ini kan berbicara tentang anestesi, pasti orang berpikirnya yang mau operasi, yang mau sesar, yang mau apa gitu, pasti harus melakukan anestesi nih ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan nih dok, selaku anestesi ini sebenarnya bukan hanya dominan pada suntik-menyuntik atau bius-membius gitu ya, tapi betul, juga pada keselamatan si pasiennya gitu ya. Baik, silakan penjelasannya nih mungkin dok.
1: Baik ya, jadi rata-rata pasien atau warga Banda Aceh sekitar yang ketemu saya, urusannya biasanya terkait mau operasi. Jadi saya biasanya datang jelasin rencananya mau dibius. Jadi terkenalnya dokter bius, gitu kan. Namun secara terminologi ya, dokter spesialis anestesiologi dan terapi intensif bidangnya luas. Ya. Dan di definisi dari pekerjaan kita juga sebenarnya dokter anestesi itu adalah dokter yang berdedikasi untuk pelayanan total pada pasien sebelum, sedang, selama, dan setelah operasi. Di mana sebenarnya dia tugas utamanya pertama adalah patient safety atau menjaga keselamatan si pasien atau si, kalau pasien customer lah ya kalau di rumah sakit ya kita bilang ya. Jadi dia perioperatif itu meliputi sebelum, selama, dan setelah. Selain tugas dia sendiri sebagai dokter biusnya.
0: Oke.
1: Dan kemudian kita juga bertanggung jawab terhadap pelayanan pasien-pasien kritis di ICU. Nah, namun yang pertama tadi ya, yang garis bawah utamanya sebenarnya adalah bertanggung jawab terhadap teamwork dan keselamatan pasien gitu. Teamwork, jadi yang malah sebenarnya biusnya itu nomor 2-nya sebenarnya, bius dan ICU-nya.
0: Itu nomor 2 ya berarti ya.
1: Nomor 2, yang pertama keselamatannya gitu. Jadi kalau kita bicara sejarah ya, dulu enggak ada dokter anestesi sebenarnya. Dia dokter bedah yang melakukan langsung tindakan biusnya sebelum dia melakukan operasi. Namun dengan berkembangnya obat-obatan, berkembangnya layanan kesehatan yang makin canggih, ada kebutuhan dokter lain yang standby di samping dokter bedah untuk menjamin pasien itu tetap aman dan selamat selama pembedahan. Jadi itulah berkembangnya anestesi. Jadi tugas pertamanya sebenarnya menjaga keselamatan dan keamanan si pasiennya. Baru berkembang jadi bius, manajemen nyeri, ICU, itu perkembangan berikutnya.
0: Gitu. Kalau boleh tahu dok, berarti zaman dulu nggak ada yang namanya anestesi ya?
1: Dokternya nggak ada dulu gitu, tahun sebelum tahun 40-an kalau nggak salah saya.
0: Gitu ya. Jadi pasiennya gimana biar tidak merasa nyeri itu?
1: Dokter bedahnya yang memberikan obat.
0: Oh gitu, berarti merangkap dokter bedahnya sama anestesi. Sekarang baru dipilah-pilah gitu ya?
1: Baru dipilah sesuai dengan keahliannya.
0: Keahliannya masing-masing, gitu. Masya Allah. Baik dok, berarti ini luar biasa ya, sebagai dokter anestesi bukan hanya menyuntik atau membius pasien, tapi juga harus menjaga keselamatan si pasiennya ya, sebelum nih, sebelum operasi ya.
1: Dari sebelum, selama, dan sesudah operasi.
0: Oke, kira-kira apa yang dilakukan nih sebelum?
1: Oke, dari sebelum biasanya kita, yang pertama kita persiapan pasien itu pemeriksaan fisik dan penunjang, misalnya perlu lab darah, ronsen, atau penunjang-penunjang lain. Dan kemudian kita reassure, menjamin ke pasien yang menjalani operasi bahwa dia akan menjalani operasi dengan aman dan nyaman. Karena bagaimanapun pengalaman pembedahan itu bukan pengalaman yang menyenangkan ya. Semua orang yang masuk kamar bedah pasti udah ketakutan duluan. Mungkin hanya 1-2 orang yang bisa masuk kamar bedah dengan tegak gitu kan. Sisanya pasti ketakutan. Nah itu kita meng-assure bahwa di dalam kamar operasi itu bisa aman dan nyaman gitu. Karena kan kalau kita nonton-nonton drama itu kan sepertinya kamar operasi itu menyeramkan gitu. Nah, bagaimana kita membangun kamar operasi, kamar bedah atau kamar tindakan yang nyaman aman? Salah satunya adalah dari dokter anestesi memang yang menyiapkannya.
0: Gitu. Ini luar biasa sebenarnya dok, sebagai dokter anestesi ini apakah berbeda untuk penyakit kayak mau sesar itu anestesinya beda, kayak mau operasi tulang, kayak mau operasi untuk lansia mungkin, itu berbeda, apakah sama dokter spesialis atau dokter anestesi nih?
1: Secara tindakan mungkin judulnya mirip, misalnya mirip. Anestesinya spinal atau setengah badan, anestesia umum, tapi secara persiapan dan tindakannya spesifiknya itu berbeda, jadi kalau kita bilang tailor made, jadi kita persiapkan individu by individu. Satu orang A dan orang B bisa berbeda.
0: Oh gitu.
1: Gitu karena sensitivitas obat dan background seseorang juga berbeda. Makanya banyak yang bilang itu tailor made. Kita kayak penjahit, tailor kan penjahit ya. Jadi seorang penjahit pasti menyiapkan pakaian itu sesuai dengan customernya.
0: Gitu.
1: Jadi jarang penjahit itu pukul rata. Kalau pukul rata itu toko namanya kan. Kalau tailornya gitu.
0: Gitu ya, jadi memang harus ada keahlian yang luar biasa ini sebagai dokter anestesi ya. Oke, luar biasa. Ini kan pasti gak mudah ya dok ya. Udah berapa tahun dok mengabdi di rumah sakit Hermina ini?
1: Di rumah sakit Hermina saya bekerja sejak 2023. Namun sebagai dokter spesialis anestesi saya bekerja sejak 2019. Kurang lebih tahun ke-7.
0: Tahun ke-7 gitu. Kalau boleh tahu ada gak kendala yang dihadapi, menghadapi pasien mungkin yang sedang kritis atau mungkin pasien yang banyak saking ketakutannya, ada nggak maksudnya tantangan yang dihadapi nih dokter Hendy?
1: Tantangan beragam ya. Jadi jarang, mungkin dalam satu hari mungkin hanya 1-2 pasien yang sudah mengalami beberapa kali operasi. Yang lainnya rata-rata baru pertama menjalani operasi, sehingga dia tidak punya bayangan apapun terkait apa yang terjadi sama dirinya. Ya, jadi kalau saya lihat sih ya, orang-orang ini lebih takut terhadap hal yang dia tidak ketahui ketimbang yang sudah dia ketahui. Jadi saat dia berhadapan dengan hal yang sama sekali dia tidak ketahui, pikirannya bisa terbang kemana-mana, membayangkan yang tidak perlu dibayangkan sebenarnya. Nah, disitulah kita harus approach, memberikan kenyamanan dan meyakinkan bahwa ini insya Allah aman. Ya memang efek samping pasti akan ada segala macam, tapi kan kita sudah persiapan untuk meminimalisir efek samping yang mungkin terjadi dan memake sure. Nah, yang jadi sulit itu terkadang satu ekspektasi dari si pasien yang akan menjalani operasi. Mungkin dia pembandingnya mungkin film, gitu ya. Kan, film-film Korea lagi ya, gitu ya, tentang rumah sakit, dokter Who, segala macam, gitu kan. Jadi dia kaget kok di sini mungkin berbeda persiapannya. Kemudian cerita dari masyarakat bahwa saya dulu operasi gini-gini-gini ini sakit banget gini-gini ini, sehingga itu memperburuk rasa khawatirnya terhadap persiapan operasi. Jadi itu kita harus reassure. Nah, terkadang kita punya waktu untuk mempersiapkan itu. Terkadang kalau operasinya emergensi harus segera, terkadang kita nggak punya waktu untuk mempersiapkan itu. Sehingga perbedaan-perbedaan ini yang harus kita jembatani agar pasien itu tetap merasa aman dan nyaman, termasuk keluarga besarnya. Jadi yang
0: pasien,
1: bukan
0: ya?
1: Jadi apalagi kita ya, budaya kita di Aceh ini kan satu orang sakit bisa rame-rame yang mendampingi. Apalagi kalau misalnya kayak tadi kita bilang operasi melahirkan, ada 4 mertua kan yang harus kita yakinkan bahwa tindakan ini insya Allah aman, efek sampingnya minimal, bagaimana itu harus kita yakinkan. Bukan hanya si pasien yang akan menjalani melahirkan, suaminya, enggak. Kadang ada 4 mertua yang harus kita yakinkan juga. Nah, itu hal yang harus kita jembatani. Dan mudah-mudahan hal-hal seperti podcast ini, live ini, itu bisa membantu untuk membuka wawasan.
0: Edukasi. Yes,
1: edukasi ya. Gitu. Jadi teman-teman kita yang nanti akan menjalani operasi, lebih yakin dan lebih bisa berkomunikasi. Terkadang yang bikin takut karena mereka nggak tahu mau komunikasi kemana.
0: Iya, benar.
1: Saya mau nanya kemana nih, saya bingung. Sehingga ditahan, yeah. Udah hari H mau operasi. Jadilah tensi naik, segala macam kan. Yeah, keringat dingin, nah itu sering terjadi.
0: Sering terjadi, makanya adanya edukasi sebelum ya.
1: Iya.
0: Yeah. Oke, jadi kalau boleh tahu nih ya, untuk keluarga pasien, bukan hanya untuk pasien tadi ya, tapi juga kita harus mengedukasi kepada keluarganya, untuk meyakinkan bahwa ini baik-baik. Ini tugas dari dokter anestesi
1: juga? Salah satunya.
0: Tapi bukan hanya saya merangkap gitu ya.
1: Ya. Makanya sesuai dengan judul kan, dari rumah sakit untuk masyarakat. Jadi iya, satu
0: wadah
1: rumah sakit itu semua berkontribusi untuk meyakinkan si masyarakat ini bahwa saat dia akan menjalani operasi bahwa insya Allah ini aman. Efek sampingnya minimal. Dan kalaupun ini high risk, kita akan menjelaskan juga bahwa ini high risk, atau risiko tinggi, sesuai dengan batas apa
0: ya,
1: kompetensi yang bisa kita jelaskan. Gitu. Terkadang yang sulit kita, misalnya kan saya dokter anestesi menjelaskan tentang kegiatan anestesinya bagaimana, resikonya. Nanti pertanyaan, nanti kalau ASI-nya berkurang bagaimana? Ya. Maksudnya itu beda lagi. Iya, nanti akan ada dokter-dokter yang menjelaskannya lagi gitu.
0: Ada dokter anak gitu.
1: Nanti jelasin itu kita akan membatasi juga menjelaskan.
0: Gitu.
1: Karena makin banyak informasi yang kita sharing, terkadang makin ketakutan.
0: Gitu ya, dok ya. Gitu. Jadi wawasan kita juga luar biasa nih untuk Warilon semuanya, khususnya buat keluarga yang biasanya ditimpa musibah, mungkin ada yang mau dioperasi gitu ya. Jadi dengan adanya edukasi dari dokter anestesi ini dimaklumi lah gitu ya, dikurangi cemasnya lah, insya Allah aman gitu ya kan. Oke, luar biasa nih. Nah, sekali lagi untuk Warilon semuanya, masih kita tunggu partisipasi yang mau bertanya bersama Dr. Hendy, boleh langsung aja nanti telepon di 0651 470 55 atau di 0811 6713 886. Insya Allah nanti ya, untuk pertanyaannya langsung kita bacain dan langsung dijawab oleh pakarnya yang ada di Pro 4 RRI Banda Aceh. Dok, kita terima dulu ya,
1: boleh.
0: Langsung aja. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Yuli.
0: Masya Allah, Kakak Yana.
2: Iya.
0: Kesempatan hari ini mau nanya sama Dokter Hendy tentang apa?
2: Ada deh.
0: Boleh nih, langsung aja nih sama narasumbernya aja kalau enggak ya.
2: Terima kasih, Yuli. Assalamualaikum, Dokter Hendy.
1: Waalaikumsalam.
2: Semoga sehat selalu ya, Dokter.
1: Amin.
2: Gini, Dokter, saya pernah dengar bahwasannya kalau anestesi itu juga ada yang obat bius ya, Dokter ya. Ini dia nggak mau kalau dia operasi itu di bius total, katanya ntar nggak bangun-bangun gitu kan, lama bangunnya, dia maunya di bius lokal aja. Terus ada juga yang nggak mau bius lokal karena dengar bunyi keting-keting itu apa tuh, gunting-gunting tuh, Dokter. Itu apakah yang tadi yang pertama itu mitos, nggak bangun-bangun, atau gimana itu, Dokter? Saya juga kurang ngerti, makanya saya nanya, Dokter ya. Yang baiknya itu ya seperti apa? Apabila kita operasi, apakah yang bius lokal atau bius keseluruhan? Nah, itu saja, Dokter. Cili, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kakak Yana. Pertanyaan luar biasa. Mungkin langsung Dokter yang dijawab dulu ya.
1: Ya, baik. Kak Yana, terima kasih pertanyaannya. Jadi ini hal yang cukup sering ditanya ke saya juga gitu kan, dari yang mau menjalani operasi. Dok, ini saya bagusnya di bius total, setengah badan atau lokal gitu. Nah, pertanyaan pertama selalu kita jawabnya adalah, ini kita kebutuhan operasinya apa dulu?
0: Oh gitu.
1: Di masyarakat mungkin yang paling sering dipaparkan adalah bius setengah badan terkait melahirkan dan operasi usus buntu biasanya. Nah, kalau memang pada operasi melahirkan, ya pilihan utamanya memang masih bius setengah badan atau dalam bahasa medis kita bilang bius spinal. Kan? Karena banyak pertimbangan ya, ya efek samping obat, terus pengalaman juga. Jadi sekarang itu kan memang kita diminta ada namanya inisiasi menyusui dini. Jadi sebisa mungkin ibu yang melahirkan secara cesar, operasi pun cesar, itu akan kita coba untuk IMD. Dan itu pengalaman yang sangat emosional, mengharukan. Jadi saya punya pasien yang curhat sama saya. Waktu operasi melahirkan yang pertama, dia harus bius total karena ada kondisi emergensi yang memang gak memungkinkan dia untuk bius spinal. Jadi proses IMD itu tidak terlewati oleh ibunya. Nah, begitu dia operasi yang berikutnya, bisa kita dan alhamdulillah kondisi ibunya fit saat itu, kita bisa lakukan dengan bius setengah badan, bius untuk operasi sesarnya. dia menangis karena dia mengalami momen IMD itu beda. Oh, saat adik bayi itu baru lahir, lagi nangis pertamanya ditaruh di dada, terus mulai menyusu. Itu momen emosional yang berbeda. Jadi ini kita sesuaikan nih berarti biusnya dengan kebutuhan operasinya. Nah, kemudian terkait ketakutan, memang bius total itu banyak kedalaman biusnya yang bisa kita sesuaikan. Jadi tidak semua bius tidur itu adalah bius total. Nah, jadi bisa saja Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan RRI sekian, bahwa kita di bius tengah badan atau bius spinal, tapi dengan kondisi tidur itu bisa. Jadi bius tetap setengah badan, tapi kita berikan obat tidur dalam dosis rendah agar pasiennya tenang.
0: Tenang ya.
1: Nah, pemilihannya bagaimana? Apakah ini harus bius spinal, bius spinal dengan sedasi namanya ya, dengan obat tidur, atau bius total? Itu nanti kita evaluasi di awal sebelum operasi. Kita lihat nih kebutuhan operasinya apa. Satu, kedua, masing-masing resiko dari bius tengah badan, bius umumnya mana yang lebih banyak manfaat ketimbang resikonya. Kita lihat. Dan yang terakhir, kesiapan dari pasien. Nah, pasien siap nggak? Karena kalau pasiennya menolak, kita nggak boleh kan? Tetap harus sepersetujuan dari pasien atau wali pasien. Nah, terakhir, bagaimana dengan mitos tidak bangun? Ya, memang ada. Ya, ada kasus-kasus, ya, kalau kita Google pasti muncul ya. Kasus-kasus yang habis dioperasi dengan bius umum, jadi, pasiennya tidak bangun lagi, itu memang ada. Namun, umumnya itu terkait ada penyakit lain yang menyertai. Disitulah kita pentingnya pemeriksaan fisik, diagnosis sebelum dilakukan operasi untuk memake sure atau meyakinkan bahwa tidak ada penyakit lain yang menyertai. Nah, contoh yang paling sulit tuh misalnya pada populasi rentan. Tadi kan orang tua tadi kata Kak Yana tadi kan. Orang tua yang sudah pernah mengalami stroke atau dalam fase akut stroke. Fase akut stroke tuh bisa bertahan sampai 6 bulan. Itu ada resiko untuk lebih sulit bangun. Kemudian orang-orang dengan sakit gula yang tidak terkontrol, diabetesnya tidak terkontrol, resiko untuk pulih lamanya tuh lebih tinggi. Gitu. Nah, itulah kenapa kita dari Hermina pengen edukasi hari ini dari rumah sakit untuk masyarakat bahwa sebenarnya safety itu kita bisa bangun dari sehari-hari.
0: Sehari-hari. Contoh nih.
1: Contoh nih. Jadi gini, kita punya keluarga nih. Kita amit-amit ya, kita nggak pengen mungkin dia operasi ya. Tapi saat di keluarga kita ada yang punya sakit-sakit yang sifatnya sakit tidak menular ya. Non-communicable disease itu sakit jantung. Yang paling sering kan jantung, gula, dan stroke. Itu yang paling banyak kan kita temu, selain ginjal segala macam. Sudahkah kita mengedukasi kita dan keluarga tentang kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi? Gitu.
0: Tapi jadi kita harus perlu edukasi berarti ya?
1: Edukasi terhadap diri kita. Dan keluarga kita yang sakit itu, itu terkait dengan ekspektasi kita nanti kalau tiba-tiba keluarga kita ini butuh operasi, amit-amit ya.
0: Ini kan seandainya
1: resiko dia untuk nanti tidak bangun akan memang betul ada lebih tinggi. Namun dengan kita tahu nih bahwa keluarga kita ini punya penyakit, saat dia nanti betul-betul butuh operasi, kita bisa mengkomunikasikan ke rumah sakit bahwa ayah saya ini ada sakitnya ini. Terkadang kok kita tanya keluarganya, aduh kami nggak tahu dok, kami nggak tahu obatnya apa aja, kami nggak tahu bahwa ternyata orang tuanya rutin ke puskesmas ngambil obat rutin, dia nggak tahu. Nah itu yang jadi seolah-olah pasien ini nggak punya penyakit lain, kok tiba-tiba bangunnya lama atau nggak bangun-bangun, ternyata dia sudah punya penyakit lain yang mungkin keluarganya tidak tahu. Nah itu kita bisa bangun loh dari kita sekeluarga. Contoh yang sederhananya misalnya kan, supaya aman. Ada nggak yang pernah naruh di dompetnya selembar kartu yang bertuliskan saya penderita penyakit ini?
0: Gak ada sih ya.
1: Gak ada yang kepikiran kan?
0: Gak ada sih.
1: Terutama yang anak-anak yang punya asma.
0: Gak
1: ada. Ada gak kepikiran orang tuanya menyelipkan kartu bahwa anaknya adalah penderita asma atau penderita alergi yang bisa sembuh dengan obat A, B, C?
0: Gak ada sih dok. Sejauh ini gak ada.
1: Ya kita amit-amit. Kita kan kalau punya anak pasti kita dampingin ya. Bener. Tapi kalau ternyata anaknya lagi, lagi study tour sama sekolahnya, ternyata dia serangan, kita gak bisa dihubungi. Adanya kartu itu kan sangat membantu ya. Gitu. Atau kalau kita perhatiin tas anak-anak, kalau terutama kita yang mungkin generasi milenial, zaman dulu tas anak-anak itu ada plastik kecil di tas itu yang untuk fungsinya ditaruh kartu.
0: Ikat tuh.
1: Biasanya kita kasih identitas aja nama dan alamat kan. Ada nggak yang pernah mencoba bahwa saya penderita alergi ini? Saya penderitanya. Itu sangat membantu loh.
0: Bener ya, ini pengetahuan yang luar biasa nih, bisa di pedoman nih, bisa diambil nih.
1: Kalau di rumah sakit kan kita rutin buat seperti itu, jadi biasanya dalam bentuk gelang. Jadi ada gelang satu, gelang identitas, nanti ada gelang alergi, atau gelang kuning kok untuk orang-orang yang, atau pasien-pasien yang resiko jatuh karena stroke segala macam, itu ada. Tapi bagaimana kalau kita terapkan sehari-hari? Sederhana kan? Taruh di dompet aja. Kalau mungkin rekan-rekan sekalian itu rutin mendonorkan darahnya di PMI kan, biasanya PMI ngasih kartu donor kan, itu kita selipkan di dompet kan. Itu kan hal yang sederhana, jadi sehingga ada kecelakaan terhadap diri kita, yang nolong kita tahu nih golongan darah kita apa. Nah, begitu juga kalau kita terapkan dengan penyakit-penyakit kita sehari-hari. Terutama kalau di keluarga kita, ya misalnya orang tua kita sudah pelupa. Gak mungkin juga kita paksa, bapak obatnya apa nih pak? Gitu. Sedangkan dia aja, lu gak tahu nama obatnya. Nah itu kita tuliskan dalam selembar kertas, kita selipkan di dompet, atau di tempat yang mudah kita capai. Itu hal yang sederhana. Termasuk untuk nanti mencegah terjadinya tadi. Yang mitos-mitos gak bangun itu. Kenapa? Komplikasi pasca anestesi sebagian terkait penyakit pernyata praoperasinya.
0: Jadi kalau seseorang mau di anestesi itu juga harus tahu dulu sikonnya itu seperti apa, situasi dan kondisinya yang lama gitu ya. Oke, ini luar biasa Kak Yana, gimana, memuaskan banget ya ternyata untuk bius lokal dan total itu mitos atau fakta gitu ya. Ternyata memang ada biusnya yang lama bangunnya itu karena mungkin salah satu faktornya dia punya riwayat yang memang tidak diketahui oleh pakarnya atau dokter anestesinya gitu ya. Jadi berbeda sebenarnya penanganan atau obat biusnya gitu ya.
1: Betul.
0: Baik, luar biasa nih penjelasannya. Masih kita tunggu partisipasinya Warehlon semuanya, baik itu di nomor 0651 4705 atau di 0811 6713 886 ya. Oke, mungkin sembari kita menantikan yang nelpon nih, mungkin boleh sedikit penjelasan nih, kenapa sih dok kita harus prioritaskan keselamatan pasien kalau boleh tahu nih.
1: Jadi sebenarnya kampanye keselamatan pasien itu sudah mulai lama ya. Dari saya pendidikan di 2013 itu sudah berkali-kali diingatkan. Berarti kan sudah lebih dari 10 tahun nih kampanye ini berjalan gitu. Namun ternyata rekan-rekan sekalian yang memiliki penyakit kronis, terutama penyakit tidak menular seperti jantung, paru, ginjal, diabetes itu sering terpapar resiko-resiko yang bisa mengganggu keselamatan dia selama pelayanan kesehatan. Nah, jangan hanya membayangkan bahwa pelayanan kesehatan hanya di rumah sakit. Tapi bagaimana dia membawa obat ke rumah, itu juga termasuk bagian dari layanan kesehatan.
0: Maksudnya gimana nih, dok? Bawa obat?
1: Saya pernah dapat kasus. terutama nih di pasien-pasien yang mungkin orang tua kita yang sudah mulai demensia, sudah mulai pelupa ya. Kan kalau dokter ngasih obat pulang itu sudah ditulis ya.
0: Iya benar, sebelum makan.
1: Sebelum makan, sesudah makan. Tapi sering terjadi loh pada orang tua, dia lupa sudah diminum obatnya atau enggak. Akhirnya minumnya double, terutama obat gula itu bahaya. Akhirnya masuk ke IGD di rumah sakit itu dengan gula darah yang sangat rendah. Atau dia minum obat tensinya double, tensinya sangat rendah. Nah itu kan membahayakan, itu jadi risk yang terpapar sehari-hari di luar rumah sakit. Nah ini kampanye kita agar hal-hal yang sederhana ini bisa kita bantu cegah. Jadi memang di 2026 ini tema kita kan memang pelayanan yang safe atau pelayanan yang aman untuk penyakit-penyakit yang tidak menular. Nah salah satu yang mau dipromosikan itu adalah pendampingan terhadap pasien-pasien yang dengan penyakit tidak menular kronis ini. Ya jadi dikatakan partnership. Partnership itu jangan mikirkan bahwa kita hanya bekerja gitu, tapi sebagai anak kita menjadi partner orang tua kita dalam berobat. Sebagai teman kita menjadi partner untuk proses penyembuhannya. Itu sangat-sangat berharga bagi mereka.
0: Baik.
1: Gitu. Ya. Karena everything can happen. Semua hal bisa terjadi. Harapannya ada partner itu mengurangi kemungkinan paparan terhadap risiko-risiko yang membahayakan si pasiennya itu. Jadi bahwa penyakit itu bukan lagi suatu judgement dari masyarakat terhadap dia. Karena kan kalau kita bilang sakit gula, seolah-olah orang yang sakit gula itu karena kebiasaan hidupnya yang buruk dalam menjaga makanan. Padahal enggak juga. Banyak juga yang usia muda yang dia olahraga rutin ternyata sakit gula juga. Bagaimana kalau kita mendampingi mereka agar mereka terhindar dari paparan resiko yang tidak perlu. Karena penyakitnya mungkin sudah berjalan, tapi resiko-resiko terjadi terhadap dia bisa kita bantu untuk tercegah. Sehingga kita fokus ke prevensinya jadinya.
0: Prevensi ya.
1: Prevensi, pencegahan gitu. Penyakit akan tetap berjalan, tapi kalau kita bisa kontrol dan kita cegah makin berat, why not gitu. Dan kita bersama-sama. Menyenangkan loh saat kita kontrol, kita ada teman yang nemenin gitu.
0: Iya, benar-benar.
1: Itu sederhana tapi sangat-sangat menyenangkan gitu.
0: Oke.
1: Okay.
0: Lanjut yang kedua dong, cuman ini aja pendampingan sama prevensi, pencegahan.
1: Ada provide early detection. Jadi kita membantu untuk diagnosis atau deteksi yang akurat. Nah, jadi bukan hanya nebak-nebak, oh ini saya sering pusing, udah pasti darah tinggi. Atau sering kata-kata bahwa saya hanya minum obat darah tinggi kalau pusing. Itu kan sering tuh kan. Kenapa sih gak kita periksa aja Bapak Ibu sekalian gitu. Kita early. Kemudian begitu kita tahu diagnosisnya apa, kita berikan akses untuk menggunakan obat-obatan atau alat-alat medis yang aman. Jadi bukan hanya sekedar ini Pak, obatnya A, B, C. Tapi bagaimana dia mengakses obat itu dengan aman, menggunakan obat dengan aman. Kemudian kalau misalnya beberapa orang itu yang penyakitnya udah berat, dia harus hadir hemodialisis rutin, cuci darah rutin. Bagaimana dia bisa punya akses?
0: Mudah
1: dan yang terakhir memperkuat koordinasi terhadap layanan-layanan kesehatan. Contoh yang sederhana. Kalau kakak sakit, keluarga yang sakit, rencananya mau bawa kemana? Pernah gak dibuat semacam blueprintnya di keluarga masing-masing?
0: Gak ada sih.
1: Jadi kayak misalnya saya dan keluarga saya, kalau sakit saya cenderung bawa kemari. Dan kalau misalnya anak saya sakit, saya bawa kemari dengan dokter ini. Selama ini kan itu kayak otomatisasi aja kan di kepala kita, bahwa kita kalau anak saya sakit, saya bawa kemari dengan dokter ini. Tapi bagaimana kalau itu kita buat jadi suatu blueprint di keluarga kita, sehingga saat kita tidak di rumah, keluarga lain yang melihat anak kita sakit udah tahu mau bawa kemana, nggak heboh nelfon-nelfonin kita lagi.
0: Gitu ya.
1: Termasuk nanti sampai ke saya mau bayarnya pakai apa nanti, mau pakai BPJS kah, mau bayar sendiri kah, terus menggunakan tabungan yang mana. Transisi itu kalau bisa kita siapkan dari sebelum sakit, why not gitu loh, kenapa enggak?
0: Itulah perlunya istilahnya pendampingan.
1: Pendampingan ya. Gitu.
0: Yang tahu semua maksudnya, jadi gak perlu informasi dari kita lagi ya sebagai seorang pasien ini gitu ya.
1: Okay. Jadi mengurangi satu kekhawatiran kan. Biasanya kan kita kayak seperti apa namanya ya, kaget-kagetan begitu sakit, aduh harus ngemain nih, aduh bayarnya pakai apa nih, tiba-tiba BPJS nggak aktif. Padahal sekarang banyak kan dari aplikasi aja kita udah tahu nih aktif atau enggak segala macam ngeceknya gitu. Jadi persiapan-persiapan itu kita mulai dari sehari-hari, didampingi oleh orang yang mengerti, dan kemudian kita koordinasikan dengan healthcare atau layanan kesehatan yang kita mau. Nah, bagi pengguna BPJS mungkin dia sudah harus tahu nih FKTP dia di mana. Kemudian kalau FKTP itu harus merujuk ke rumah sakit yang mana, dan nanti di rumah sakit itu dia harus dengan dokter apa, dia sudah punya bayangan. Karena kan ada aturan ya kalau di BPJS. Even kita pakai asuransi swasta pun aturan itu tetap ada. Cuma beda aja aturannya gitu. Malah menurut saya di kita asuransi swasta itu lebih berat kan kadang aturannya kan. Tapi kita harus tahu nih apa batasan penjaminan asuransi kita. Kemudian kalau misalnya dijamin, di mana dijamin, sejauh apa obat itu dibayarkan oleh asuransi, sehingga nanti waktu pulang itu semua sudah ready. Siapa yang ngasih obat nanti, kemana gitu. Dan di Hermina insya Allah kita misalnya kalau memang rekan-rekan sekalian semua ingin didampingin, makanya kalau kita kan bilang Sobat Hermina gitu kan, bisa kita bantu sebatas yang kompetensi kita, itu bisa kita bantu untuk mendiskusikan. untuk hal-hal yang sederhana seperti itu, tapi terkadang saat kita ketemu bingung loh mau mulai dari mana terkadang gitu.
0: Baik, luar biasa nih penjelasan dari dokter ya. Dok, kita break dulu sejenak ya. Nah, untuk Warilon semuanya masih kita tunggu partisipasi, yang mau ikut bertanya-tanya sama pakarnya langsung boleh nanti dihubungi di 0051470055 atau di 0811671386, tapi sesudah yang ini ya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune.
3: Warihlun yang membahagia, dino kajit yang mempantun, niba RRI programa pulut. Tiap malam Selasa, dengan rakan kamu, Bung Dedi Heriansyah. Warihlun rakan memandum, inongan agam, tuhangan muda. Kenone petruk, niba RRI, dalam acara, mempantun ngembang.

0: Ya, oke, baik Warelon yang masih terus stay tune ya di 88,6 MHz ya, dan kembali kita bersama Dr. Hendy yang membahas tentang juga dari rumah sakit ya untuk masyarakat dan keselamatan dalam layanan kesehatan. Ih, luar biasa banget lah tadi penjelasannya. Jadi kita memang harus mempersiapkan diri. Istilahnya gini, persiapkan payung sebelum hujan ya, Dok ya.
1: Ya, peribahasa lama yang sebenarnya ternyata begitu bener. Makin dewasa makin terasa butuhnya.
0: Makin terasa butuhnya nih ya, Dok ya. Ternyata memang harus di istilahnya di mana ya, harus mendarah daging ya, harus diterapkan gitu ya. Oke, tadi penjelasannya juga luar biasa, dan Kak Yana terima kasih sudah yang bertanya tadi tentang bius lokal dan total atau bius yang sudah lama tidak bangun-bangun itu juga sudah dijelaskan tadi kenapa faktornya apa gitu ya. Nah, masih kita tunggu partisipasi Warelon semuanya ya, pastinya sebelum kita masuk dalam perbincangan yang pastinya ya, di mana di 0651 470 55, atau juga boleh Warelon telepon di 0811 6713 88. Masih kita tunggu yang pastinya ya. Jadi yang mau bertanya boleh langsung aja di telepon ya. Dan sembari kita menantikan penelpon yang akan hadir, mungkin bisa nih kita tanyain dulu ke dokter spesialis anestesi ini sendiri ya. Dok, ini ya Dok ya. Saya gimana? Pribadi sendiri nih ya Dok ya. Sesar udah 2 kali. Ya. Tapi biusnya tuh beda-beda loh Dok. Ada bius waktu itu kayaknya butuh waktu sekitar 5 menitan atau 15 menitan gitu. Lama banget, tapi pas bius anak yang kedua ini kayaknya lancar. Cepat banget, lancar sebentar aja udah gitu. Nah, ini apa sih yang membuat perbedaan-perbedaan bius ini Dok? Sama-sama sesar untuk melahirkan gitu Dok.
1: Ya, sebelumnya saya tanya dulu, waktu itu sama-sama bius setengah badan spinal ya?
0: Iya, ya, setengah badan, ya, okay. Tapi tempatnya beda, satu di Sabang, satu di Banda.
1: Ya, gak apa. Faktor satu obat itu bekerja menjadi optimal tuh memang ada banyak ya. Jadi kalau kita secara teori nih, kalau misalnya saya jelasin, suhu obatnya aja bisa berpengaruh. Suhu obat saat kita suntikan itu pengaruh. Nah, sehingga obat yang disiapkan dengan persiapan dengan yang emergensi pasti akan bermakna nih. Walaupun di rumah sakit, di kamar operasi, kita sudah punya protokol, ada obat-obat yang memang disiapkan untuk emergensi. Nah, kemudian ekspektasi atau kok kerjasama dari pasien yang akan menjalani operasi. Pasti kan waktu, mungkin kalau kakak ingat, waktu ya Bu, ayo duduk, tunduk, posisinya relax. Nah, untuk orang-orang yang pertama kali operasi, terkadang kita nggak bisa sesederhana itu meminta dia relax. Emang dokternya enak bilangnya, relax ya Bu, santai aja, nggak usah takut. Jantung udah dakduk, sehingga begitu jarum itu masuk ke punggung, langsung gerak. Langsung gerak, sehingga waktu proses kita injeksi obat atau suntikan obat ke dalam celah punggung itu, ke celah tulang belakang, mungkin penyebarannya tidak sesuai yang kita mau. Dia butuh waktu untuk menyebar. Jadi kan rongga di punggung itu ada panjang tuh dari leher sampai punggung. sampai ini lagi tulang ekor. Kan. Jadi kita pengen penyebarannya sesuai yang kita mau. Nah, kalau dia belum menyebar, pilihannya tunggu atau suntik ulang. Mungkin yang di pertama itu obatnya sudah menyebarnya belum cukup luas sesuai yang dokternya mau. Jadi dia daripada buru-buru dan pasien nanti waktu dioperasi kesakitan, mending kita tunggu.
0: Oh gitu.
1: Nah, asal bukan emergensi ya, kok emergensi lain lagi gitu. Jadi pertimbangan. Nah, yang kedua mungkin karena ekspektasi dari kakak udah lebihnya udah tahu nih saya harus ngapain segala macem, jadi lebih bisa kooperatif, bisa ngikutin nih posisinya harus ngapain dan waktu suntik tuh nggak kagetan. Nah, itu sangat membantu kita dokter anestesi dalam mendeliver atau memberikan obatnya secara pasti dan optimal.
0: Gitu ya, Dok.
1: Cuma secara teori enak ngomongnya, begitu jadi pasien deg-degannya luar biasa gitu.
0: Tremor juga ya, Dok.
1: Bener.
0: Ya?
1: Belum lagi kamar operasi dingin kan? Nah, udah ketakutan, enggak ada keluarga lagi di situ. Bener. Jadi memang multifaktorial. Nah, itu yang kita nanti kita coba sama-sama dengan kita memberikan experience yang nyaman, nah itu sangat membantu tuh bagi pasien.
0: Gitu ya. Agar pasiennya juga rileks ya, tidak
1: relax.
0: Tremor, tidak apa ya sebenarnya merasa dia tuh macam digurui gitu ya.
1: Iya, digurui karena untuk kamar operasi itu kan untuk petugas operasinya ada 4 orang, belum lagi anestesinya, dokter bedahnya, belum lagi tim sirkuler yang mengambil-ambil. Jadi secara personal mungkin experience, saya juga pernah mengalami operasi, secara experience kita kayak betul, kayak digurui, kayak ditontonin. Apalagi mohon maaf ya kalau ibu-ibu yang ingin melahirkan, terkadang kan jam-jam emergency itu petugasnya nggak semuanya perempuan.
0: Iya benar.
1: Sehingga dia lebih malu, lebih menutup diri lagi gitu, sehingga experience-nya menjadi sangat-sangat tidak nyaman.
0: Benar.
1: Nah itu yang kita insya Allah di Hermina kita akan coba jembatani untuk memberikan experience yang lebih nyaman. Ya. Karena kan experience setiap orang berbeda-beda. Kita coba senyaman mungkin. Jadi mudah-mudahan dengan pasiennya nyaman, lebih kooperatif.
0: Iya. Penyembuhannya
1: lebih cepat.
0: Benar.
1: Gitu. Okay. Dan kepatuhan dia terhadap saran-saran itu lebih kuat. Okay.

0: Jadi saya ingin tanya itu kenapa tuh dokter kok bisa saya 3 kali suntik baru terasa kebasnya itu dokter. Itu saja dokter, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar biasa ya. Nih. Saya juga ngalamin nih dok.
2: Betul-betul, saya juga dari kecil sering sakit gigi. Terkadang 2 atau 3 kali suntik baru bisa dikerjakan giginya. Terkadang 1 suntik udah langsung kerja. Ya, pengalaman yang memang dibilang kalau bisa sih jangan lagi ya, sakit gigi ya. Sakit gigi itu kalau kata penyanyi zaman dulu lebih baik sakit hati daripada sakit gigi ya. Nah, cuma ya enggak juga ya, kalau bisa sih jangan sakit.
1: Jangan sakit.
2: Gitu. Oke. Faktor bius lokal tidak bekerja dalam 1 kali suntikan. Jadi memang ya Masya Allah tubuh kita ini diciptakan itu selalu memiliki seperti sistem cadangan nih. Kalau ibaratnya lampu.
1: Oke. Okay. Ini gimana dok? Kita terima dulu.
2: Kita tampung juga nggak apa-apa sekali mungkin.
1: Boleh. Okay. Langsung kita terima dulu ya. Langsung. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kakak Eli.
3: Betul dok Yuli.
1: Langsung pertanyaan Kak Eli sama dokter Hendy.
3: Ya, assalamualaikum dok.
2: Waalaikumsalam.
3: Ini pertanyaan ibu kan. Paling melahirkan juga kan, kan di operasi, jadi di sesar, atau disuntiknya kan kayak tadi ceritanya kan, setelah itu habis itu dia nggak bisa bangun-bangun.
1: Sesudah operasi melahirkan?
3: Iya, lama nggak bisa bangun-bangun sampai 2 tahun baru sembuh kan, sudah kejadian beberapa tahun yang lalu tetangga saya juga. Jadi penyebabnya kenapa gitu ya? Apa pengaruh waktu dibius itu ataupun ada yang lain kayak itu ya? Itu aja dok.
1: Kak Eli, ya? Ini ya? Bius sudah melahirkan nggak bangun-bangun selama 2 tahun?
3: Iya lama nggak bangun-bangun, nggak bisa bergerak.
1: Koma? Itu. Oh koma atau nggak gerak nih?
3: Enggak koma, dia sadar kayak itu, cuma enggak bisa bergerak.
1: Enggak bisa bergerak ya, terbatas gerakannya ya?
3: Iya,
1: Oke.
3: Okay. Karena bilang ini sakitnya jempol yang di apa di bius tuh.
1: Oke.
3: Okay. Enggak bisa bergerak ya?
4: Maaf Ibu Eli, maksudnya di sini tidak bisa bergerak atau tidak bisa bangun dalam hal kesadaran.
3: Enggak bisa, bukan sadar-sadarnya enggak apa-apa, dia cuma enggak bisa bergerak aja karena kesakitan di apa di tulang tuh, di tulang belakang.
4: Oke, okay, jadi tidak bisa duduk biasanya ya.
3: Iya.
4: Oke, okay. Cuma kalau sehari-hari mau ngobrol, mau makan itu bisa, hanya saja kalau bergerak spesifiknya bagaimana bergerak yang tidak bisa?
3: Ya enggak bisa bergerak, enggak bangun-bangun, bisa sadar, bisa ngomong, bisa makan semua kan? Cuma nggak bisa bergerak aja gitu. Kalau misalnya apa-apa buang air kecil di tempat tidur juga. Itu aja dok, Dek Yuli. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar biasa banget nih ya dok ya pertanyaannya. Mungkin dari Kak Yana dulu nih.
2: Ya, tentang bius lokal ya. Jadi tadi saya sambung bahwa ya Masya Allah memang tubuh kita tuh selalu punya sistem cadangannya. Ibaratnya lampu. Kabelnya bukan cuma 1 untuk menghidupkan lampu. Jadi kita putus lampunya di kabel yang A, mungkin masih ada kabel B-nya yang menyebabkan lampunya masih hidup. Nah, ini analogi yang sering saya buat terhadap bius lokal. Jadi satu organ atau satu jaringan tubuh yang kita mau bius lokal, terkadang sarafnya lebih dari 1.
1: Oke.
2: Nah, obat bius lokal itu kan kerjanya dengan menghambat sarafnya bekerja, ya. Jadi mungkin disuntik di A, ternyata masih ada saraf cadangan lagi ibunya. Jadi makanya tiap orang beda-beda, ada orangnya sekali. Nah biasanya itu di gigi yang berbeda tuh. Kata ibunya bilang tadi kan, padahal dulu sebelumnya sekali suntik bagus. Ya pasti biasanya giginya berbeda. Makin, kalau gak salah saya, makin ke belakang atau makin ke depan, itu memang sarafnya ada beberapa. Nah jadi waktu si dokternya suntik daerah sini, langsung kerja. Dan biasanya dia bukan 100% tidak bekerja. Biasanya dia bekerjanya hanya sedikit tidak memuaskan, jadi tambah untuk menjamin bahwa seluruh saraf yang berada di gigi itu terblok dengan sempurna, sehingga proses perawatan giginya apakah dicabut atau dibersihkan itu lebih efektif. Kan sayang kan kalau sudah disuntik tapi waktu dibersihkan atau di pemeliharaan gigi itu masih kesakitan. Jadi dokter giginya biasa make sure dengan menambahkan suntikan. Itu kemungkinan pertama.
1: Okay.
2: Nah, kemungkinan lainnya mungkin memang orangnya kebal. Jadi memang beberapa

0: orang itu memang mungkin diciptakan dia butuh dosis obat lebih tinggi.
1: Benar.
0: Dan terakhir yang mungkin yang bisa terjadi mungkin kualitas obatnya bisa bisa jadi terjadi karena bagaimanapun obat itu ada kemungkinan dia tidak bekerja itu selalu ada. Walaupun angka kemungkinannya kecil.
1: Okay.
0: Gitu. Karena alhamdulillah kan pabrik-pabrik obat di Indonesia tuh bagus ya. Jadi biasanya sudah ada standar BPOM-nya itu, selama dia sudah standar BPOM harusnya dia kualitasnya sudah terjaga. Cuma memang kita tidak bisa memungkirin dalam proses distribusi atau penyimpanan mungkin obatnya terdegradasi, jadi bisa kualitasnya tidak sesuai yang pertama kali kita berikan.
1: Benar,
0: gitu. Ada tiga kemungkinan yang paling sering terjadi. Nah, jadi kalau misalnya itu pernah terjadi sama kita, itu sering jadi pengalaman trauma yang tidak menyenangkan.
1: Benar-benar.
0: Sehingga begitu ingin datang untuk perawatan gigi berikutnya, pasiennya udah ketakutan duluan. Aduh, ini bakal disuntik berkali-kali lagi.
1: Iya.
0: Nah, nanti coba diskusikan dengan dokter giginya atau dokter yang merawat bahwa ini pernah kejadian sebelumnya. Itu yang saya bilang dari awal tadi, bahwa kita pentingnya komunikasi tentang riwayat penyakit kita. Bahwa di operasi sebelumnya saya sampai 3 kali disuntik, dok. Mudah-mudahan kalau ini giginya yang berbeda, mungkin mudah-mudahan sih enggak lagi. Gitu. Jadi mungkin si dokternya bisa mempertimbangkan teknik suntiknya yang berbeda atau jenis obat yang berbeda. Nah, itu yang bisa kita lakukan untuk mengurangi kemungkinan terjadi lagi.
1: Oke, Kak Yana, kayaknya jelas banget ya penjelasannya tadi ya. Nah, itu dia, ada beberapa faktor, ada 3 faktor kenapa di biosnya itu masih baru sekali dibius masih terasa gitu. Perlu dibius berulang-ulang kali, itu ada sebab-sebabnya tadi sudah dikatakan oleh dokter Hendy sendiri. Baik, terima kasih ya Kak Yana, semoga memuaskan. Kita lanjut ke pertanyaan Kak Eli nih. Bisa, dok? Kira-kira kenapa
0: jadi saya klarifikasi dulu bahwa maksud bangun di sini adalah tidak bisa bergerak ya. Karena tadi saya juga bingung kenapa nggak bangun tapi bisa makan gitu kan. Ternyata maksudnya keluarga atau rekanan dari Ibu Eli ini tidak bisa bergerak ya, tapi orangnya sadar ya. Secara statistik memang akan ada sekitar 1-5% kejadian efek samping komplikasi terkait bius tengah badan. Penyebab paling sering
1: faktornya nih.
0: Faktornya ini satu, mungkin ada penyakit lain yang menyertai.
1: Nah, ini dia.
0: Ini yang harus memang kita gali dari jauh-jauh hari sebelum kita sakit. Jangan remehkan sakit punggung, jangan remehkan kondisi-kondisi jatuh terduduk yang mungkin kita sudah punya gangguan di tulang punggung. Termasuk mohon maaf TBC. TBC itu selama ini kita tahunya kan TBC hanya di paru-paru. Tapi belakangan ini saya sudah rutin, di keluarga saya juga ada yang TBC-nya menyerang tulang punggung. Sehingga ini meningkatkan resiko terjadinya komplikasi pasca anestesi setengah badan. Itu dan itu bukan hal yang gampang kita cari tahu tuh.
1: Benar.
0: Kita masa sehat aja kok tiba-tiba habis operasi udah nggak bisa gerak selama bergerak lagi. Nah, itu ayo, kalau dari Bapak Presiden kan sudah menyarankan medical check up rutin di saat ulang tahun kan. Nah, coba manfaatkan. Apakah kita termasuk orang-orang yang beresiko saat terjadinya itu? Nah, ini akan jadi masalah kalau memang operasinya emergensi ya. Kalau emergensi memang kadang ini resiko yang harus kita ambil untuk keselamatan si pasien dan mungkin calon bayinya.
1: Oke. Berarti memang ada faktor dari 1-50% tadi ya.
0: 5% biasanya, 1-5%.
1: Sampai 5% memang ada resiko.
0: Yang kedua mungkin bisa terkait jadi obat-obatannya. Jadi sensitivitas terhadap obat tiap orang beda-beda. Jadi ada memang transient, jadi ada cedera saraf yang transient atau yang sementara hingga permanen akibat obat yang menempel ke saraf. Itu bisa terjadi ya. Jarang, sangat-sangat jarang terjadi. Namun kita gak tahu nih, kita termasuk populasi yang jarang itu atau populasi yang aman. Ya, ini memang risiko yang kadang sulit kita hindari. Nah, karena udah kita lihat pun, misalnya kita periksa nih ibunya sehat, tulang belakangnya bagus, tidak ada masalah, ternyata tipikal yang memang sensitif terhadap obat anestesi. Kalau bahasa awamnya mungkin alergi orang bilang. Tapi sebenarnya bukan alergi, memang dia kerusakan sarafnya akibat obat itu. Ini nggak bisa kita tebak nih. Angkanya mungkin di bawah 1%, tapi sekali terjadi mungkin bisa terjadi itu. Nah, itulah pentingnya komunikasi. Kalau rekan-rekan RRI sekalian itu ragu nih saat mau menjalani operasi, teman-teman punya hak untuk berdiskusi dengan dokternya.
1: Okay.
0: Ya, jangan ragu untuk diskusi. Di Hermina kita selalu menyempatkan diri untuk ketemu dan berdiskusi dengan pasien-pasien yang ingin menjalani operasi atau yang akan menjalani operasi, sehingga bisa sharing nih ketakutannya apa aja. Karena kita, saya sebagai dokter anestesi juga tidak bisa memungkiri bahwa ada angka di bawah 1% yang mungkin itu terjadi. Ibaratnya 1 dari 100 mungkin kejadiannya. Tapi kalau itu terjadi di kita, bagaimana? Ya, tapi makanya kita diskusi. Kita jadi mau pakai apa. Karena nanti kalau misalnya saya takut-takutin nih, kalau bius setengah badan ada resiko lumpuh, kalau bius total resikonya gak bangun. Terus nanti kalau mau operasi, pilih apa?
1: Sementara pasiennya butuh operasi gitu, dok, ya.
0: Jadi itulah pentingnya komunikasi dari awal, dan kita bangun dari awal. Kalau bisa dari sebelum masuk rumah sakit, pasien tersebut sudah awareness, sudah tahu dan sudah sadar bahwa ada A, B, C, D yang mungkin bagian resiko dari tindakannya, dan E, F, G, H, I, J yang bisa dia lakukan untuk mengurangi resiko-resiko itu.
1: Benar-benar setuju banget nih, dok, ya. Nah, itu dia Kak Eli, luar biasa nih penjelasannya. Memang ada faktor, ya, mungkin faktornya ada beberapa kenapa habis operasi sesar terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan yang tadi. Salah satunya tidak bangun gitu ya, atau kelumpuhan gitu ya. Ada juga yang kehilangan kesadaran juga ada ya, dok, ya. Itu juga faktor dari seseorangnya tadi gitu, mungkin kurang terbuka dia terhadap dokternya mungkin ya. Nah, dan itu juga semua atas kuasa Allah, ya.
0: Ya, kalau itu
1: betul ya, dok, ya.
0: Kita bisa berusaha, namun Allah yang menentukan. Nah, mudah-mudahan dengan komunikasi yang baik dari pasien ke dokter dan ke rumah sakit itu bisa kita minimalisir kejadiannya itu. Amin.
1: Baik, luar biasa. Terima kasih nih, dok. Sepertinya kita sudah di penghujung nih. Kira-kira apa yang ingin disampaikan nih, dok, untuk sesi yang terakhir kita di kesempatan siang ini?
0: Ya. Dalam rangka World Patient Safety Day, ya, hari keselamatan pasien sedunia, kami dari Rumah Sakit Hermina nih mengajak nih rekan-rekan Banda Aceh sekitarnya, kalau perlu seluruh provinsi Aceh, bahwa keamanan, keselamatan dalam layanan kesehatan tuh bisa kita mulai dari sehari-hari. Ya, dari hal-hal sederhana dengan hanya mencatat apa alergi kita, apa cocok nggak cocok kita sama obat-obatan, apa penyakit yang rutin kita atau keluarga kita alami, itu bisa sangat membantu untuk mengurangi kemungkinan-kemungkinan terjadinya paparan risiko terhadap layanan kesehatan. Dan yang terakhir, jangan lupa dampingi keluarga kita atau kenalan kita yang dalam proses pemulihan atau perawatan.
1: Baik. Ya. Oke, terima kasih nih, Dokter Hendy, luar biasa.
0: Terima kasih, Bu Juli.
1: Mbak Sri ini, maaf ya tidak bisa kita terima lagi penelponnya karena kita sudah di penghujung. Insya Allah nanti dialog berikutnya mungkin bisa ya langsung ditanyakan, ya. Baik, terima kasih untuk Dokter Hendy yang luar biasa nih penjelasannya buat kita, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan warihlun semuanya di rumah, ya, dok, ya. Dan ilmu-ilmu yang dibagikan di sini mudah-mudahan mendapatkan pahala yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, mengingat waktu juga sudah di penghujung, kita pamit insya Allah jumpa di waktu dengan tema yang berbeda dalam program dialog Astokaya, ya. Kita pamit akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Warihlun yang berbahagia. Dino kajit nama pantun niba RRI programa pulut. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warihlun rakan membandung inongan agam tuhangan muda. Kenone petruk niba RRI dalam acara mempantun ngan Bang Dedi.

0: Ani, nggak kerja hari ini?
1: Enggak, Wi. Saya sudah di PHK.
0: Oh, maaf. Saya nggak tahu.
2: Ani, saya mau minta tolong dibuatkan kue bolu satu.
1: Bagaimana saya mau buat? Bahan kuenya nggak ada. Mau beli, uangnya juga nggak punya, Wi.
2: Kalau bahannya, biar saya yang beli.
1: Oh, boleh kalau gitu.
2: Ani, kalau kamu sekarang sudah tidak kerja lagi, kenapa nggak buat kue saja untuk dijual?
1: Nggak ada modal dan tempat untuk jualannya, Wi.
2: Untuk modal, saya bantu. Zaman sekarang, nggak perlu ada tempat untuk jualan. Kamu bisa jualan online saja. Yang penting, kamu tetap semangat dan yakin.
3: Jangan berserah dengan keadaan, tetapi bangkitlah dengan keyakinan di tengah keterbatasan dan rintangan yang dihadapi.

Penyakit AIDS menghancurkan masa depan bangsa. AIDS bisa menyerang siapa saja. Jaga suami Anda, jaga istri Anda, jaga keluarga Anda, karena AIDS sangat berbahaya.

Oke, baik. Terima kasih Warelo yang masih terus stay tune ya di 88,6 MHz. Itu dia lagu Siwak Anegri yang sudah mengantarkan kita juga nih ke pukul 12 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Masih bareng saya Juli di sini. Ya akan terus menemani Warelo semuanya hingga nanti tuntas insya Allah sampai pukul 16 lebih 30 menit ya waktu Indonesia Barat. Dan untuk informasi bahwa nanti di pukul 15 hingga pukul 16 itu hari ini ya, khusus hari ini ditiadakan yang namanya Pro Dangdut karena kita gantikan dengan dialog yang bekerja sama dengan LPU, dan kita juga mengangkat tema tentang kencing lancar, ginjal sehat, kehidupan intim juga hebat katanya ya, bersama dokter spesialis, ada dokter Arunastalam selaku dokter pakar urologi KPJ dari Penang, spesialis hospital. Nah ini luar biasa, beliau juga dokter spesialis dari Penang nih, teman Pro 2 ya. Warihlon semuanya di Pro 4 ya. Jadi nanti boleh langsung aja nanti bergabung bersama kita di pukul 15 hingga pukul 16 bertanya-tanya tentang seputar masalah kencing lancar ginjal sehat ini gitu ya. Nah nanti juga ada pakarnya yang mengisi, dan mohon maaf untuk Pro Dangdutnya ditiadakan di hari ini untuk informasi aja. Baik, pukul 12 lebih 12 menit sesaat lagi kita akan mendengarkan lagu-lagu islami. Sebelumnya masih ada lagu-lagu hiburan. Kita dengarkan bersama dari Faisal. Dari apa nih ya, dari FA ya, Semeluh Mata, dan spesial buat yang terus stay tune di kesempatan hari ini.

0: Rapet Budaya Anu Nanggrok.
1: Langit biru cerah bukan jaminan cuaca aman. BMKG mencatat bahwa cuaca ekstrim bisa muncul tiba-tiba, bahkan saat langit tampak bersahabat. Gelombang atmosfer dan perubahan suhu laut bisa menghambat pembentukan awan hujan, membuat cuaca tampak cerah sebelum badai datang. Jangan terkecoh, selalu cek perakiraan cuaca sebelum beraktivitas di luar. Cuaca bisa berubah dalam hitungan jam, dan kesiapan adalah kunci keselamatan.

cempaka adalah bunga yang sangat indah. Memiliki warna paduan dari putih, kuning, dan merah. Tidak hanya itu, bunga cempaka juga memiliki bau yang sangat harum. Harum sekali. Kurang lebih itulah makna di balik lagu Bungong Jempa, salah satu lagu daerah dari Provinsi Aceh. Beberapa ahli sejarah pun mengaitkan lagu Bungong Jempa dengan kerajaan Jempa Aceh berdasarkan ikhtisar Raja Jempa yang ditulis Ibrahim Abduh

Ya, oke, okay. Baik Warelun, dimanapun Anda berada yang terus stay tune ya di 88,6 PKHs, di mana itu dia lagu-lagu islami juga sudah mengantarkan kita ke pukul 12.32 menit waktu Indonesia Barat masih dengan lagu-lagu islami. Kita dengarkan sesaat lagi, karena sesaat lagi juga kita akan melaksanakan ibadah sholat zuhur untuk wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم غرس غرسا فأكل منه إنسان أو دبة إلا كان له صدقة. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah ada seorang muslim yang menanam sebuah pohon lalu ada manusia atau makhluk melata yang memakan dari pohon tersebut melainkan menjadi sedekah baginya.

0: 104 RRI Banda Aceh. Salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa.
0: Jangan lupa selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.
2: Mana penggarisku? Mana? Kembalikan, Don.
3: Ada apa ini? Kok rame sendiri? Ayo, kembali ke bangku masing-masing.
2: Bu, penggarisku hilang, Bu, diambil Doni.
3: Sudah, jangan menangis. Yes. Doni, kembalikan penggaris Rani. Yes. Ingat, jangan mengambil barang yang bukan milik kita. Allah tidak suka pada anak yang tidak jujur. Yes. Ayo, minta maaf.
4: Menanamkan kejujuran sejak dini pada anak-anak adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Anak-anak dengan pribadi yang jujur, santun dan cerdas adalah pilar bangsa yang utama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

0: Malam di mana untuk berikut kita akan mengikuti siaran berjaringan bersama Pro 4 RRI Jakarta. Apa, semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Aku Juliani bertugas mengucapkan selamat
1: menikmati. Manis-manis dikasih pare, rasanya kayak lidah nih jadi mati rasa gitu ya. Tapi begitu beranjak makin dewasa, makin kesini ngurangin yang manis-manis, jarang minum manis. Es teh pun sekarang juga minumnya es teh tawar gitu ya. Itu malah jadi doyan banget yang namanya pare. Nah itu dia ya, perubahan-perubahan. Karena kan katanya manusia itu dinamis, bisa berubah-ubah. Yang dulunya gak seneng jadi seneng, atau yang dulunya seneng banget sekarang jadi anti gitu ya. Boleh banget langsung diceritain di mari ya Bang Pol ya, kalau punya cerita-cerita menarik mengenai perubahan atau kedinamisan Abang Pol nih. Ketika dulu mungkin suka sesuatu tapi sekarang jadi gak suka, atau yang dulunya gak suka sekarang jadi suka. Itu dia, langsung aja ceritain di mari bareng Bang Noel di 0812-1124-928 atau di line telepon studio kita di 0213504510. Ditunggu Abang Pol di Jakarta punya cerita.

0: Pendengar, perkawinan adalah ikatan sosial atau ikatan perjanjian hukum antar pribadi yang membentuk hubungan kekerabatan yang merupakan hubungan antar pribadi. Perkawinan dalam budaya masyarakat Rotendao adalah sesuatu yang indah dan sempurna. Oleh karena itu, mereka sangat menjunjung tinggi adat perkawinan. Salah seorang pemerhati budaya Rote sekaligus Maneleo dari keluarga besar Pelokila asal suku Niluteik, Helmi Melkianus, mencoba untuk menjelaskannya.
1: Kalau kita berbicara kawin dua orang, perkawinan adalah keluarga. Dan bagi masyarakat Rotendao, perkawinan sendiri merupakan sesuatu yang sangat indah, sakral. Bahwa sesuatu itu bahkan tidak bisa digambarkan keindahannya. Sehingga perkawinan itu benar-benar harus dijaga dengan baik. Biasanya mereka bilang titino memete. Artinya mete mata lolole. Bagi orang Rote, perkawinan itu harus melihat dan selidiki bagi perempuannya. Apakah ini dia mampu menenun, dia mampu masak gula, mampu masak garam, lalu bagaimana cara dia untuk melayani keluarga handetolan.
0: Bagi masyarakat Rotendao, adalah penting untuk melihat bibit, bobot, dan bebet dari perempuan yang akan dilamar atau laki-laki yang melamar. Bagi mereka, itu merupakan kunci utama menghasilkan generasi yang baik dan mampu membanggakan keluarga. Ada beberapa faktor yang biasanya diperhatikan masyarakat Rote jika seorang laki-laki sedang melakukan pendekatan atau tahapan saling mengenal terhadap anak perempuan mereka.
1: Faktor-faktor lain diperhatikan. Dan di dalam budaya Rote itu biasanya gini. Kalau kita belum saling kenal, itu ada istilah lagi yang orang biasa bilang begini, tilu'u. Sebenarnya lu'u itu ibarat kalau orang sekarang ini pacaran. Jadi begitu dia lihat ini nona, dia senang, dia datang ke sana terus-terus. Lalu keluarga perempuan akan bertanya kepada anak perempuannya ini, itu siapa tuh yang datang? Oh, dia ada suka saya. Itu keluarga perempuan tuh akan melihat, ini orang ini datang-datang bukan cuma lihat performance wajahnya saja, tapi dia juga melihat, mulai diselidiki lah, ini bibit, bobot, bebetnya seperti apa.
0: Setelah melewati proses perkenalan, dan jika kedua belah pihak setuju untuk melanjutkan hubungan, maka tahap berikut yang harus dijalani adalah tahap pra-peminangan.
1: Tahapan yang pertama itu pra-pinangan. Nah, di dalam pra-pinangan itu biasanya itu yang datang utusan. Keluarga lelaki mendatangi keluarga perempuan, lalu berbicara tentang anak mereka ada menyukai perempuan di tempat ini. Tidak dibicarakan banyak. Ada kesepakatan untuk memanggil keluarga laki-laki untuk datang lagi. Disitulah mereka akan berbicara tentang belis, pas kawin, dan juga mungkin hal-hal lain yang menyangkut kebutuhan dalam perkawinan itu sendiri.
0: Dalam tahap pra-peminangan ini, jika seorang perempuan sudah menerima lamaran laki-laki, maka menjadi kewajiban pihak laki-laki dan keluarganya untuk mempersiapkan segala sesuatu menuju tahap peminangan, dan salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah belis atau pemberian mas kawin kepada keluarga pihak perempuan. Menurut Helmi, hal unik dari proses ini adalah nilai belis yang dapat ditukar dengan ukuran martabat.
1: Di Rote sendiri, khususnya Rote Tengah ya, ada 4 kategori dalam pemberian mas kawin, yaitu pada masyarakat umum, itu sudah ditetapkan oleh Dewan Adat pada waktu itu bahwa seorang perempuan dari keluarga umum itu dia harus dibelis atau diberikan penghargaan kepada keluarganya itu sebesar 3 ekor kerbau betina plus 1 anak. Itu harus ada. Kalau keluarganya dia dalam tingkatan atau dalam strata di dalam masyarakat itu dia bertindak seperti vetor atau dulu mungkin ya temukung, itu dia sudah ditetapkan itu 7 ekor betina plus 1 anak. Lalu dari keluarga bangsawan, khususnya keluarga bangsawan yang bukan turunan langsung dari raja itu ditetapkan itu 15 ekor betina. Dan semua itu kerbau. Lalu anak raja atau turunan langsung dari raja turun-temurun itu 30 ekor betina. Dan ini tanpa syarat. Artinya bahwa keluarga perempuan nanti tidak punya kewajiban untuk membalas apapun. Ini dia tanpa syarat harus dipenuhi.
0: Jika beli sebagai mahar sudah disepakati, maka dapat dilanjutkan ke tahap peminangan atau pengantaran beli ke rumah calon mempelai perempuan.
1: Setelah itu, tahap yang ketiga, baru kita masuk ke tahap peminangan. Ya. Tahap peminangan itu sebenarnya sudah lebih banyak kepada hal-hal yang sangat bersifat ya seremonial lah, karena itu kita datang dan pembicaraan adatnya sudah selesai, kita hanya memberikan ya, menyerahkan belis-belis itu sesuai dengan permintaan.
0: Setelah tahap pengantaran belis telah selesai, maka dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu perkawinan adat atau dalam bahasa setempat disebut dengan terang kampung. Dan rangkaian upacara perkawinan itu akan selesai dengan diantarnya mempelai perempuan ke rumah mempelai laki-laki oleh kedua keluarga besar.
1: Setelah pengantaran belis, di situ dibicarakan tentang saat mana perkawinan itu berlangsung. Perkawinan adat itu berlangsung yang disebut dengan terang kampung ya. Di situ dinyatakanlah pada seluruh masyarakat bahwa kedua pasangan ini sudah resmi menjadi suami istri. Besok harinya baru dilakukan acara pengantaran, atau kalau zaman sekarang orang bilang lari bruit.
0: Pendengar, perkawinan bagi masyarakat Rotendao tercermin lewat ungkapan mereka, Ba'ana kula haba babongik, atau dapat melahirkan dan mencintai keluarga besar.

0: Abang Po, bumi tuh sebenarnya udah capek sama kelakuan manusia. Bumi tuh protes lewat hujan yang mendadak deres, panas yang kagak wajar, hutan yang hilang, sama hewan-hewan yang udah mulai langka. Dia tuh capek ya, ngelihat sampah plastik, polusi di mana-mana, air sungai yang kotor, sama suara orang yang buang sampah sembarangan. Ayo deh Abang Po, kita kurangin plastik, hemat listrik, nanem pohon, ama kita jagain air. Semuanya itu sebenarnya bukan hal yang mesti ditunda-tunda Abang Po, tapi itu jadi langkah kecil yang bisa kita mulai dari sekarang juga. Kalau bumi kita sehat, kita juga sehat Abang Po.
1: Rompat FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Promot FM Suara Budaya Jakarta. Abang Po, kita ngelanjutin lagi nih ya tentang tema di siang hari ini, yaitu tentang kedinamisan manusia lah ya. Kira-kira kalau Abang Po nih, ada gak sih sesuatu yang mungkin dulu sempat suka banget gitu ya, suka sampai ketergantungan boleh dibilang ya, entah itu kegiatan, entah itu makanan atau kebiasaan, tapi sekarang jadi gak suka banget, atau sebaliknya juga boleh, yang dulunya suka banget ya, pokoknya tiap hari butuh hal tersebut, atau sekarang jadi gak suka gitu. Boleh banget langsung di sharing di mari di 0812-1124928 atau di 021-350-4510. Dan udah terhubung nih ya, di WhatsApp kita ada Kak Kung Jo di Lamandau Kalteng. Yang pertama nih ya, takut ketinggalan kayaknya. Assalamualaikum, selamat siang Kak Kung Jo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang.
0: Iya, gimana kabarnya nih Kak Kung Jo?
1: Kabarnya ya seperti kemarin Bang, asapnya, debunya masih
0: ada ya.
1: Masih ada, masih tetap kadang-kadang nambah loh Bang. Seperti kemarin kan habis dari kebakaran lahan kan, semakin tebal asapnya Bang. Semakin sesek. Semakin sesek Bang ini. Di ambekan, di napas ini loh.
0: Itu padahal di dalam rumah tuh ya, Kakung ya.
1: Iya Bang, masanya kan udara kan, ya namanya kita dekat dari lokasi kan. Kadang-kadang kita juga dapat kiriman ini Bang, apa kiriman asap dari apa, dari kabupaten tetangga gitu.
0: Iya.
1: Yang kebangga kabupaten lain, kita arahnya ke kita gitu loh.
0: Ya pokoknya tetap jaga kesehatan aja lah buat Kakung ya. Ya mau gimana ini namanya bencana ya.
1: Iya, gak gitu bisa dihindari Bang.
0: Gak bisa dihindari, kita berdoa yang terbaik aja lah ya Kakung ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Semangat. Iya, baru kadang-kadang juga kalau malam Bang, napas sesak kayaknya rasanya.
0: Oh, iya karena tiap hari Kakung ya terpapar asap itu. Ya mau gimana lagi?
1: Asap juga, debu juga iya Bang di sini.
0: Iya, apalagi iya benar ya Kakung ya, rumahnya kan dekat jalan gitu ya. Tiap hari ada debu gitu ya.
1: Ya bukannya dekat jalan Bang, palingnya 10 meter dari jalan.
0: Benar-benar pinggir jalan gitu ya.
1: Iya, kebetulan alaman betul.
0: Oke deh ya, kita doain yang terbaik aja ya Kakung buat Kalimantan.
1: Doanya semoga cepat turun hujan.
0: Amin.
1: Intinya kan biar api cepat padam kan. Soalnya kalau hanya di model modifikasi cuaca Bang, daerah-daerah tertentu aja yang dapat hujannya karena kebagian.
0: Yang nggak merata ya kalau modifikasi cuaca.
1: Ya nggak merata, nggak adil Bang, yang jelas.
0: Ya itu dia. Ya kita perlu apresiasi juga lah buat pemerintah ya, yang udah berusaha setidaknya gitu ya, daripada diem-diem doang.
1: Iya Bang, kemarin sempat gerimis Bang, berapa hari itu kan gerimis waktu Abang nelpon, terus siapa nelpon Bang Jojo kan, Pak nelpon Bang Jojo kan, itu sempat gerimis. Tapi katanya, kata orang Jawa itu uyuh kinjeng Bang.
0: Uyuh kinjeng?
1: Uyuh kinjeng itu lah.
0: Oh cuman dikit gitu ya, santrit gitu.
1: Iya. Jadi semacam di PHP-in
0: ya. PHP-in ya, kayaknya hujannya bakal terus nih. Ternyata udah kelar.
1: Iya, tahu-tahunya.
0: Iya.
1: Sempat berkali-kali Bang, pagi pernah, sore juga iya, malam juga iya. Kami senang-senang tahu aja itu tadi.
0: Iya.
1: Kinjeng kata orang Jawa.
0: Udah berhenti gitu ya. Ya udah deh, kita doain biar cepat hujan deh ya buat daerah Kalimantan, biar merata gitu. Asapnya juga berkurang. Oke deh.
1: Iya betul Bang.
0: Kalau gitu, Kakung, siang ini kita lagi ngomongin soal kedinamisan manusia. Jadi hal yang wajar ya, misal kita dulu sempat suka satu hal atau nggak suka satu hal, tapi begitu udah dewasa mungkin ya, atau makin kesini makin ternyata enak juga nih melakukan kegiatan atau makanan atau mungkin kebiasaan yang lain-lain. Kalau Kakung Jo sendiri punya nggak hal-hal seperti itu?
1: Kalau untuk kegiatan sepertinya stabil Bang, gaji Mas Bayi dibilang dulu suka sanjur tetap suka.
0: Tetap suka ya, oke.
1: Iya, kecuali kalau untuk kebiasaan seperti merokok, ya kalau merokok emang maaf ya, bukan kita di sini promosi ya.
0: Iya.
1: Sekarang aku udah betul-betul berhenti itu loh.
0: Alhamdulillah. Iya.
1: Sebentar yang lalu, ya kita bukan ngajak-ngajak ya Bang ini, ya ini kan prinsip individu masing-masing ya.
0: Yang ngajak gak apa-apa Kakung, kan itu positif juga. Orang yang tadinya merokok jadi gak diajak gak merokok kan bagus juga itu.
1: Ntar kita kan bukan aktivis Bang.
0: Oh gitu. Tapi kan pengalaman pribadi Kakung, jadi pasti ada efek positifnya juga gitu ya. Gimana?
1: Yang jelas ya, kalau dulu emang ketergantungan betul bang. Jadi kalau ibarat kalau boleh milih ya, boleh milih seperti dan gak ada kemarin kan, milih sakit gigi atau sakit hati itu kan.
0: Iya.
1: Kalau aku nggak dikata suruh milih makan apa merokok, justru aku milih merokok daripada makan.
0: Zaman dulu ya.
1: Iya, bukan zaman dulu betul, zaman bahula.
0: Iya. Tapi emang rata-rata begitu sih Kakung ya, orang yang udah aktif merokok tuh masalah sarapan aja biasanya udah yang pertama rokok dulu.
1: Iya, bang, apalagi temannya kopi.
0: Nah, itu dia. Sarapannya sampai lupa.
1: Iya. Kata orang Jawa sarapan melipit tulikuran gitu.
0: Iya.
1: yang penting kita minum kopi hangat satu gelas sama merokok satu pucuk udah.
0: Nah, itu dia.
1: Kadang-kadang siang baru makan. Itu bang betul bang, gak lapar sama sekali. Itu loh, gak ada rasa lapar, semangat. Beda dengan kalau kita makan gak merokok, itu beda cerita bang.
0: Iya.
1: Nanti jam 10 balik aja sarapan pun, nanti udah habis kerja jam 10 udah lapar. Gak rasa lapar. Tapi kalau ini enggak bang. Itu kan ada ini ya.
0: Iya,
1: ini
0: iya.
1: Semacam apa ya, semacam sugesti atau apa.
0: Sugesti, benar.
1: Iya. Tapi aku betul belum merasakan, tapi intinya dampaknya kurang baik.
0: Iya, pasti tubuh dong.
1: Tubuh kan butuh asupan. Asupannya apa itu? Nasi, karbohidrat, kan protein,
0: serat.
1: Ya bukannya asap sama kopi pahit doang gitu.
0: Iya, itu parunya kena, lambungnya pun lama-lama kena juga itu.
1: hidup sudah pahit ditambah kopi pahit.
0: Nah, itu dia makin pahit gitu ya. Tapi kalau dari pengalaman Kakung sendiri setelah berapa tahun tadi, 10 tahun ya? 10 tahun ke belakang udah berhenti merokok, konsumsi produk tembakau, itu gimana sisi positifnya yang dirasakan sama Kakung?
1: Nah sekarang baru ketahuan bang, sebutannya merokok kan ketahuan tuh, paru-paru mulai kena plak.
0: Oke.
1: Iya kan. Jantung mulai kena pembekakan jantung, menyempitan jantung. Itu tadi dampak itu tadi.
0: Dampaknya
1: memang gak langsung bang, gak langsung.
0: Benar.
1: Beliau bertahap kok. Ya akhirnya kemarinnya ketahuan sesak napas kena apa, tatanya plek pada paru-paru, ada plek.
0: Oke. Jadi sesak napas yang sekarang nih nggak serta merta karena asap doang ya Kakung ya, yang ada di Kalimantan, tapi juga ada efek domino dari kebiasaan masa muda gitu ya. Itu dia.
1: Ya domino ya juga.
0: Nggak, maksudnya kan ini peribahasanya biar kita agak ini dikit gitu, ada peribahasanya. Iya, oke. Jadi memang kebiasaan-kebiasaan buruk gitu ya.
1: Itu kebiasaan bang. Tapi kalau masalah kegiatan-kegiatan seperti olahraga, ya dulu kamu kan tetap suka, tapi karena keterbatasan usia udah nggak memungkinkan ya.
0: Iya.
1: Dikurang. Dulu aku suka catur juga bang.
0: Catur olahraga otak tuh.
1: Iya, olahraga otak itu. Itu main catur tuh jelek bang. Mainnya model main ketak, main ngancam, kadang-kadang main makan. Kuda aja dimakan loh bang.
0: Tergantung bang. Strategi itu mah. Kalau kita mau baik hati, ya udah kita kasih raja kita gitu.
1: itu menang tanpa saran.
0: Menyerah tanpa berjuang ya.
1: Iya bang. Itu namanya mati konyol namanya.
0: Iya kan. Namanya juga permainan kan. Kita bisa milih mau menyerah di awal apa di akhir.
1: Artinya gini loh bang, waktu kita main catur kan kita kan tegang di bang orang dua kan, berada kan tegang nih, saling ancam, saling makan, saling macam-macam hal yang kita. Itu yang nonton diem aja loh bang, ngebantu gitu atau gimana nggak ada, diem aja biar nonton. Iya.
0: Ya itu dia. Jadi, ya.
1: Dia nggak bantu. Ini kesana ini saya nggak berani, mereka memang kalau berani dijitak betul sampai yang main.
0: Ya itu namanya olahraga ya.
1: Kadang-kadang gini bang, kalau kita ngadepin orang nggak sabar tuh bang ya, merasa mantrinya udah keancam, udah nyerah. Kadang-kadang itu meja dibalikin apa papan ini,
0: ya itu
1: bidaknya dibalikin.
0: Itu kalau itu namanya olahraga, bukan olahraga otak, olahraga otot kalau itu mah ya.
1: Ada banyak orang yang itu emosi loh Bang Jo, bayangin keterancam kan.
0: Iya itu dia.
1: Satu papa, dua papa enggak ada Jo, bayangin apa kalau kita di lama. Itu sebagian orang tapi enggak semua.
0: Enggak semua itu dia ya. Ada juga orang yang enjoy di menghadapi kekalahan, dia belajar dan evaluasi ke depannya, ada juga gitu ya.
1: Betul itu Bang. Kalau kita mau menang modalnya sabar.
0: Nah, teliti, itu dia. Kan, gitu. Benar itu dia.
1: Jadi pengalaman yang tadi ya kita kok bisa kalah gara-gara apa, ulangan kita disalah. Mm-mm. Oh, diulang di baik yuk. Jangan kelangkaing ini.
0: Iya. Kan, gitu. Itu dia yang
1: macam itu dan ya kehidupan juga begitu kan, begitu Bang. Itu kan contoh kehidupan kan begitu, kita mau susah kan begitu.
0: Benar, kehidupan juga perlu strategi, atur strategi gitu ya. Jangan main asal maju aja gitu.
1: Iya, maksudnya begitu Bang, iya. Kan kita jatuh ya tadi kita jatuh ya terulang ke lubang yang sama kan.
0: Iya, gitu. Benar banget. Oke deh, berarti kalau Kakung tadi ya. Kalau Kakung tadi ya olahraga apa kegiatan tuh ya itu tadi olahraga dulu mungkin sering tapi sekarang karena usia itu tadi jadi berkurang. Sama yang ya, tadi ya kebiasaan merokok itu tadi ya yang udah berhenti total sekarang.
1: Iya alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Makanan
0: apa tuh?
1: Justru kalau makanan yang pedes-pedes ya nggak, kalau terlalu pedes nggak berani ya. Jangan terlalu aja banget lah ya, ada pedes-pedes dikit-dikit lah.
0: Oke. Okay.
1: Pedes kan. Sambal pun suka tapi nggak yang nggak yang punya steam itu enggak. Yang penting ada rasa pedes-pedesnya lah. Terus ini Bang, makanan kuliner Bang, ayam Bang. Kalau ayam dulu kamu nggak suka.
0: Ayam nggak suka.
1: Itu pun nggak.
0: Iya. Kok bisa kak? Apa yang bikin nggak suka?
1: Tapi ayam. Ya mungkin dari karena kebiasaan dulu dari keluarga dulu kan, keluarga orang tua kan, itu kan mereka hidupnya nelayan.
0: Oh oke.
1: Ada alasannya Bang.
0: Iya.
1: Jadi beliau mereka ini orang tua aku ini kalau punya ayam kampung ya, itu mereka nggak potong, mereka jual gitu.
0: Dijual biar dapat duitnya dibeliin ikan gitu maksudnya.
1: Iya, ikannya pun ikan penjara Bang, bukan ikan apa. Ikan penjara itu kan sarden.
0: Oh sarden ya. Penjara itu kan sarden dulu Bang. Yang udah dikaleng di penjara gitu. Iya.
1: Ayam potong itu kan belum lama kok semenjak sama Uti ini dikenalin makan ayam.
0: Oh ya. Tapi sekarang jadi lebih suka justru ayam.
1: Ya kalau suka pun nggak terlalu suka Bang, namanya awalnya memang nggak suka kan.
0: Oh iya sih ya.
1: Kalau orang Jawa doyan ya doyan, coba kan nggak suka banget.

0: Unin ya, dari mata bang, nggak sampai hati kali.
1: Kasian ya, udah dipiara dari mungkin dari telur gitu ya, udah gede dijual.
0: Iya, aku dia, ya kamu nggak melihat secara nyata, cuma kalau aku bilang, tolong ini ayam tak jual, dia dapatkan 10 kilo, sedih kayaknya aku ini.
1: Iya.
0: Tidak dijual kan begitu. Makanya sampai sekarang kalau bikin apa, dikasih makan ayam kampung, nggak sampai hati gitu loh.
1: Iya, nggak tega ya.
0: Iya, makanya emang agak aneh juga namanya.
1: Iya.
0: Karakter masing-masing orang kan beda-beda.
1: Oke, siap.
0: Ya masa bodoh, emang gue pikirin sama juga hewannya. Udah takdirnya kan begitu.
1: Iya, kan? Emang udah takdirnya begini, bakal dikonsumsi. Ya udahlah ya, dimakan aja gak masalah gitu.
0: Iya, makanya kan begitu.
1: Oke.
0: Begitu.
1: Iya, tiap orang beda-beda.
0: Betul, makanya. Dulu pernah punya kambing, nggak berani makan, kasihkan ke orang yang ini.
1: Oke. Ya karena nggak tega itu deh ya.
0: Iya.
1: Oke deh, begitu siap. Kakung nih berhubung udah ada yang antri nih, ditelepon nih, ditelepon studio. Kita langsung ke salam-salam aja nih. Silakan Kakung.
0: Oh, ada salam bang.
1: Boleh dong. Ya, salam itu yang wajib.
0: Iya, salamnya buat ini ya tadi. Pak Mukimin sama Bu Yati, beliau berjanji jam 2 mau masuk, katanya kan berada arisan tadi ya.
1: Oh gitu, oke Pak, siap kita tunggu dah ntar.
0: Iya Pak Mukimin, iya. Pak Mukimin, Bu Yati, Bu Umi juga, Bang Ali Toban, Bang Aris, Aki Adi juga, kemudian Babe Sadri ya.
1: Iya.
0: Kemudian Bu Ani dan lain-lain bang aja lah ya.
1: Oke.
0: Kita singkat siap aja berbagi waktu.
1: Siap deh kalau gitu. Terima kasih banyak Kakung ya. Sehat selalu dan semoga Kalimantan segera disembuhkan polusinya gitu ya. Oke deh. Siap. Terima kasih banyak Kakung. Iya, itu dia Kakung Juk di Lamando Kalteng. Hal-hal yang dulu gak suka tapi sekarang udah mulai suka, dan juga kebiasaan yang dulunya suka banget bahkan jadi rutinitas tapi sekarang udah berhenti sama sekali ya. Ya bagus lah, terima kasih ya Kakung ya. Oke deh, kita angkat dulu nih di line telepon kita ya. Udah ada antri nih, siapa ya? Halo, assalamualaikum, selamat siang.
2: Waalaikumsalam, selamat siang Bang.
1: Iya, Mas Bayu bukan nih?
2: Mas Bayu, tampaknya ya? Mungkin yang kawinya.
1: Oh, yang kawinya.
2: Kalau orinya disimpan di museum, udah nggak boleh dipakai lagi.
1: Nggak boleh dipakai lagi, udah nggak boleh ya, di otak-atik gitu
2: nanti
1: ya.
2: Nanti kalau dikibarkan kan udah nggak bisa. Sekarang kawinya aja. Tapi kawin bersertifikat kok.
1: Kawinnya kawin satu ya, ibaratnya ya.
2: Iya, kawin super
1: itu dia.
2: Masalahnya ada yang ori juga ori nggak bersertifikat, jadi panjang ya.
1: Iya.
2: Oke, kita kembali ke tema gimana?
1: Siap. Iya, kita lagi siang ini lagi ngomongin hal-hal ataupun makanan atau kebiasaan pada zaman dahulu yang dulunya mungkin suka banget atau mungkin gak suka banget, tapi di zaman sekarang atau di belakangan ini jadi kebalikannya nih, jadi suka banget atau justru jadi gak suka banget. Kalau Mas Bayu ada gak contoh hal seperti itu?
2: Masih agak bingung kalau digituin. Bang Noel pernah apa aja bang?
1: Kalau Ayu nih misalnya contohnya kalau zaman misalnya dulu ya, makanan nih contoh gampangnya deh kayak tadi yang udah diceritain juga itu dulu sama sekali nggak doyan yang namanya pare, karena yang kita tahu kan pare pahit ya. Zaman kecil kan kita kebiasaan makan yang manis-manis, minum yang manis-manis, dikasih pare ya
2: dulu
1: anti
2: waktu
1: gitu.
2: Pare kecil kan pahit. Kalau ditanya sama waktu disuruh belajar, pokoknya pahitnya kehidupan, apakah masih pare pahit?
1: Itu dia pare. Kayaknya karena sekarang jadi doyan pare, setelah ditelisik kayaknya setelah menikmati kepahitan kehidupan jadi suka
2: kehidupan,
1: deh. Iya itu dia.
2: Nah, itu berarti kalau saya kebetulan cocok pare juga suka. Cuman gini, pare sekarang kok enggak sepahit yang dulu. Kalau dulu eranya enggak tahu di keluarga Bang Noel, kalau dulu orang tua atau kakek nenek kalau masak pare ditumis itu parenya habis cuci bersih mesti dikasih garam agar mengurangi unsur pahitnya.
1: Biasanya tapi sih kalau orang tua apa, tuh di ini dibagi dua terus digosok-gosokin tuh. Digosokin.
2: Iya, antar badannya sendiri.
1: Antar badannya sendiri,
2: benar. Jadi dia agak mencair mengeluarkan
1: getah-getah itu ya, yang bikin pahit. Iya, benar itu.
2: Cukup gitu aja, enggak usah pakai garam dikit, enggak usah.
1: Kayaknya enggak deh.
2: Waktu yang dulu.
1: Enggak.
2: Kalau gitu kita rembuk desa bersama para orang tua dulu di tempat itu ya. Tanya kenapa situ enggak pakai garam? Aku pakai garam, enggak. Nah, iya, cocok. Poinnya gitu. Artinya dulu gitu. Nah, tapi kalau yang eranya sekarang, Bang Noel sempat tahu enggak?

0: bahwa dimasak udah nggak langsung aja habis cuci bersih isinya dibuang, udah nggak usah diproses lagi karena tidak sepahit yang dulu.
1: Kayaknya jenisnya begitu ya. Kayaknya sih makin kesini makin nggak terlalu pahit ya.
0: Tuh, nah bahasanya gitu. Sama kalau di Abang Somai ada parenya juga banyak yang peminat sampai wah udah habis aja baru diminta.
1: Iya benar benar benar.
0: Pare gitu kan. Jadi yang suka makin banyak atau memang makin kesini orang makin nyaman aja dengan pare ya, terbiasa gitu ya.
1: Nah, kalau Mas Bayu sendiri ada enggak nih kira-kira makanan atau kegiatan atau kebiasaan lah yang dulu mungkin enggak suka banget kayak tadi pare, contohnya Kak Ayah kan enggak suka banget nih sama pare tapi sekarang jadi suka gitu.
0: Dulu gini apa ya waktu ya.
1: Apapun deh kegiatan.
0: Iya iya, enggak makanan, enggak kegiatan atau apa ya. Nah, paling transportasi umum kalau dulu bukannya enggak suka tapi kepepet.
1: Dulu kepepet, heeh.
0: Dalam artian gini, aduh biar enggak nyebut merek gimana. Pokoknya ada bis yang 3 perempat, yang dulu ada oranye, ada si hijau gitu kan ya. Waktu masih zaman berbayar dulu banget. Nah, yang masih ada kondukturnya, masih berbayar ya kan. Ada keneknya lah, ada kenek bukan kondektur. Nah, itu adalah mirisnya untung selamat karena gini, mereka udah enggak punya rem. Jadi kalau lagi berhenti di lampu merah tanjakan, dengan skill indahnya si kondektur si kenek itu mengganjal mobil ban belakangnya sebelah kiri aja biar nggak mundur. Sopirnya hanya memainkan
1: kopling sama gas gitu ya.
0: Kopling sama gas agar pas dan tapi itu rapi. Artinya nggak sampai kelihatan maju. Tahu-tahu udah rapi gini. Jadi kerja sama pada kebayang dong duduknya sopir di mana, berdirinya kenek di belakang pintu belakang gitu karena dia harus mengganjal yang ban kiri belakang. Itu jadi aku terkesimanya dari kecil itu aja terkesima sampai sekarang, artinya mereka karena sudah berpasangan dalam bekerja itu
1: udah lama terbiasa, ya, jadi udah tahu, jam terbangnya gitu, tinggi gitu ya.
0: Naroknya. Sekalinya yang itu orang baru suka diterakin dulu sama drivernya.
1: Kasih kode dulu gitu,
0: kasih
1: ya.
0: Kasih kode dulu biar pas, biar indah, enggak sampai. Nah, menariknya eranya sekarang adalah kadang-kadang justru di pengguna yang baru make mobil pribadi atau mobil buat narik itu yang non-matic itu apa? Yang manual.
1: Yang manual,
0: gitu.
1: Ya.
0: Itu aja semuanya rapi aja masih suka mau berhenti aja nyut gitu kan.
1: Iya, masih ngejedok gitu, gitu ibaratnya ya.
0: Nah, masih ngejedok. Nah, mereka itu yang analog banget-banget aja indah, enggak berasa tapi dipas. Nah, diganjil dengan memang udah ada bawaannya kayu
1: pas yang khusus untuk itu dia kan. Kalau zaman dulu kan mungkin banyak orang yang kondisinya kepepet ya, mau nggak mau beradaptasi gitu ya,
0: nggak ada pilihan kecuali pilihannya mungkin harus pakai taksi, tapi kalau ini kita kendaraan umum yang anak sekolah gitu terus ada lagi bis yang sama bis dalam kota yang semua yang STP itu dua sampai nggak ada wipernya harus manual kalau hujan, sama sen kiri kanannya
1: mati
0: kiri
1: gitu ya,
0: biar kondekturnya yang keneknya yang melambai sebelah
1: kasih
0: kiri
1: kode,
0: kalau
1: gitu
0: kanan
1: ya.
0: Biar drivernya yang kanan karena di panelnya semua udah di cat hijau ulang rapi tapi udah nggak ada yang malfungsi semua. Punya meteran speedonya itu ya tinggal hiasan tapi udah nggak ada yang hidup. Pertanyaannya sama ini satu lagi untuk isi solarnya itu tinggal sisa berapa dia tahu semua,
1: feeling pakai feeling.
0: Nah, itu bahasanya memang bukan ya, kalau bersyukur sekarang eranya sudah teratur banget, rapi ya, tentu nyaman dengan ini. Tapi kan mau apakah dulu rilis dari itu? Ya enggak, mau adanya cuma itu.
1: Iya, mau enggak mau kepepet itu tadi ya.
0: Bersyukurnya adalah yang dulu sempat merasakan naik di situ selamat, tidak sampai terjadi kecelakaan sehingga bisa hidup di sekarang dan bisa bercerita.
1: Alhamdulillah.
0: Kalau yang dulunya wah yang itu Pak jadi kolaps, terguling bla bla bla. Wah, enggak ada saksi hidup lagi dong.
1: Iya, terus benar.
0: Sekarang ada saksi hidup karena yang itu, ya bersyukurnya itu dalam kota dia nggak kebut-kebutan, adanya hanya skill-skill seperti itu, sehingga ya lolos aja. Angkatan tempo hari itu bisa ada di sekarang dan menikmati Transum yang kekinian yang sekarang.
1: Yang udah lebih itu modern, sih. Lebih keselamatannya lebih terjamin ya.
0: Kita semua aman, nyaman, segala macam, sehingga orang perlahan-lahan mulai tidak menggunakan kendaraan pribadi, gunakan transportasi umum. Tenang, ini bukan clickbait, ini bukan apa-apa mengenai pesan sponsor, enggak.
1: Iya, iya.
0: Merasakan diri sendiri bahwa iya itu ada eranya ya itu kalau hujan dia narik-narik sendiri wipernya.
1: Iya, benar.
0: Sementara yang sebelahnya, gitu ya. Sebelahnya penumpang nggak bisa lihat, bodo amat. Yang penting tempat dia hanya untuk dia berbelok, untuk dia kalau minggir karena ada penumpang yang melambai dan segala macam. Ya,
1: tapi kan? Kalau Mas Bayu sampai sekarang masih sering pakai transportasi umum nggak nih?
0: Nah, masih dong.
1: Oh, masih ya.
0: Orang yang dulu aja kepepet masih, apalagi masa yang sekarang
1: bersih. Oh, berarti ibaratnya kalau zaman dulu udah sering pakai, sekarang sering makin pakai. Sering gitu ya?
0: Makin sering, makin mengajak teman-teman juga. Hanya ini kadang-kadang. Bahasa Bang Noel apa ya kalau hari-hari headway-nya itu antar satu yang di depan sama yang gitu kok makin lama karena kan mungkin penggunanya makin banyak yang suka.
1: Betul.
0: Kemudian unitnya juga nggak sebanyak itu sehingga titik tunggunya itu timingnya itu agak lebih lama.
1: Lebih lama ya kan? Benar.
0: Ini kalau bisa mungkin dari pengelola bisa ditambah
1: gitu ya. Apalagi di jam-jam yang sibuk gitu ya.
0: Iya, prime time gitu.
1: Prime time-nya.
0: Pulang kerja sore,
1: pulang kerja, begitu, iya.
0: Sangat sangat agak lumayan lama dan bersyukur ini agak teknis tapi nggak apa-apalah walaupun bukan bidang kita. Mereka suka dicabut, comotkan ke sana yang kemudian lagi agak sepi, comot pindah ke sini. Yang penting drivernya tahu.
1: Jadi
0: dipinjam pakai apa bahasanya?
1: Di apa sih namanya? Iya di.
0: Harusnya bukan lainnya dia, tapi ada yang tim koordinator lapangan sama pusat melihatnya. Wah ini agak kosong, yang ini butuh banget nih unitnya nggak ada lagi, udah semua dipakai. Nah dia dibako apa?
1: Diperbantukan lah ibaratnya ya dari jalur lain gitu ya.
0: Problemnya agak uniknya kadang-kadang si penumpang ikut membantu kalau drivernya kan bukan wilayah situ, wajar dia nggak sempat training lagi
1: Untuk
0: wilayahnya. Jadi dibantu Pak jangan situ, itu harus masuk keluar jalur dulu sebab jalur sana dia ada proyekan.
1: Nah, jadi apa ngikut. Iya. Jadi ya dimaklumi ya kalau ada beberapa driver yang mungkin enggak hafal mungkin itu dari jalur lain.
0: Iya. Di training ulang ya kan untuk training bukan penggunaan kendaraannya tapi lokasi yang
1: dilewatin.
0: Tentu pada beberapa bulan itu sedang lagi ada proses, lagi ada apa ya kan.
1: Oke.
0: Daripada kayak pembatas jalur itu kalau salah ini dia udah kekunci di situ kan.
1: Iya, enggak bisa apa-apa.
0: Bang udah pada ngasih tahu, mundur susah, maju enggak bisa.
1: Nah, iya.
0: Oke. Juga nih para penumpang yang membantu para pramudinya untuk meloloskan dari itu. Jadi kita kan semua terbantu.
1: Benar, benar.
0: Waktunya nambah walaupun beliaunya bukan dari wilayah sini gitu.
1: Okay.
0: Makanya suka heran, suka asik dikit Bang kalau di halte yang besar itu tadinya tulisannya mobil ini jurusannya ini dia udah itu kenapa tiba-tiba
1: beda jalur gitu ya?
0: Beda jalur karena ada penugasan tampaknya yang ini lagi
1: crowdnya
0: banyak tapi mobilnya agak langka karena mobilnya kejebak di daerah mana
1: gitu kan? Ada
0: nah, terima kasih dari tim lapangan core lab-nya itu sangat memantau sekali bahwa mereka koordinasinya second by second gitu ya lewat HP segala macam.
1: Berarti memang
0: drivernya juga oke banget.
1: Apresiasi ada, juga ya buat transportasi di zaman sekarang udah maju gitu. Oke deh. Sangat
0: maju mendukung kita untuk segera dapat pulang ke rumah, enggak terlalu lama di halte atau di tempat transit begitu.
1: Iya, dan tentunya mengajak juga ya buat orang-orang yang masih menggunakan kendaraan pribadi untuk menggunakan transportasi umum. Itu dia intinya ya.
0: Makanya untuk dijaga. Oh, kebersihan juga jangan lupa. Kadang-kadang sudah tidak ada petugas yang khusus di dalam sehingga agak lupa nih habis aus gitu. Saya pikir yang aus yang anak kecilnya gitu kan. Itu pun harusnya habis dikasih minum mamanya, ayah bundanya taruh lagi di tasnya beliau. Jangan.
1: Nah,
0: orang kan enggak boleh minum makan itu karena nanti nyampahnya
1: atau kalau tumpah dan sebagainya.
0: Kalau iya,
1: repot
0: kan,
1: ya.
0: Berapa itu? Ya ada kopi susu basah di sana. Ya itu nanti yang bersihkan harus dia sampai ke pool dulu baru bisa dibersihkan dan oleh pramudinya sendiri.
1: Nah,
0: nggak ada
1: dia.
0: Petugas untuk itu. Nah itu jadi kita saling bantu sebagai sarana umum bersama.
1: Okay, sekali
0: lagi bukan pesan sponsor karena kita
1: berguna
0: sendiri.
1: Itu dia. Oke deh. Siap. Terima kasih banyak ya Mas Bayu ya. Oke deh buat cerita-ceritanya. Siap. Oke deh.
0: Selamat sore semua. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh. Museum Aceh termasuk salah satu dari 18 museum terpenting yang ada di Indonesia karena memiliki koleksi yang langka dan lengkap. Salah satunya adalah manuskrip literatur kuno, hasil karya penulis ulama Nusantara dan Melayu kuno, juga benda purbakala lainnya. Koleksi tersebut merupakan warisan dari perjalanan sejarah Kerajaan Aceh sejak dari Kerajaan Samudra Pasai, Sultan Iskandar Muda hingga Sultan Muhammad Daud Shah. Bingkai Budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

Ya oke, selamat siang menjelang sore Wali Run dimanapun Anda berada. Terus stay tune ya di 88,6 MHz. Itu dia lagu-lagu hiburan yang sudah mengantarkan kita ke pukul 14 lebih 7 menit waktu Indonesia Barat. Masih bareng saya Juli di sini, akan terus menemani Wali Run semuanya hingga nanti tuntas insya Allah, itu sampai pukul 16 lebih 30 menit ya waktu Indonesia Barat. Untuk informasi sekali lagi nih Wali Run semuanya, di mana pukul 15 hingga pukul 16 nanti mohon maaf tidak dapat kami hadirkan yang namanya Pro Dangdut karena nanti ada dialog ya bersama RRI di mana juga dialog ini bekerja sama dengan dialog yang diisikan oleh dokter pakar urologi ya KPJ dari Penang, spesialis hospital katanya. Nah ini luar biasa banget lah ya, dokter spesialis yang tentunya yang akan mengisi acara nanti kita di sini tentang kencing lancar, ginjal juga sehat ya. Nah nanti juga Warilum bisa ikut berpartisipasi di nomor yang sudah ditarakan di 0651 47055 atau di 0811 6713 886. Masih sama sih sebenarnya nomor yang request lagu dan si rebuh ya. Oke, jangan kemana-mana yang pastinya tetap stay tune. Dari mana untuk berikut masih kita dengarkan lagu-lagu kalau kita katakan lagu pilihan Warilun semuanya ya. Nah ada lagu darinya Ajir featuring Ramlan Yaya featuring Ami Rahmi dengan Mecin Mekareng ya, spesial buat yang terus stay tune. Selamat mendengarkan aja.

Penyakit AIDS menghancurkan masa depan bangsa. AIDS bisa menyerang siapa saja. Jaga suami Anda, jaga istri Anda, jaga keluarga Anda, karena AIDS sangat

Inilah Radio Republik Indonesia Pro 4 Banda Aceh melalui FM 88,6 MHz. Gelombang AM 1251 kHz. RRI Pro 4 Banda Aceh bisa juga Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Play.

0: Syariah.
1: Saya Pak.
0: Tahta kita adalah satu pilihan terbaik untuk dengan mahal 500 gram emas tunai.
2: Saya terima nikah Uca Amela Savitri anak kandung Bapak untuk saya dengan mahar 15 mayang emas tunai.

0: Warihlun yang membahagia. Dino kajit nama pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warihlun rakan memandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petru niba RRI dalam acara mempantun ngan Bang Dedi.
1: Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional pedeng atau pedang adalah salah satu senjata tradisional yang berasal dari Aceh. Senjata ini umumnya digunakan sebagai pelengkap dalam pertarungan saja. Jika biasanya rencong digenggam di tangan kiri sebagai alat tikam, pedeng digenggam di tangan kanan sebagai alat pengalih perhatian sekaligus untuk mencincang tubuh lawan. Berdasarkan bentuk gagangnya, pedeng Aceh dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu pedang tumpak jingki, ulu meupat, danu letapak guda. Pedang tumpak jingki memiliki bentuk gagang seperti mulut yang terbuka. Pedang ulu meupat memiliki gagang yang terdapat penahan agar tidak mudah lepas. Sementara pedang ulu tapak guda memiliki gagang yang menyerupai papak kuda.

Rumput Budaya Anuk Nanggrok. Langit biru cerah bukan jaminan cuaca aman. BMKG mencatat bahwa cuaca ekstrim bisa muncul tiba-tiba, bahkan saat langit tampak bersahabat. Gelombang atmosfer dan perubahan suhu laut bisa menghambat pembentukan awan hujan, membuat cuaca tampak cerah sebelum badai datang. Jangan terkecoh, selalu cek perakiran cuaca sebelum beraktivitas di luar. Cuaca bisa berubah dalam hitungan jam, dan kesiapan adalah kunci keselamatan.

0: Waris lun yang membahagia, dino kajit temu pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Waris lun rakan memandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petru niba RRI dalam acara mempantun ngan Bang Dedi.
1: Cempaka adalah bunga yang sangat indah, memiliki warna paduan dari putih, kuning, dan merah. Tidak hanya itu,

Oke, baik Warelon dimanapun Anda berada, dan terus stay tune di 88,6 MHz ya, untuk informasi bahwa saat ini atau di hari ini khususnya di pukul 15 itu kita tiadakan yang namanya Pro Dangdut, karena kita ada dialog interaktif ya bersama KPJ Penang atau spesialis hospital, dan di sini juga yang mengisi acara kita bersama pakar Dr. Arun Arunasalam selaku dokter pakar urologi KPJ Penang spesialis hospital ya. Dari ini kita juga akan mengatakan tentang kencing lancar, ginjal sehat. Jadi buat kamu yang mau ikut berpartisipasi boleh, yang pastinya di nomor yang sudah tertara. Tapi sesaat lagi ya, karena narasumbernya juga sudah hadir, kita sedang prepare. Jadi untuk Warelon langsung aja dengarkan dulu lagu yang sudah saya pilihkan. Tetap stay tune. Di sini ada miliknya siapa ya? Si Ganteng Sira, Maimunzir dengan apa, Cik?

0: Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan harus tetap menyala.
1: Layangan. Siapa yang tidak kenal dengan layangan? Permainan layang-layang ini sangat digemari oleh anak laki-laki. Kata layang diduga berasal dari kata melayang. Benda ini dibuat dari kertas minyak dengan kerangka bambu dan disambung dengan tali kenur untuk mengendalikan layangan. Cara permainannya terkesan mudah, tapi lumayan susah karena membutuhkan bantuan angin. Sebelum lepas landas, kamu harus mencari lapangan yang luas dan menunggu angin berhembus. Untuk memulai, kamu harus memegang layangan tersebut dan menjulurkan tali sedikit demi sedikit hingga layangan pun perlahan terbang. Tradisi ini hampir musnah ketika memasuki era teknologi, dan sangat disayangkan karena permainan ini melatih kamu untuk mengarahkan benda dengan memanfaatkan angin.
2: Yo!
3: Cut! Bahan!
2: Hana aja deh kamu kawin, Kak Doyong. Besi lu. Udip kon etno, inong kon sidro. Ya, tam lagu gak. Ya.

0: Muat
1: RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
0: Jangan lupa,
1: jangan lupa selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Warilun dimanapun Anda berada, yang terus stay tune di 88,6 MHz. Senang sekali seperti janji saya tadi, untuk di hari ini di pukul 15 kita tiadakan untuk Pro Dangdut, karena kita juga ada dialog kesehatan bersama Dr. Arun Arunestalam selaku dokter pakar urologi KPJ Penang Spesialis Hospital. Nah, beliau juga sudah hadir di Pro 4 RRI Banda Aceh. Langsung aja kita sapa. Halo dok, selamat sore.
3: Hai, selamat sore Cik Juli. Terima kasih mengundang saya ke RRI. Boleh tak saya mulakan dengan serangkap pantun hari ini?
2: Sure, tentu.
3: Hari Sabtu pergi ke kebun, singgah sebentar membeli jamu. Okay. Agar ginjal sehat, rajinlah minum. Kencing lancar, hidup intim bermutu.
2: Keren, cuy. Mantap, mantap, mantap. Oke, itu sesuai dengan tema kita ya, Warilun dimanapun Anda berada ya. Jadi buat kamu-kamu semuanya, untuk informasi juga bisa langsung ya bertanya-tanya, dan langsung nanti sama pakarnya akan langsung dijawab pertanyaan Warilun semuanya. Langsung aja nanti boleh di nomor 0651-47055 atau di 0811-6713-886. Nah, kita kalau berbicara masalah kencing lancar, ginjal sehat, pasti yang berpikiran anyang-anyang, sering sembelit. Nah, langsung aja deh kita tanyain langsung sama pakarnya nih dari Malaysia nih ya. Oke. Dr. Arun, kira-kira nih di tema sore ini sangat provokatif dan relevan ya pastinya. Dari kacamata spesialis urologi, seperti apa sih sebenarnya indikator kencing lancar itu yang normal secara medis? Dan kira-kira kapan seseorang itu harus mulai curiga kalau dia itu ada masalahnya?
3: Kencing sebenarnya kelancaran ada beberapa benda yang kita kena tengok. Nombor satu adalah warna kencing ya. Warna kencing biasanya kuning muda. Sekiranya warna kencing berubah warnanya jadi lebih pekat atau jadi lebih hitam atau merah, itu semua tanda yang tidak baik. Itu mesti diperiksa. So itu adalah tanda sangat provokatif dan relevan. Sebenarnya kencing lancar ini ada beberapa test yang kita boleh buat ya, seperti uroflowmetry. Uroflowmetry itu dia akan menunjukkan cara kita membuang air kecil, cara kelancaran itu dan juga kelajuan kencing dan baki kencing. So itu menjadi lebih relevan apabila menjadi usia lebih 50 tahun. Sebab usia 50 tahun itu ke atas risiko kanker pun lebih dekat prostat. Dan masalah prostat lelaki menjadi lebih relevan. Untuk wanita pula, mereka kadangkala terkucil kencing dia. Terkucil artinya kencing akan keluar tanpa sedar. So itu pun menjadi masalah, dan kelancaran kencing patutlah kita melihat dan juga buat beberapa test.
2: Oke, berarti memang kalau kita katakan kencing lancar itu seseorang yang dikatakan itu normal gitu ya. Apakah kencing lancar bisa menyebabkan seseorang itu punya penyakit seperti kanker prostat atau juga yang lain-lainnya?
3: Ya, betul. So kanker prostat dan juga kebesaran prostat yang juga bukan kanker boleh menyebabkan simptom-simptom atau gejala yang sama. So ya, so sebab itu pemeriksaan checking untuk saringan sangat penting. Selepas seseorang tu dah lebih 50 tahun, saya rasa itu penting untuk datang dengan saringan urologi, cek ambil darah. Dia kena buat PSA, iaitu pemeriksaan ujian darah untuk prostate cancer. Dan juga saringan daripada dubur. So, doktor sendiri kena periksa macam mana bentuk prostat tu dan juga macam mana rasa prostat tu. So itu semua penting. Selain daripada buat test yang saya bincang tadi mengenai kelajuan kencing.
2: Apakah ada perbedaan wanita sama laki-laki?
3: Ya, banyak perbedaan sebab perempuan tidak ada prostat.
2: So, maksudnya untuk kanker serviks gitu atau apa gitu, anyang-anyangnya itu?
3: Kanker serviks dan kanker uterus itu semua berbeda. Okay. So itu menjadi masalah rahim dan masalah untuk wanita saja. Tetapi urologi adalah lebih mengutamakan prostat.
2: Prostat.
3: Ya, gynecology lebih kepada bagian sistem wanita.
2: Oh iya, yeah, oke. Okay. Yeah. Right. Oke, okay. Banyak sih sebenarnya dia di kalangan masyarakat kita sering menahan kencing karena alasan kesibukan atau mungkin karena alasan kondisi toiletnya yang kurang bersih gitu ya. Nah, kira-kira seberapa sih destruktif kebiasaan ini terhadap anatomi kandung kemih dan prostat dalam jangka panjang ini, Dok?
3: Ya, betul. Masyarakat kita sekarang kebelakangan ini banyak sibuk di tempat kerja, masa perjalanan sebab macet, berlakulah masalah menahan kencing yang banyak. And ini masalah berlaku di kalangan golongan yang muda juga sebab dia tidak ada tandas yang bersih di sekolah dan juga di college dan sebagainya. So, masalah ni semua akan merosakkan urat saraf kepada kantung kemih.
2: Okay.
3: So apabila ada kerosakan kepada kantung kemih, kelancaran kencing pun berkurangan.
2: Okay.
3: So itu adalah masalah yang besar sekarang.
2: Okay, jadi kalau istilahnya kalau ada permasalahan pada kandung kemih ini sendiri atau prostat ini sendiri, jadi dilihat faktornya. Faktornya tadi salah satu yaitu menahan kencing gitu ya faktornya.
3: Betul.
2: Itu salah satunya ya.
3: Betul, betul.
2: Mungkin ada tambahan lagi tuh.
3: Saya selalu sarankan mereka untuk kencing ikut waktu.
2: Oh.
3: Dan jangan tahan kencing.
2: Okay.
3: So, misal kata pengacara radio sekarang, ada juga beberapa masalah dekat ni. So saya rasa yang penting adalah kita ikut waktu untuk buang air kecil. Sekiranya air kecil tidak keluar mungkin dalam 5-6 jam, itu mungkin tak betul. Sebab 4 jam sekali kita terpaksa mengeluarkan air kencing dan sesekiranya seseorang tu membuang lebih dari kerap daripada 8 kali dalam waktu siang dan juga lebih sekali waktu malam, itu semua menunjukkan mereka ada masalah kelancaran atau buang air kecil.
2: Alright, ini ya kebiasaan orang Indonesia tuh atau orang Aceh sendiri, banyak minum, banyak ke kamar kecil. Jarang minum, jarang juga ke kamar kecil. Apakah itu berpengaruh, Dok?
3: Memang apa yang kita minum juga mempengaruhi cara kita kencing. Nombor satu, kandungan air yang kita minum, lebih banyak air pasti akan buang air kecil dengan lebih banyak. Tetapi kita mesti faham bahawa ginjal pemrosesan kencing berlaku di sana. So apabila kita minum air, ginjal akan proseskan kencing dalam kadar 60 hingga 80 mililiter satu jam. So apabila pundi kencing penuh dalam 5 jam, dia ada 400 mililiter kencing. So itu bila kita dah penuh sangat dalam pundi kencing. Kalau kita minum lebih banyak air, kandungan pundi kencing pun akan bertambah lebih. Tetapi apa yang kita kena faham adalah di sini kopi sangat banyak ya. So, ada banyak coffee shop. Aceh ada lebih 1,000 ya. Kedai kopi di sini. So apabila mereka minum kopi, kopi itu adalah satu diuretik atau dia akan menyebabkan kita nak buang air kencing dengan lebih banyak. Stimulasi kepada otot kantung kemih itu lebih.
2: Ya. Yeah. Okay. So, jadi ada nggak pengaruh kalau kita minum, banyak minum air selain air putih nih, seperti air kopi, teh, jus, atau juga alkohol, ini berpengaruh nggak sama kencing kita?
3: Pasti akan berpengaruh, tetapi apabila kita mendapati bila kita tidak minum minuman macam ini, minuman keras atau kopi, tetapi masih lagi terpaksa pergi ke tandas dengan terlalu kerap, itu mungkin perlukan rawatan.
2: Rawatan, ya, right, pikir ya. Ini luar biasa ya. Nah, untuk warahilun semuanya yang masih mau ikut berpartisipasi, langsung aja nih nanya-nanya, langsung masih ada nih pakarnya. Jadi yang mau nanya masalah tentang prostat nih boleh, kencing lancar, ginjal kita juga harus sehat seperti apa sih? Boleh nih langsung aja tanya sama pakarnya, mumpung lagi ada di sini di Pro 4 RRI Banda Aceh. Jadi langsung aja telepon di 0651 47 055 atau di 0811 6713 886. Jadi tadi pembelajarannya juga luar biasa ya. Jadi ini khusus urologi, ini khusus untuk prostat ya, atau untuk laki-laki. Oke, luar biasa. Nih, kira-kira nih pada usia pria, usia yang sudah lanjut nih ya, Dok ya. Gimana kalau kita terima dulu satu penelpon yang sudah hadir nih, Dok?
3: Iya, boleh.
2: Boleh ya.
3: Silakan.
2: Kita sapa langsung. Halo, assalamualaikum. Hai. Cuman miskol-miskol doang kali ya. Enggak apa-apa, masih kita tunggu yang pastinya ya.
3: Oke.
2: Okay. Kira-kira nih Kita coba kembali. Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Iya, dengan Kakak Yana. Kakak Yana mau nanya masalah apa? Langsung aja sama pakarnya nih.
3: Hai, selamat siang.
0: Hai dokter, assalamualaikum.
2: Oke, Kak Yana langsung aja.
0: Ini saya nak tanya,
2: tak apa-apa lah, bahasa Malaysia juga nggak apa-apa.
0: Saya tuh suka apa kalau dah bahasa itu dengar suka latah gitu kan. maaf ya dokter. Saya nak tanya, apa penyebab dari prostat itu sendiri? Dan dengan kita konsumsi bayam, sayur bayam, dan terus makan makanan yang mengandung purin gitu, apakah akan menjadi penyebab prostat gitu dokter? Karena yang saya dengar kalau yang banyak mengandung purin akan terjadi prostat katanya gitu. Itu saja si dokter, jadi terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar biasa nih, ada pertanyaan dari narasumber kita, penyebab prostat itu apa? Terus ada nih yang banyak mengkonsumsi yang namanya bayam yang tinggi purin lah kalau kita katakan. Apa itu salah satu penyebab dari prostatnya? Silakan dok.
3: Ya, terima kasih untuk soalan tu. Saya rasa ada mitos di sini ya. Sebab bila kalian makan bayam dan juga brokoli yang sangat hijau, asam urat atau uric acid akan menjadi tinggi atau menaik. So uric acid ni tidak ada kaitan dengan prostat. Prostat sebenarnya lain ya. So bila biar saya menjelaskan sedikit mengenai uric acid, sebab uric acid akan menyebabkan kita dapat batu ginjal. So itu berlainan daripada pembesaran prostat. Prostat adalah satu organ yang ada di dalam tubuh pria. So semua lelaki atau pria memang ada prostatnya. Prostat ni akan membesar dalam kadar yang berbeza daripada teruna sampai kita ke akhir hayat. So apabila kita dalam lingkungan umur 40-50 tahun, prostat kita sebenarnya dalam lingkungan 30 hingga 40 gram. Lebih kurang. Dia macam satu biji yang kecil and dia akan jadi lebih besar ke akhir hayat. Apa mempengaruhi pembesaran prostat ni adalah hormon yang kita panggil testosteron. Lelaki memang ada hormon testosteron ni and ini mempengaruhi pembesaran prostat. Ini berlaku kepada semua lelaki ya. Bukan mereka yang makan bayam saja ya. So ini dipengaruhi oleh testosteron. Dan apabila prostat ni lebih besar, dia akan dapat gejala yang lebih tinggi. Itu jawapan dia sebenarnya.
2: Oke, Kak Yana, jadi gak ada pengaruh Kak Yana ya dengan bayam, purin tinggi menyebabkan prostat ya, karena itu berpengaruh hanya pada batu ginjal gitu. Batu ginjal bisa menyerbu perempuan dan laki-laki, sedangkan prostat ini khusus untuk laki-laki. Right dokter, tadi dokter sempat mengatakan bahwa prostat ini memang ada setiap lelaki. Pada usia berapa? Kalau boleh tahu.
3: Kita lahir dengan prostat. Semua lelaki memang lahir dengan prostat. Tetapi apabila penumbesaran, secondary sexual maturation, yang kita panggil secondary sexual maturation, apabila itu berlaku, baru testosteron akan menjadi lebih giat dalam badan kita. So itu yang menyebabkan prostat jadi lebih besar. So kelahiran tu memang kita lahir dengan prostat.
2: Jadi ada penyebab atau faktor yang bisa membuat prostat itu menjadi besar. Betul. Gitu ya. Baik. Nah, kalau boleh tahu nih, kita bisa membedain laki-laki itu terjadi prostat atau adanya prostat atau enggak itu di mana ya, Dok?
3: Prostat kedudukan dia di antara
2: ciri-ciri dia mungkin?
3: Ciri-ciri prostat.
2: Ciri-ciri seseorang itu dia kena prostat nih, kok enggak nih itu.
3: Gejala dia senang ya. So ada faktor storage dengan faktor untuk bukan storage ya. Storage adalah gejala seperti kita kena pergi ke tandas dengan keterlaluan frekuensi. Lepas tu ada juga yang mereka bangun waktu malam yang kencing lebih daripada sekali. Kita panggil dia nocturia. Dan satu lagi yang mereka tak tahan adalah tak boleh tangguhkan air kencing. So bila rasa nak buang tu, mesti lari ke tandas untuk buang. Itu kita panggil urgency. So itu faktor storage symptoms. Faktor lain adalah seperti dia punya kelajuan kencing memang kurang. Apabila kita dah habis buang, memang rasa macam kencing tertinggal di dalam. Dan juga kadang-kadang pergi nak buang air kencing tertinggal di dalam toilet lama sangat, okay, tapi sebab tak keluar, tak laju. And lepas tu ada kalanya mereka terkucil juga kencing selepas dah buang, ada beberapa titis yang akan keluar dan basahkan seluar dalam dan sebagainya. Ini semua gejala prostat.
2: Ya,
3: tapi kita kena asingkan gejala ni dengan kanker juga. Sebab kanker pun kadang-kadang gejala dia sama. So kalau kita, kalau kita tak buat checking atau saringan yang baik, kita tak dapat kenal pasti mana yang yang benign dan mana kanker.
2: Okay, jadi kita setidaknya adalah diagnosa. Jadi kita harus periksakan diri ke rumah sakit biar tahu diagnosanya apa, sakitnya apa gitu.
3: Betul,
2: ya. Enggak boleh tebak-tebakan itu, no.
3: Betul,
2: gitu ya, Jack. Jadi apa pengaruhnya dengan ginjal sehat kalau kencingnya kencing lancar? Apa pengaruh dengan ginjal gitu?
3: Sebenarnya kalau prostat besar, berlaku obstruksi kepada cara kita kencing. Bila berlaku obstruksi, apa berlaku? Ginjal kita mula menjadi tak sihat atau bengkak. Dan bila ginjal bengkak, then fungsi buah pinggang ni pun akan tak baik. Ya? Rosak, betul. So ini adalah gejala yang akan berlaku kepada ginjal juga.
2: Kalau boleh tahu, berarti ini gejalanya sudah kronis ya?
3: Ya,
2: sudah,
3: betul.
2: Sudah parah gitu ya?
3: Ya, tahap yang parah.
2: Parah ya, gitu ya? Jadi dibawanya ke ginjal gitu ya?
3: Ya, tekanan dia sangat kuat dan dia akan menjadi masalah kepada ginjal.
2: Alright, keren. Baik, kita terima penelpon yang berikutnya sudah masuk. Langsung kita sapa. Halo, assalamualaikum. Alright, ya. Jadi cuma miskom-miskom doang, masih kita tunggu partisipasinya Warilun semuanya, baik itu di 0651 470 55 atau di 0811 6713 886. Untuk pertanyaannya, insya Allah langsung didengar oleh pakarnya dan langsung dijawab juga oleh pakar di kesempatan hari ini. Luar biasa tadi ya. Nah, kira-kira nih dok ya, pada pria usia yang lanjut gitu ya, pembengkakan prostat ini kan saling dianggap sebagai nasib gitu ya. Nah, ini kan udah masuk kemana gitu ya. Yang pasti terjadi, yang pastinya ya, seperti dokter katakan tadi, kira-kira apakah ini mutlak atau bagaimana sih cara membedakan antara pembengkakan jinak dengan potensi kanker prostat dari keluhan buang air kecil ini sendiri?
3: So, maksudnya kita tanya pasal prostat yang jinak dengan prostat yang yang beralami kanker ya. Sebenarnya simptom atau gejala dia lebih kurang sama. So, itu adalah penting kita buat pemeriksaan yang berpatutan yang lebih awal. Sebab mereka tidak dapat asingkan dengan gejala saja kalau ini jinak atau kanker.
2: Jadi kita memang harus periksa diri kalau seandainya sudah ada gejala.
3: Betul.
2: Di diri sendiri, cek langsung ke dokter spesialis.
3: Betul. Gitu. Apabila sudah usia lanjut 50 tahun, mesti buat saringan atau cek setiap tahun sekali.
2: Setahun sekali.
3: Setahun sekali jumpa pakar urologi.
2: Itu kalau usia 50 tahun ke atas.
3: 50 tahun ke atas. Kalau dalam keluarga, dalam riwayat ada kanker dan seseorang tu mungkin kena buat lebih awal saringan dia. Kalau sebab seorang dalam keluarga dia sudah ada kanker dalam prostat, seseorang tu kena mungkin lebih awal datang untuk pemeriksaan prostat.
2: Oke, seandainya tidak ada gejala, tidak ada apa-apa, apakah seorang remaja nih boleh periksakan diri, maksudnya untuk prostatnya?
3: So, umur yang kita biasa akan membagi pemeriksaan itu adalah 45.
2: Okay.
3: So, lebih awal daripada yang biasa 50 tahun.
2: Oke, okay, lebih awal ya. Oke, itu dia usia pemeriksaan diri ya, 45 tahun. Jadi kalau 30 tahun itu masih aman-aman aja, guys, ya. Sorry, maksudnya apa? Warilun ya. Oke, okay, masih kita tunggu partisipasi di 0651 470 55. Baik. Ini untuk pasien wanita nih, Dok. Kalau boleh tahu, infeksi saluran kemih atau ISK nih ya, jauh lebih rentan terjadi. Kira-kira apa faktor resiko anatomi atau gaya hidup yang paling sering dilakukan? Kira-kira dalam praktek sehari-hari ada nih gak?
3: Biasanya wanita yang mengalami masalah ini selalunya bagi sejarah kurang minum air. Ya, selalu kebanyakan golongan besar akan beritahu dia kurang minum air. Tetapi bukan saja air mempengaruhi ISK ya, infeksi saluran kemih. Faktor anatomi, seseorang yang sudah mempunyai ramai orang anak, kelahiran dia semua dia dalam normal vaginal delivery melalui salur yang asli, kadang-kala normal ya. Salur asli ni apa menyebabkan otot-otot di bahagian bawah dia, sudah, penggol dia akan jadi lebih lemah. Dan juga kantung kemih boleh menurun juga. Ini pun boleh melemahkan cara mereka kencing dan juga kelancaran kencing berkurangan. Selain daripada itu, ada setengah orang yang urat saraf mengalami kerosakan. Apabila masalah berlaku macam tu, mesti datang untuk pemeriksaan.
2: Okay. Yeah. Di mana, apa sih faktor-faktor yang menyebabkan mungkin seseorang itu terkena infeksi saluran kemih ini? Pada usia berapa juga nih kira-kira dokter? Kapan dia harus memeriksakan diri ke dokter?
3: Sebab kalau sekiranya infeksi ini berlaku dalam 2 kali dalam 6 bulan atau 3 kali setahun, ini kita panggil kompleks urinary tract infection atau infeksi saluran kemih yang kompleks. So apabila berlaku macam itu, mungkin juga dia mendapat kuman yang tidak boleh berubat dengan pil sendiri. Dia mungkin memerlukan rawatan intravenous yang lebih kuat. So ini sangat penting sebab kalau tidak dirawat dengan baik, resistance atau kuman ini akan jadi sangat kuat dan tidak boleh dilawan oleh pil atau intravenous ubat yang betul.
2: Jadi benar-benar harus ada rawatan khusus ya,
3: betul,
2: dok ya.
3: Okay.
2: Kira-kira untuk faktor infeksi saluran kemih ini sendiri bisa menyerang para remaja yang masih usia muda atau khusus orang-orang yang sudah mempunyai bayi-bayi?
3: Dia boleh dialami oleh semua orang. Tak kira usia sebenarnya. Kalau berlaku obstruksi, kalau berlaku inflammation atau radang, dan sekiranya macam kita bincang tadi mengenai mereka yang sudah dalam golongan yang lebih tua, bila kencing dah lemah dan tak keluar dengan sempurna, ini semua boleh menyebabkan kekotoran di saluran kemih.
2: Ya, itu dia ternyata Warilun ya. Jadi yang punya masalah infeksi saluran kemih, boleh langsung aja nih nanya buat Kak Eli, Mak Ci, dan siapa aja nih yang punya riwayat atau punya gejala mungkin ya. Langsung aja tanya sama pakarnya di sini, ada Dr. Arun. Dan jangan sia-siakan kesempatan ini karena cuma sekali nih loh spesialis dari Malaysia yang hadir ke Pro 4 RRI Banda Aceh ya. Oke, di mana nanti sesaat lagi kita kan ada pelaksanaan ibadah sholat asar ya. Nanti kita break sejenak. Sebelum kita break, masih kita tunggu partisipasinya Warilun semuanya ya. Baik dok, kira-kira nih ya, ini tentang masalah urologi bagian bawah atau kerusakan ginjal nih, serta deteksi dini nih ya. Kira-kira bagaimana sih mekanisme pastinya sebuah masalah di saluran kemih bawah itu? Misalnya nih ya, ada batu saluran kemih atau prostat, ini bisa berbalik gak? Naik reflux atau bisa merusak fungsi ginjal secara permanen gak kira-kira?
3: So ada mekanismenya berlainan. Kadangkala kalau tekanan di dalam kantung kemih ini terlalu tinggi, berlaku obstruksi, memang dia boleh dapat, dia akan merosakkan fungsi ginjal juga. Sebab kencing akan reflux, betul, ke dua-dua buah pinggang atau ginjal, dan boleh merosakkan ginjal. Ya, so ini boleh berlaku di seseorang yang di mana ada obstruksi.
2: Gitu ya. Jadi obstruksi ini sendiri di mana kita ketahui?
3: Obstruksi ini di biasanya di kantung kemih.
2: Kantung kemih.
3: Atau obstruksi ini berlaku di saluran ureter juga. So ureter adalah saluran daripada ginjal yang menurun sambungkan kantung kemih dengan ginjal. So saluran ureter sekiranya tersumbat boleh menyebabkan reflux juga. So reflux ni akibat batu pun boleh berlaku, akibat kanker boleh berlaku, atau kalau ada sumbatan stricture, kesempitan boleh berlaku juga.
2: Alright, ini kan kalau berbicara masalah batu ginjal nih ya, mungkin bisa diceritakan. Nah, baik, sebelumnya kita akan terima dulu satu penelpon yang sudah hadir. Langsung kita sapa. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Juli.
2: Iya. Lagi, maaf. Boleh, boleh Kak Yana langsung aja.
4: Begini, dulu saya punya, ya udah, Allah yarham ayah mertua saya. Beliau kena prostat. Udah stadium tinggi dokter. Di saat beliau mau ke kamar mandi itu mengerang, merintih ya dokter ya. Merintih. Setelah keluar dari kamar mandi itu beliau seperti orang kecapean gitu. Rasa macam udah kerja berat sangat. Terus dianjurkan sama dokter untuk operasi, beliau nak pergi ke Penang. Yeah. Tapi ada berita yang bahwasanya bila setelah operasi tersebut, beliau akan impoten. Apakah setelah operasi prostat itu bisa terjadi seperti itu, dokter? Itu saja, Cindy. Terima Baik. Kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak Yana. Ya. Nah, gimana nih, dok?
3: Terima kasih untuk jawapannya. Ya, bukan operasi di Penang di bawah saya. Ini di mungkin di hospital atau hospital lain ya, Baik. Di rumah sakit lain. Tapi apa yang kita kena faham adalah impotensi itu melibatkan urat saraf. Ya, so apabila kita membuang atau membuat operasi untuk prostat, sekiranya seseorang tu ada kanker prostat, biasanya risiko adalah impotensi. So apabila kita membuang atau operasinya melibatkan keseluruhan prostat, urat saraf biasanya akan dipotong atau biasanya akan rosak. Dia akan dia akan rosak. So impotensi akan berlaku apabila kita membuang prostat keseluruhan. So kita kena faham apa jenis operasi yang dibuat. Adakah ini operasi untuk kanker atau bukan kanker? Itu adalah satu yang penting lah.
2: Kak Yana, jadi jelas banget ya Kak Yana ya. Jadi kan dilihat dulu yang diangkat itu tadi kanker atau prostatnya. Kalau memang diangkatnya operasinya prostat itu bakal ada ya, akan pada yang namanya impoten ya, dok ya. Oke, baik, itu luar biasa. Baik, terima kasih Kak Yana yang sudah bertanya. Kita terima kembali penelpon yang sudah hadir, langsung kita sapa. Halo, assalamualaikum.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Dengan siapa?
5: Mbak Nina.
2: Mbak Nina di mana?
5: Gitu.
2: Mbak Nina mau nanya masalah apa, silakan langsung sama dokter.
3: Hai,
5: ini saya mau nanya, dok. Ada teman saya sekarang masih di rumah sakit. Dia pinggangnya bengkak, sampai ke kaki bengkak. Habis itu sakit. Udah hasil labnya katanya semuanya bagus, ginjalnya bagus, tapi bengkak kakinya di pinggang juga nggak berhenti sakit. Itu penyebabnya apa?
2: Baik, Kak Nina, cuma itu aja Kak Nina.
5: Iya.
2: Baik, terima kasih Kak Nina ya.
5: Iya.
2: Ya, baik, itu dia pertanyaannya. Masih di rumah sakit, entah udah keluar di rumah sakit. Jadi ada saudaranya yang sakit di bagian pinggang, bengkak kakinya gitu ya. Pas diperiksa ke dokter katanya gak ada sakit apa-apa. Kira-kira apa sih gejala dan faktornya?
3: Sebenarnya pinggang sakit ni ada banyak sebab ya. So apabila pinggang sakit, kita kena first tengok kalau dari segi ginjal ada tak ada kebengkakan ginjal atau kerosakan ginjal. So bila ginjal rosak, dia boleh dapat bengkak dekat kaki juga. So itu boleh dikaitkan. Selain daripada sakit ginjal, sakit tulang belakang pun boleh menyebabkan pinggang sakit. So ini penting sebab kalau kita buat test yang yang bukan MRI scan, kita tak dapat tahu sama ada ini saraf atau CT scan untuk ginjal. So apa-apa test yang kena buat tu kena betul dan kena pastikan kita tengok fungsi buah pinggang juga, sama ada ini berkaitan bengkak semua ni berkaitan daripada ginjal atau tidak.
2: Jadi istilahnya lebih tepatnya kita juga harus ada pemeriksaan lebih lanjut. Kalau memang di rumah sakit satu atau rumah sakit A mengatakan tidak ada gejala apa-apa, kita boleh coba untuk ke rumah sakit B gitu ya. Nah, mungkin disarankan boleh nih kalau ada dana atau mungkin ada kemudahan mau ke Malaysia, kira-kira ke rumah sakit mana nih, dok?
3: Rumah sakit KPJ Penang. Sila datang. Dan kita ada pakar-pakar yang baik di sana yang boleh mendapat diagnosis yang tepat dan juga kita boleh berubatnya.
2: Okay, kalau boleh tahu nih, udah berapa pasien dari Indonesia yang berobat di sana nih, dok?
3: Ramai yang datang and tiap-tiap minggu ada pesakit yang datang untuk berubat ya.
2: Okay, gimana kalau sudah proses, maksudnya langsung sembuh atau ada proses tahapannya itu gimana nih, dok, kalau sudah berobat di sana?
3: Tahapan dia, biasanya mereka datang, tahap dia berbeza, berbeza sebab tahap yang pertama untuk checking saja, untuk dia buat physical check dan sebab ada promosi baru untuk buat saringan dan sebagainya. So mereka yang juga yang tidak yang ada tahap-tahap yang yang lebih, yang sudah berubat di Indonesia, yeah, yang tidak dapat kesan yang terbaik, mereka juga dapat rawatan yang terbaik di sana.
2: Wow, keren banget ya. Jadi untuk warih-warih loan ya, semuanya punya permasalahan. Memang kalau seandainya di sini tidak ada bisa ditangani, mungkin ada beberapa rumah sakit di bawah. Jadi boleh dong rekom salah satu rumah sakit Arun ini sendiri ya. Dokter Arun, tadi di mana rumah sakitnya Dokter Arun? KPJ Penang.
3: Ya,
2: KPJ Penang ya, spesialis hospital. Jadi bolehlah dicek-cek Instagramnya. Ada Instagramnya?
3: Saya ada TikTok.
2: Oke, promosinya.
3: Dan juga KPJ ada Instagram juga, tapi saya di TikTok ya, Dr. Arun Urology di TikTok.
2: Baik,
3: ya,
2: itu boleh dicek-cek.
3: Saya.
2: Baik, ya, boleh dicek-cek ya untuk warilun semuanya. Jadi yang terbaiklah untuk kita, karena sehat itu sangat mahal ya, yang pastinya ya. Baik, di mana untuk warilun masih kita tunggu partisipasinya sesaat lagi ya, karena kita akan melaksanakan ibadah salat asar. Kita break dulu sejenak ya. Mungkin sembari kita menanti 2 menit lagi, Dok. Mungkin bisa dijelaskan nih, Dok, untuk wanita nih ya, yang seandainya banyak duduk nih, kerjaan di kantor, maksudnya banyak duduk, jarang gerak, itu apakah salah satu bisa menyebabkan faktor gagal ginjal, ginjalnya bermasalah, anyang-anyang gitu ya, atau susah untuk bolak-balik ke kamar mandi nih, apa salah satu faktor ini juga?
3: Yang biasa duduk untuk buat kerja biasa tidak ada kaitan dengan kerosakan ginjal. Yang sebenarnya yang penting adalah macam mana kita jaga ginjal kita dengan baik ya. So pastikan cukup minum air, jangan tahan kencing, itu sangat penting. Dan apabila kita berbuat olahraga dan bersenam, itu semua akan menyebabkan salur darah dekat ginjal tu pun lebih baik.
2: Lebih baik, yes, ya. Jadi warehlon ya, walaupun kerjaan kita cuma duduk aja di rumah, atau mungkin ada yang sedang apa ya, tidak baik-baik aja di rumah, sedang berbaring gitu ya, boleh gerak-gerak dikit gitu ya, biar lancar peredaran darahnya ya. Nah itu dia. Baik, Dok, mungkin bisa sedikit jelasin ini buat warihlon semuanya sembari kita menantikan yang penelpon berikutnya. Kira-kira penyakit ginjal kan sering disebut dengan silent killer ya?
3: Iya, betul.
2: Nah, kira-kira apa saja sih gejala fisik terselubung di stadium awal yang sering disalahartikan pasien sebagai kelelahan atau sakit pinggang biasa ini, Dok?
3: Di sakit pinggang biasa, soalan dia lagi sekali, Cik Julie. Sorry.
2: Yang sering kan penyakit ginjalnya kan sering disebut dengan silent killer ya? Benar ya.
3: Betul. Kira-kira sebab kenapa berlaku, kenapa dia sebut macam tu, adalah sebab kadangkala kita di tahap yang terakhir apabila kita dapat tahu yang fungsi buah pinggang atau ginjal ni rosak, tidak ada simptom gejala atau gejala sebelumnya. So silent killer tu adalah
2: diam-diam
3: saja. So tanpa checking kita tak dapat tahu apa berlaku. Itulah kepentingan untuk buat ujian darah dan saringan lebih awal.
2: Okay. Kira-kira gejala fisik terselubung di stadium awal yang sering disalahartikan pasien, apakah sebagai kelelahan atau sakit pinggang biasa?
3: Sakit pinggang biasa, semuanya bukan dikaitkan dengan tulang saja. Sakit pinggang biasa mesti dirawat dengan segera, sebab ini mungkin berlaku sebab batu, kesumbatan atau infeksi juga.
2: Okay, ya. Jadi ada beberapa faktor. Kalau sakit pinggang itu ada beberapa faktor. Ada faktornya, salah satunya yaitu mungkin ada penyebab dari operasi dan lainnya. Oke, masih kita tunggu partisipasi setelah pelaksanaan ibadah salat asar yang dimana kita laksanakan berikut ya. Jangan kemana-mana ya, pastinya tetap stay tune. Setelah kumandang azan asar, kita akan lanjut kembali perbincangan bersama Dr. Arun selaku dokter spesialis pakar urologi KPJ ya. Selamat mengikuti.
6: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: 4
1: RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
0: Jangan lupa
1: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.
0: Ya, baik Warelon yang masih terus stay tune ya di 88,6 MHz, baru aja kita mendengarkan kumandang azan asar. Semoga yang melaksanakan ibadah sholat asar di hari ini, amal ibadah kita selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kembali kita lanjut perbincangan bersama Dr. Arun selaku dokter pakar urologi KPJ ya, Penang Spesialis Hospital. Ini luar biasa juga ya tadi pembahasan-pembahasan yang sudah dijelaskan. Tadi kantornya sudah ada. Dok, bisa promosikan nih, Dok. Mungkin nih ada pasien yang nak berobat ya ke Malaysia, di tepatnya itu di urologi KPJ di Penang ini sendiri. Sebelumnya kita bisa mendaftarkan diri di mana nih, Dok?
2: So biasanya dia boleh pergi datang ke RS, dahulu ke RO perwakilan KPJ di Batuh, dan di samping ni Gacuan ya. Boleh hubungi, ada satu nombor di sana. Yang saya boleh bagi Promise sekarang ya, 0811683522. Ini nombor kantor RO.
0: Okay. Jadi untuk Warelon semuanya yang memang punya kesempatan atau punya atau kepingin ya hidup sehat lebih lebih makmur, jadi periksakan dirilah dulu setidaknya ke langsung ya ke spesialisnya di Malaysia, tepatnya di urologi KPJ. Tadi kan sebelum kita ke Malaysia kita boleh konsul dulu ya bersama dokter-dokter pakar atau juga ahli yang ada di daerah Aceh dekat Mika Cowok.

0: atau bisa langsung hubungi di 0811 6835 222. Di situ juga ada, kita akan dikasih arahan dulu, jadi enggak gampang kita kemana nih ya, alamatnya di mana, saya kan tak tahu nih di mana di Malaysianya gitu ya. Jadi dengan kita langsung ke kantornya ini yang dekat di Mika Cowan ini, ya insya Allah nanti akan dikasih apa ya, arahan, dikasih statement step-step gitu ya, kemana. Dan juga di sini kita boleh tanya ini, kira-kira habis dana untuk perobatan atau pengobatan seberapa gitu, boleh nih ya dok ya. Kira-kira nih ada warga Indonesia atau warga Aceh sendiri yang pernah berobat ke sana, kira-kira kisaran berapa nih dok?
1: Anggaran harga boleh diberi bila kita tahu apa penyakit yang kita ada, dan juga kalau dia perlukan operasi atau tidak. So untuk kita boleh bagi anggaran
0: ya, ya. Oke, jadi kan tergantung kondisi atau sikon seseorang, dia haruskah operasi, mungkin anggaran lebih sedikit mahal. Kalau cuman untuk mengetahui atau mau diagnosa, itu akan lebih murah. Jadi kita kan harus ngecek dulu nih kesehatan kita, ada penyakit apa, ada masalah apa. Jadi boleh ke sini nih Warilon semuanya ya. Mungkin bisa langsung hubungi dulu ya, yang dekat dulu di Banda Aceh di 0811 6835 222, atas nama. Oh iya. Nanti langsung nanya namanya aja ya. Baik, oke. Kita lanjut ke statement pertanyaan nih dok ya. Kira-kira nih dok ya, pernah seseorang punya namanya riwayat batu ginjal, pernah operasi, pernah berobat, sampai kira-kira dia bakal terulang lagi enggak batu ginjal ini?
1: Ya, sememangnya boleh berulang, and kadar dia mengulang adalah dalam 50% orang yang kena batu ginjal. So ya, dalam hidup seseorang dalam 2 tahun sesekiranya gaya hidup atau dia tak berlaku pertukaran, tidak berlaku apa-apa, dia boleh kena balik batu. 50% orang boleh kena balik batu. So kita kena mesti berusaha untuk mengurangkan kadar itu.
0: Okay, salah satunya cara mengurangkan kadar itu gimana caranya?
1: Sekiranya kita bercakap pasal asam urat tadi kan, so uric acid, apa caranya kita mengurangkan asam urat tu adalah untuk memakan makanan diet yang mengandungi low purine.
0: Purine
1: adalah
0: purin.
1: Betul, purine tu kena dikurangkan dalam makanan harian kita. Ada banyak risalah yang juga menunjukkan banyak makanan yang mempunyai purine yang tinggi. Ini semua boleh dikurangkan. Air 2 hingga 2.5 liter sehari mesti diminum. Itu pun penting ya. Selain olahraga dan sebagainya, berat badan pun mesti jaga. Betul jaga berat badan.
0: Nah itu dia, ternyata bisa terulang lagi kalau seseorang itu sudah pernah punya batu ginjal, sudah pernah berobat, sudah pernah dioperasi, dan bisa terulang lagi dan bisa ada batu ginjal lagi kalau kita tidak menjaga pola yang hidup yang sehat ya. Oke, ini luar biasa nih dok, slogan kita kan menyebutkan kehidupan intim hebat nih. Oke, secara fisiologis kira-kira bagaimana sih sebenarnya gangguan prostat dan atau ginjal ini bisa berdampak langsung pada disfungsi ereksi atau penurunan kualitas hubungan intim ini?
1: Hubungan intim adalah hubungan penting di antara keluarga, di keluarga dan antara pasangan. Apabila prostat membesar, dia juga akan mempengaruhi fungsi erektil atau disfungsi erektil. So seseorang yang mengalami gejala pembesaran prostat biasanya dalam 30 hingga 40% boleh mengalami juga disfungsi erektil. So itu kita kena faham. Yang lagi satu, macam mana masalah ginjal ni berkaitan dengan dengan disfungsi erektil adalah nombor satu, kita kena faham mereka yang ada tahap yang tinggi untuk ginjal, kerosakan ginjal, biasanya intim dia pun akan kurang juga. Ya, memang sememangnya sebab dia ada kerosakan, mungkin kena pergi untuk cuci darah dan sebagainya. So keadaan kehidupan intim pasti akan kurang dan ini akan mengganggu disfungsi erektil juga.
0: Oke, jadi ada permasalahan dalam rumah tangga juga nih kalau terjadi. Iya ya, benar ya. Jadi benar-benar dijaga gitu ya. Kira-kira nih, ini kan banyak nih pria yang mengalami masalah vitalitas langsung mencari obat kuat gitu ya, atau berkonsultasi secara medis gitu ya. Oke, kira-kira ada bahaya nggak nih? Kira-kira apa sih bahaya utama dari pendekatan instan ini jika akar masalahnya ternyata ada di sistem urologi atau kardiovaskular ini?
1: Sebenarnya ubat-ubatan ni banyak sekarang, and dia dapat di pasaran kita melalui internet, yeah, dan senang dapat ubat-ubat ni, right. And promises atau mereka akan beritahu ubat ni akan menyembuhkan seluruh penyakit di bawah matahari. Tetapi manalah satu ubat berkesan untuk semua penyakit? So saya rasa kita kena pastikan dapat kelulusan yang baik. Bolehlah bincang dengan pakar yang sedia ada. Doktor sedia menolong untuk memastikan ubat ni selamat untuk dimakan. Sebab apabila ubat tidak selamat, berlaku kerosakan kepada organ sistem. Apabila ginjal atau hati atau jantung rosak, macam mana siapa nak tanggung? Ya, betul. Siapa nak disalahkan? Ya, ditanggung. Ya.
0: Ya. Jadi untuk warilun semuanya, tidak dianjurkan kalau dia punya permasalahan langsung cari obat kuat, cari obat-obat yang bisa menyembuhkan, itu nggak boleh. Nanti akan berdampak pada ginjal, pada hati, ya, pada jantung juga, ya. Itu nanti ada kerusakan atau ada penyakit-penyakit lain yang menyertai warilun semuanya. Jadi benar-benar harus bijak, bijak dalam artian, ya, kalau memang sudah ada permasalahan, ya, ke dokter aja, diagnosis dulu apa penyakitnya, gitu ya.
1: Kadang kala ubat kuat ini juga akan membagi impact kepada jantung. So mereka yang mengalami masalah jantung akan mendapat impact yang sangat kuat. Berdebaran jantung atau kadang-kadang juga sakit jantung boleh didapat, ya. Yeah. So itu yang penting kita kena pastikan ubat yang dimakan adalah mendapat kelulusan rasmi dan sesuai untuk dimakan oleh golongan itu.
0: Okay. Jadi benar ya, jelas banget ya Warehlon. Jadi kalau kita enggak boleh sembarangan minum obat. Obat itu juga berpengaruh pada jantung karena dia akan memompa lebih kuat atau kerusakan pada jantung kita. Jadi benar-benar bijak memilih obat yang resmi dari dokter. Jangan langsung milih, oh, obat kuat ini kayaknya bagus lewat di TikTok. Oh, gitu ya, nggak boleh gitu ya. Oke, luar biasa. Kira-kira nih dok ya, mungkin masih kita tunggu partisipasi, tapi mengingat waktu juga sudah di penghujung. Kira-kira nih, untuk pasien yang harus menjalani operasi prostat atau pengobatan batu ginjal ini, yang istilahnya apakah ada jaminan fungsi saraf itu untuk ereksi atau fungsi seksual mereka tidak akan terganggu pasca tindakan, dok?
1: Prostat, sekiranya kita buat operasi untuk kanker, kebanyakan mereka akan mengalami fungsi erektil menurun atau disfungsi erektil. Tetapi sekiranya untuk mereka yang jinak prostat dia, rawatan dia lain. Kita tidak akan merosakkan atau mensentuh dia punya salur kepada prostat itu. So biasanya masalah disfungsi erektil kepada lebih kepada yang mengalami kanker.
0: Gitu ya, luar biasa ya. Jadi kan ada permasalahan-permasalahan yang memang harus diatasi. Lihat dulu kondisinya apa, apa yang mau dioperasi, prostat kankerkah atau prostat ginjal gitu ya. Oke, luar biasa. Mengingat waktu juga sudah di penghujung, kurang lebih 4 menit lagi. Dokter Arun, silahkan mungkin ada masukan atau ada yang ingin disampai untuk warilun semuanya, silahkan keluarkan unek-unek terakhir, statement terakhir nih, statement closing kali ya.
1: Closing sebagai penutup, cuma saya nak beritahu adalah ginjal kita sangat penting. Ginjal berfungsi untuk 24 jam. Dia, ginjal tidak ada sebarang pertanyaan daripada kita. So sebagai penghargaan, apa yang kita kena buat adalah pastikan kita minum cukup air dan juga jaga kesihatan ginjal. Dan tentang hidup, saya rasa prostat juga basically sangat penting. Kita kena temu isteri waktu malam dan bukan toilet waktu malam. So tolonglah dapat rawatan segera kalau diperlukan. Dan saya ingin menutup dengan satu rangkap pantun lagi sekali. Radio berbunyi di pagi hari, ditemani sekangkir jamu. Jagalah ginjal sepenuh hati, kencing lancar, hidup intim bermutu.
0: Oke, keren. Sekian. Banget.
1: Terima kasih.
0: Kasih kembali nih Dokter Arun, dan terima kasih juga buatnya Kak Yana dan buat Kak Nina yang sudah bertanya tadi. Mudah-mudahan pertanyaannya dengan jawaban yang dikasihkan oleh Dokter Arun memuaskan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak-banyak nih Dokter Arun sudah hadir ke sini untuk berbagi informasi buat warilun semuanya.
1: Terima kasih.
0: Ya.
1: Jumpa lagi, harap di Penang nanti.
0: Oke, kita tunggu ya. Kita pamitnya akhir kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Propet budaya anu nanggrok.
3: Apa dah lanjut kak?
4: Pak kon dek gang?
3: Nyocut kak. Rencana mejak lamar dek Maimunah.
4: Wow.
3: tapi tak susah wujud syarat le calon ya tuan.
4: Pertemah gelaki syarat, pergi belom motor Pajero Sport.
3: Gelaki wujud berkuran, lencut kak menyebut lagi kameng jatuh batik.
4: Alah, hai dek gam. Wateh giyu jak but uroje, kalup lampu. Jino kan katilah.
3: Ja tamur no but, bek tilah dudo.
5: Bedah jak but.
6: Pro 4 RRI Banda Aceh. Salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
7: Jangan lupa
6: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

Pendidikan bagi kehidupan manusia merupakan kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi sepanjang hayat. Pendidikan merupakan unsur vital dalam kehidupan manusia. Tanpa pendidikan, kehidupan manusia tidak bisa berkembang secara wajar. Pendidikan menjadi tolak ukur dalam kredibilitas manusia dan peradabannya. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya pendidikan bagi kehidupan manusia untuk menciptakan generasi yang berkualitas.

Perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, teknologi yang begitu hebat telah membuat tantangan hidup semakin berat. Perubahan-perubahan zaman pun sangat berdampak pada perilaku dan akhlak generasi penerus umat di masa depan. Pengaruh budaya asing, baik yang positif maupun yang negatif, dengan mudah masuk dan diserap oleh anak-anak. Tidak heran jika sebagian besar orang tua merasa khawatir dengan masa depan anak-anak mereka. Oleh sebab itu, Al-Quran dan Sunnah adalah solusinya.

0: Alun-alun yang masih terus stay tune di 88,6 MHz. Itu dia lagu darinya Syahlutan dengan Aceh Utara yang sudah mengantarkan kita ke pukul 16 lebih 29 menit ya waktu Indonesia Barat. Kebersamaan kita berakhir. Insya Allah nih, jumpa di lain waktu dan juga di lain kesempatan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit akhir kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Inilah Radio Republik Indonesia Pro 4 Banda Aceh melalui FM 88,6 MHz. Gelombang AM 1251 kHz. RRI Pro 4 Banda Aceh bisa juga Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Play.

0: Sudah beres pak motornya. Silakan dicoba pak.
1: Wah, mesinnya sudah kinclong lagi. Terima kasih ya nak. Kok nggak sekolah? Ini kan masih jamnya sekolah.
0: Saya masuk sore pak. Kalau pagi saya kerja di bengkel. Ya lumayan untuk tambah-tambah biaya sekolah.
1: Bagus, bagus. Bapak bangga dengan anak muda seperti kamu. Tidak malu untuk bekerja dan semangat untuk menggapai cita-cita.
2: Pemuda adalah pewaris negeri. Jangan biarkan keterbatasan membelenggu impianmu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.
3: Budaya Anu Nanggrok.

0: Andai aku punya duit banyak,
1: aku akan keliling dunia sepuasnya, makan enak di restoran yang mahal, dan beli baju keluaran butik terkenal. Asik. Tapi duitnya mana?
2: Karya besar dimulai dari mimpi, tapi jangan hidup untuk mimpi. Ayu membangun negeri dengan bekerja cerdas dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Radio Publik Milik.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

0: Bantuan yang diminta oleh pemerintah Aceh, lo sebagai wakil Aceh siap berjuangkan.
1: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
1: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Khaira bersama RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Luxmawe, Melabo, Takengon, Sabang, dan Singkil. Mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Sabtu 19 September 2026. Mendengar berita utama yang dapat Anda simak sore ini, Wali Kota Banda Aceh apresiasi pelaksanaan Urban Climate Forum sebagai upaya kolaboratif menjaga bumi dan iklim. Berita lainnya, sebanyak 80 pelaku ekonomi kreatif terdampak bencana ikuti kegiatan aktivasi ruang kreatif Merah Putih. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulu Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Luxmawe, Radio Asalam Uwin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh. Pendengar, Wali Kota Banda Aceh apresiasi pelaksanaan Urban Climate Forum sebagai upaya kolaboratif menjaga bumi dan iklim. Berikut laporan Tisi Maulidia Putri.
1: Wali Kota Banda Aceh Iliza Saharudin Jamal mengapresiasi suksesnya pelaksanaan Urban Climate Forum 2026 yang berpusat di Jakarta dengan mempertemukan para pemimpin daerah, wali kota, pejabat pemerintah nasional, akademisi, serta perwakilan organisasi internasional dari seluruh kawasan Asia Pasifik untuk merumuskan langkah konkret dalam menghadapi krisis iklim global. Menurutnya, perubahan iklim terus terjadi dan menjadi isu strategis yang mendesak untuk segera ditangani bersama. Karena itu dibutuhkan kerja kolaboratif dan kolektif agar semua yang dibahas dan didiskusikan bisa terwujud menjadi aksi nyata.
2: Untuk menjaga iklim kita, karena memang hal ini sangat urgent. Dan dari semua yang telah dipaparkan, terutama tadi yang disampaikan oleh Bapak Menko Infrastruktur, Bapak AHY yang sangat komprehensif, juga dari seluruh para wamen dari lintas kementerian, yang insya Allah mudah-mudahan kalau kita semua bisa berkolaborasi, persoalan perubahan iklim ini menjadi isu yang strategis yang nantinya bisa diimplementasikan dalam bentuk program-program konkret, saling berkolaborasi.
1: Adapun forum tersebut menggarisbawahi urgensi peralihan dari intervensi berbasis proyek parsial menuju pendekatan yang sistemik dan terinstitusi. Dengan pertumbuhan urbanisasi yang pesat di Asia Pasifik, kota-kota dituntut untuk mengintegrasikan kebijakan ketahanan iklim ke dalam rencana tata ruang dan anggaran daerah secara jangka panjang. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Pendengar, Rafian dan Sofia ZU meraih juara bintang radio RRI Banda Aceh 2026. Selengkapnya disampaikan Cindy Novita.
3: RRI Banda Aceh mengumumkan para juara bintang radio 2026 pada Jumat 18 September 2026. Rafian keluar sebagai juara pertama kategori pria, sementara kategori wanita diraih Sofia ZU. Pada kategori pria, juara kedua diraih Muhammad Rian Rifki dan juara ketiga Rian Rizky Maulana. Sementara kategori wanita, juara kedua diraih Kalista Zahratul Mahya dan juara ketiga Jesslyn Laurensia. Rafian dan Sofia ZU selanjutnya akan mewakili RRI Banda Aceh pada kompetisi tingkat Korwil 17 Aceh. Keduanya akan bersaing dengan perwakilan RRI Luxmawe, Melabo, dan Takengon. Sofia ZU mengaku terkejut ketika namanya disebut sebagai juara pertama. Ia mengatakan sejak awal perlombaan hingga pengumuman, dirinya masih merasakan gugup sekaligus antusias, terlebih saat menunggu keputusan juri.
4: Aku merasa nervous dan juga excited dalam satu waktu yang sama. Itu udah mulai dari awal-awal sebelum mulai lomba sampai pada hari ini benar-benar kayak deg-degan tapi excited juga gitu. Jadi awalnya aku mau ikut bintang radio ini masih ragu-ragu, nggak tahu mau ikut atau enggak, tapi teman dan keluarga aku semuanya ngedorong aku buat ikut aja. Aku juga mungkin tahun depan mungkin udah nggak bisa ikut lagi, dan ngerasa bersyukur dan alhamdulillah banget bisa dapat juara satu di kesempatan aku yang pertama kalinya ini.
3: Hal serupa dirasakan Rafian yang juga baru pertama kali mengikuti ajang Bintang Radio. Ia mengaku bangga karena kerja keras dan waktu latihan yang disesuaikan dengan aktivitasnya akhirnya membuahkan hasil.
5: Tentunya untuk ke depan saya pasti akan lebih giat untuk berlatih. Semoga saya dapat memakan nama RRI Banda Aceh ke depannya. Saya akan memersih diri saya juga untuk terus berlatih sehingga untuk dapat menampilkan hasil yang terbaik.
3: Penetapan juara Bintang Radio 2026 mengacu pada petunjuk teknis yang telah ditetapkan dengan komposisi penilaian 70% dari Dewan Juri dan 30% berdasarkan voting. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Pendengar dari RRI Banda Aceh, sekarang kita menuju RRI Loksumawe. Penyandang tunawicara asal Desa Ranto, Kecamatan Nibong, Kabupaten Aceh Utara yang sempat ditahan di Malaysia akhirnya bisa berkumpul bersama keluarga. Berikut laporan reporter RRI Loksmawe, Saifullah Nordin.
6: Suasana haru menyelimuti kediaman Marzuki, 44 tahun, seorang warga penyandang tunawicara asal Desa Ranto, Kecamatan Nibong, Kabupaten Aceh Utara, Kamis malam. Isak tangis bahagia pecah dari sang istri Mursyidah dan kedua anak laki-lakinya saat memeluk sang ayah yang terpisah selama lebih dari 4 tahun. Marzuki, yang semula berangkat ke Malaysia sebagai buruh bangunan menggunakan paspor turis, sempat hilang kontak selama 7 bulan lantaran ditahan otoritas imigrasi tempat akibat pelanggaran masa tinggal atau overstay. Keterbatasan fisik dalam berkomunikasi pun menjadi kendala utama Marzuki selama berurusan dengan petugas. Kepulangan Marzuki akhirnya terwujud berkat aksi cepat anggota DPD RI asal Aceh, Haji Sudirman atau Haji Uma. Setelah menerima laporan dari kepala desa setempat, Haji Uma menerjunkan timnya untuk melacak keberadaan Marzuki hingga ditemukan di kem tahanan imigrasi Marshab Umbu, Malaka. Selain memberikan jaminan fakta integritas kepada pihak imigrasi Malaysia, Haji Umar juga menanggung seluruh biaya pemulangan Marzuki mulai dari penerbangan Batam ke Kuala Namu hingga jalur darat menuju Aceh Utara.
7: Ini adalah Marzuki bisu. Jadi ini sudah dalam kontak dengan keluarga lebih kurang 7 bulan. Nah, setelah kita mendapatkan kabar, kita menugaskan tim kita yang tergabung dengan gabungan Aceh Bersatu, GAP di sana, Kaida, kita utuskan untuk melihat di penjara mana beliau ditahan. Nah, setelah kita men-tracking, dapatlah titik di daerah Macat Umbo, itu di Malaka. Dan menjamin bahwa itu adalah merupakan bahagian daripada warga Indonesia yang keluarganya ini dengan menunjukkan beberapa bukti.
6: Dalam kesempatan ini, Haji Umar turut menghimbau masyarakat Aceh yang hendak bekerja ke luar negeri agar selalu melengkapi diri dengan dokumen resmi demi menghindari permasalahan hukum di kemudian hari. Sementara itu, Kepala Desa Menasah Ranto Husairi menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang mendalam atas kepedulian Haji Umar bersama timnya dalam menyelamatkan warga dari ketidakpastian. Dari Aceh Utara, Saifullah Nordin melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dari Loksmawe, sekarang kita menyimak informasi dari RRI Melabu. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat kembali melaksanakan gotong royong rutin program ASRI sebagai bagian dari persiapan menyambut hari ulang tahun Kota Melabu yang ke-438. Berikut laporan reporter RRI Melabu, Tama Maulizar.
8: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat kembali melaksanakan gotong royong rutin ASN dalam program ASRI. Gotong royong ini juga dilaksanakan sebagai bagian dari persiapan menyambut hari ulang tahun Kota Melabuh ke-438. Kegiatan berlangsung di kawasan Jalan Yosudarso hingga ujung Karang, Jumat pagi. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk memastikan sejumlah lokasi yang menjadi pusat kegiatan dan kawasan wisata terlihat bersih dan tertata menjelang rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Kota Melaboh. Sekretaris Daerah Aceh Barat, Dr. Kurdi mengatakan gotong royong Jumat kali ini difokuskan di sepanjang Jalan Yosudarso mulai dari Jalan Merdeka hingga kawasan ujung Karang. Ia juga mengatakan kegiatan gotong royong juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah menciptakan suasana Kota Melaboh yang bersih menjelang pelaksanaan HUT ke-438.
9: Atau Jumat ini kita memilih lokasi di Jalan Yosudarso sekitar mulai dari Jalan Merdeka sampai dengan ujung Karang. Karena ini persiapan dalam rangka HUT Kota Melaboh, kita sudah mulai serangkaian kegiatan yang pusatnya ada di lapangan Tukuma, PKAB, Ujung Karang, tempat wisata kita, juga ada di Batu Putih.
8: Kurdi menjelaskan Pemkab Aceh Barat telah memulai rangkaian kegiatan persiapan yang dipusatkan di sejumlah lokasi di Kota Melaboh. Beberapa lokasi yang menjadi sasaran persiapan meliputi lapangan Teku Umar, lapangan XPKAB Ujung Karang, serta kawasan Batu Putih yang dibersihkan secara tematik dengan mengerahkan ASN. Pemkab Aceh Barat juga menyiapkan gotong royong massal bersama TNI pada Jumat berikutnya untuk memperkuat persiapan lingkungan menjelang rangkaian Hari Ulang Tahun Kota Melaboh. Kurdi berharap gerakan gotong royong semakin meluas dan masyarakat ikut berpartisipasi secara mandiri dalam menjaga kebersihan lingkungan, sehingga berbagai rangkaian peringatan HUT dapat berlangsung nyaman bagi masyarakat dan pengunjung. Reporter RRI Melaboh Tama Maulizar melaporkan.
10: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Pendengar, kita telah menyimak ragam informasi dari Banda Aceh, Loksmawe, dan Melaboh. Berikut kita akan menuju RRI Takengon. Kapolres Bener Meriah cek pembangunan penampungan air bersih di Kampung Samar Kilang, Kecamatan Syiah Utama. Selengkapnya disampaikan Bang Syaputra.
11: Kapolres Bener Meriah AKBP Riki Nugraha SIK MSI bersama sejumlah pejabat utama Polres Bener Meriah melakukan pengecekan pembangunan politeng atau tempat penampungan air bersih di kawasan pemukiman Samar Kilang, Kecamatan Syiah Utama. Pengecekan tersebut merupakan bagian dari program Bayangkari Peduli yang salah satunya difokuskan pada upaya mendukung ketersediaan air bersih bagi masyarakat di sejumlah wilayah. Dalam kunjungan tersebut, Kapolres meninjau langsung sejumlah titik pembangunan politeng guna memastikan proses pembangunan berjalan sesuai dengan rencana. Pembangunan tempat penampungan air bersih tersebut tersebar di 4 titik, yakni Kampung Gerpa, Kampung Kerlang, Kampung Geruti Jaya, dan Kampung Tempen Baru. Dalam kegiatan itu, Kapolres Bener Meriah didampingi Kabaklok, Kasat Lantas, Kasat Reskrim, Kasat Intel, Kasat Samapta, Kasihumas, serta Kasihpropam Polres tempat. Pengecekan tersebut juga menjadi bagian dari kepedulian Polres Bener Meriah bersama Bayangkari terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya dalam mendapatkan akses air bersih di wilayah Samar Kilang. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pendengar, kabut dan asap melanda Kabupaten Aceh Tenggara. Dinas Kesehatan setempat mengimbau warga waspada dan menggunakan masker. Berikut laporan Muhammad Sanusi.
12: Aceh Tenggara bagi-bagi masker pasca daerah itu dilanda kabut asap beberapa hari terakhir. Kepala Dinas Kesehatan Aceh Tenggara, Rosita, mengatakan pembagian masker dilakukan melalui tenaga kesehatan, termasuk bidan desa, agar masyarakat mudah mendapatkan perlindungan. Ia mengimbau masyarakat yang berada di wilayah terdampak waspada terhadap situasi ini. Rosita meminta agar warga yang mengalami keluhan kesehatan akibat kabut asap segera mendatangi fasilitas pelayanan terdekat.
13: Jadi kami dari Dinas Kesehatan melalui puskesmas, yaitu 19 puskesmas yang ada di Kabupaten Aceh Tenggara, membagikan masker secara serentak kepada masyarakat dan melalui bidan desa yang ada di wilayah kerja masing-masing puskesmas. Jadi ketika ada masyarakat yang terkena dampak akibat debu dan asap, yaitu mungkin gangguan pada tenggorokan atau dikenal dengan ISPA, diharapkan pada masyarakat untuk mendatangi fasilitas kesehatan terdekat
12: Dalam upaya pencegahan mandiri, kata Rosita, warga diminta membatasi aktivitas di luar rumah, menggunakan masker, dan memperbanyak konsumsi air putih. Angka ini katanya untuk mengurangi paparan asap dan mencegah gangguan kesehatan, khususnya bagi anak, lansia, serta masyarakat yang memiliki gangguan pernapasan. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pendengar, sebanyak 80 pelaku ekonomi kreatif terdampak bencana ikuti kegiatan aktivasi ruang kreatif Merah Putih. Selengkapnya disampaikan Alfi Saharin.
14: Sebanyak 80 pelaku ekonomi kreatif terdampak bencana di Kabupaten Bener Meriah mengikuti kegiatan aktivasi ruang kreatif Merah Putih. Kegiatan yang digelar Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif melalui Deputi Bidang Pengembangan Strategis Ekonomi Kreatif di Aula Mes Pemda Bener Meriah itu mengusung tema peningkatan kapasitas ekonomi kreatif berbasis potensi lokal. PLT Kepala Dinas Pariwisata Bener Meriah Sukri Tomtars mengaku gembira atas kegiatan tersebut karena banyak pelaku usaha masih sulit untuk bangkit pasca terdampak bencana. Pihaknya berharap para pelaku usaha di daerah tersebut dapat menjadikan kopi menjadi produk kreatif bernilai ekonomi tinggi, bukan hanya sekedar menjadi minuman.
15: Karena kita tahu di Bener Meriah hampir 90% semuanya komunitinya kopi. Nah, bagaimana kopi ini bisa diolah menjadi sebuah produk yang inovatif, bukan hanya kopi diminum tetapi memberikan nilai ekonomi lain dalam produk-produk ekonomi kreatif lainnya di produk kopinya.
14: Salah seorang peserta, Sahmi Yuliana, menyambut positif kegiatan itu karena dinilai relevan untuk mengembangkan usaha sekaligus meningkatkan pendapatan setelah bencana. Alfi Saharin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pendengar, dari dataran tinggi Tanah Gayo, kita bergerak menuju ke kilometer Sabang. Pendengar, satu unit boat fiber nelayan tenggelam di perairan Jaboy, Kota Sabang, Jumat sore setelah dihantam ombak. Berikut laporan Diah Novritaria.
16: Satu unit boat fiber nelayan tenggelam di perairan Jaboy, Kota Sabang pada Jumat sore setelah dihantam ombak saat hendak kembali ke daratan. Boat bermesin 40 PK tersebut membawa hasil tangkapan sekitar 150 kg ikan, 7 anak buah kapal, dan seorang pawang. Nelayan sekaligus saksi kejadian Muhammad Isa mengatakan, boat tersebut berangkat dari kawasan Jaboy sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat untuk menangkap ikan menggunakan jaring. Sekitar pukul 17.30, boat tenggelam saat awak kapal hendak menarik jangkar setelah selesai mengangkat jaring dan hasil tangkapan. Menurut Muhammad Isa, saat kejadian terdapat 4 bot nelayan di sekitar lokasi yang langsung bergerak memberikan pertolongan. Para nelayan kemudian mengevakuasi seluruh awak serta sejumlah barang yang masih dapat diselamatkan setelah bot tenggelam.
17: Kebetulan ada bot nelayan, ada 4 bot. Orang ini saya lihat udah panggil-panggil kami. Yang pakai baju, yang pakai sepatu bebek berenang biar nampak. Karena botnya nggak nampak lagi. Kemudian kami datang, sebagian memang udah dibawa arus, tapi nggak jauh, sekitar 10 atau 15 meter dari bot tersebut. Sehingga kami bantulah barang-barang yang juga dapat, kayak tong misalnya yang nggak langsung tenggelam. Tapi yang langsung tenggelam memang nggak dapat lagi. Kalau tasiran kerugian kita lihat, dan hasil saya tanya sama ABK dan juga pawang sekitar 5 juta.
16: Ia menyebut proses evakuasi terhadap awak dan sejumlah perlengkapan dilakukan setelah kejadian. Sementara jaring yang ikut tenggelam baru berhasil diambil pada Sabtu siang. Sejumlah alat tangkap dan perlengkapan lainnya tidak dapat diselamatkan karena ikut tenggelam bersama bot. Kondisi cuaca di laut dalam beberapa hari terakhir tidak menentu, ditandai angin kencang, gelombang, dan hujan. Ia berharap instansi terkait dapat memberikan perhatian dan bantuan kepada nelayan yang mengalami musibah, terutama untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan yang hilang atau rusak. Ia juga mengingatkan nelayan agar tidak memaksakan diri melaut ketika kondisi cuaca tidak memungkinkan. Nelayan diminta mengutamakan keselamatan dan menunggu hingga kondisi laut kembali aman sebelum melakukan aktivitas melaut. Diah Novritaria melaporkan.
0: Pendengar, dari Sabang kita menuju ke Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili. Pendengar, Dinas Perhubungan Aceh Singkil bertekad untuk memperkuat konektivitas transportasi di daerah. Selengkapnya disampaikan Salihin Barus.
18: Melalui peringatan Hari Perhubungan Nasional atau Harhubnas tahun 2026 di Kabupaten Aceh Singkil, Dinas Perhubungan menegaskan berkomitmen untuk terus memperkuat konektivitas transportasi secara menyeluruh, termasuk pemerataan akses atau menghubungkan daerah terdepan, terluar dan terpencil atau daerah 3T di Kabupaten Aceh Singkil dengan pusat pertumbuhan ekonomi untuk memperluas pemerataan pembangunan. Pernyataan tersebut diungkapkan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Singkil Samun Nasution didampingi Kasatpel Transportasi Penyeberangan Laut Bandar Udara dan PT ASDP serta Wira Kamis 17 September 2026 kemarin. Dikatakannya melalui momentum Harhubnas ke-55 tahun ini, jajaran Dinas Perhubungan bersama kementerian terkait memfokuskan dan berkomitmen untuk integrasi transportasi dengan terkoneksi di semua lini, baik itu udara, darat maupun laut. Sebab menurut Samun, dengan memperkuat keterpaduan antara moda transportasi darat, laut, dan udara dapat mempermudah mobilitas masyarakat sehari-hari, serta dengan berkelanjutan ini diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian dan membawa pelayanan negara melalui Dinas Perhubungan hadir lebih dekat di seluruh penjuru Nusantara.
19: Yang pertama kami mengucapkan terima kasih, hari ini kami melaksanakan peringatan Hari Perhubungan Nasional di Kabupaten Aceh Singkil beserta jajaran nih, dan jajaran kami insan perhubungan, ada bandara, ada penyeberangan, ada laut, ada SDP, ada Wira. Ya, jadi tentu kita bersama-sama bagaimana lini sektor terkhusus di perhubungan darat, udara, dan laut ini bisa terkoneksi semua lini.
18: Kemudian ketika disinggung soal capaian dan kado terindah transportasi satu tahun terakhir dalam momentum peringatan Hari Perhubungan Nasional atau Harhubnas 2026 di Aceh Singkil, Samun menegaskan selain adanya beberapa dukungan tambahan fasilitas, baik itu transportasi udara maupun laut, juga khusus untuk dukungan transportasi darat, adanya bantuan bus dan perbaikan terminal untuk wilayah Kabupaten Aceh Singkil, Aceh. Di samping itu, saat ditanya soal upaya yang akan dilakukan Dinas Perhubungan dalam menciptakan transportasi yang ramah terhadap pengguna transportasi, Samun menegaskan pihaknya bersama instansi terkait akan menggalakkan kegiatan sosialisasi dan memberikan edukasi atau pemahaman kepada masyarakat agar mengerti aturan tentang berlalu lintas. Informasi yang berhasil dihimpun di Hari Perhubungan Nasional atau Harhubnas 2026 di Aceh Singkil, selain upacara bendera yang dilaksanakan oleh insan perhubungan di Bandara Sheikh Hamzah Bansuri, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, juga sebelumnya jajaran insan perhubungan ini menggelar aksi kepedulian sosial dan lingkungan seperti Dinas Perhubungan dan jajaran setempat menyalurkan santunan kepada anak yatim dan menggelar aksi bersih-bersih pantai hingga melakukan kegiatan donor darah. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
10: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

Riluna, Anda masih bersama program 4RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di WM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Sudah kita dengarkan tadi rangkaian informasi yang terangkum dalam Warta Berita Daerah, Warta Berita Lintas 17 edisi hari ini di perjalanan Sabtu 19 September 2026. Sudah pukul 17:27 waktu Indonesia Barat, kembali saya Dedi Heriansah bersama Anda Warilun, insya Allah hingga nanti ke pukul 24 malam waktu Indonesia Barat. Ragam lagu-lagu pilihan sudah kami siapkan untuk Anda menemani kebersamaan sore Anda hingga kita jelang nanti kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya.

0: John, ayo bangun. Ayo bangun, aduh kok masih tidur. Ini loh udah siang. Dasar pemalas.
1: Apaan sih? Ngapain harus bangun pagi, bro? Emangnya gue ayam yang harus bangun pagi? Biar hidupku miskin begini tapi nikmat, bro. Bisa tidur, nggak dikejar-kejar waktu, bro.
0: Nah ini nih, aduh, generasi muda yang bangga dengan kemiskinan. Lawang miskin kok bangga. Alah.
2: Generasi harapan bangsa, bangkit dan berjuanglah untuk menggapai cita-cita yang agung dan bermartabat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

0: itu bagus. Mending kerja bakti daripada nongkrong-nongkrong gak karuan.
1: Iya, bagus. Kampung kita jadi bersih. PRT, PRT, anak saya minta surat kelakuan baik. Kok gak dikasih sama polisi? Blacklist.
0: Apakah anak ibu pernah terlibat perilaku menentang hukum?
1: Maksudnya?
0: Pencurian misalnya.
1: Gak tahu.
0: Narkoba?
1: Gak tahu.
0: Tawuran atau kasus asusila?
1: Gak tahu.
2: Gak tahu, gak tahu. Punya anak harus diawasi dan diperhatikan, Bu. Jangan gak tahu, gak tahu.
0: Mungkin anak ibu ada catatan kejahatan di kepolisian.
3: Kalau sudah begini, akankah kita lepaskan perhatian pada anak? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: keluarga.
1: Kamu kan Ida ya? Putrinya Bu Sari. Oh, kamu jualan ya? Di sini jualan ya?
2: Ya, kecil-kecilan aja, Bu.
1: Terus kuliah kamu gimana? Apa sudah selesai?
2: Belum, Bu. Sambil berdagang, kuliah jalan terus.
1: Oh, itu artinya kamu sudah mulai belajar mandiri. Bagus itu. Teruskan ya. Ibu doakan agar kamu selalu sukses ya, Nak ya.
3: Berusaha memperoleh penghasilan sendiri jauh lebih baik daripada meminta pekerjaan kepada orang lain.

Terima kasih Wari Luna, masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Berlun sudah pukul 18 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat, masih kami temani ring kebersamaan Anda dengan lagu-lagu terbaik di sore hari ini. Sebelum nanti kita beralih ke genre lagu-lagu Aceh bernuansa Islami atau lagu-lagu kasidah Aceh, sembari kita nantikan lantunan ayat dan suci Al-Quran di sore hari ini. Untuk yang sudah tiba di rumah, selamat menikmati kebersamaan sore ini bersama keluarga, dan untuk yang masih di perjalanan, mudah-mudahan dapat berhati-hati di jalan. Nah, mengingat untuk jumlah ruas jalan di Kota Banda Aceh saat ini, untuk jam sore seperti saat ini agak ramai, padat. Mudah-mudahan kewaspadaan kehati-hatian kita bersama terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Begitu juga untuk suasana langit Kota Banda Aceh saat ini begitu mendung ya. Mudah-mudahan tidak turun hujan ya. Bila pun Anda yang harus bepergian dengan kendaraan roda 2, ya ada baiknya Anda siapkan baik itu jas hujan ataupun mantel bila pun harus tetap menerobos hujan untuk pulang atau ke arah Kota Banda Aceh ya. Bisa terlindung dari terpan hujan ya. Memang untuk saat ini belum turun hujan ya, tapi menyiapkan perbekalan sebelum hujan sepertinya

0: Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas, sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.
1: Tari Sedati adalah nama tarian yang berasal dari Provinsi Aceh. Sedati berasal dari kata syahadat yang berarti saksi, bersaksi, atau pengakuan terhadap tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Tarian ini juga termasuk kategori tari perang, yang mana syairnya selalu membangkitkan semangat pemuda Aceh untuk bangkit dan melawan penjajahan. Oleh sebab itu, tarian ini sempat dilarang pada zaman penjajahan Belanda, tetapi sekarang tarian ini diperbolehkan kembali dan menjadi kesenian nasional Indonesia.
2: Propet budaya anu nanggrong.

0: Ropet Budaya Anu Nanggrok.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

dari umatku apa yang dikandung di dalam hatinya, namun belum dikerjakan atau dikatakan dengan lisannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استئذان صلاة فإن أذن لك وإلا فارجع. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, minta izin untuk memasuki rumah orang lain itu sebanyak 3 kali. Jikalau diizinkan, maka itu menjadi hakmu. Dan jika tidak diberi izin, maka kembalilah.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسابها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, seorang wanita dinikahi karena empat sifat: karena hartanya, karena kedudukannya, sebab kecantikannya, dan sebab agamanya. Maka hendaklah kamu memilih sebab agamanya, engkau pasti akan berbahagia.

0: على العمل والرسول. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, pertama-tama segala puji dan syukur kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang telah membantu kita dalam semua kegiatan sehingga kita dapat hadir dalam berbuat ibadat, yaitu salat maghrib pada malam yang berbahagia ini. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta al dan sahabat beliau sekalian yang saya hormati Imam Besar Masjid Raya yaitu Abu Payapasi serta seluruh wakilnya, dan yang saya hormati kepada seluruh staf Masjid Raya Baitur Rahman, dan yang saya hormati seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat, para pendengar Radio Baitur Rahman, dan hadirin yang hadir pada malam yang berbahagia ini. Adapun pengajian kita pada malam yang berbahagia ini yaitu sambungan daripada masalah salat sunat yang telah saya kupaskan minggu yang telah lalu. Sebelum saya uraikan, saya membaca dulu teks. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man fatahu wirduhu ay minal nafli mutlaqi nudiba lahu qada'uhu wa qada ghairu salati wala hasra linnaflil mutlaqi walahu ay yaqtasira ala rakatin bitashahudin ma'a salamin bila kirahatin fa inna wa fauqa rakatin falahu tashahudu fi kulli rakataini wa fi salasi wa arba'i fa aksara au nawa kadran falahu ziyadatun wa naqsun in nawiya qablahuma wa illa batala salatuhu falau nawa rak'ataini faqama ila salisatin sahwan summa tazakkara fayaqudu wujuban summa yaqumu li ziyadati insya'a summa yasjudu li sahwi akhari salatihi wa illam yasha' qa'ada wa tashahada wa sajada li sahwi wa sallama. Jadi kupasan yang telah lalu masalah salat sunat gerhana sudah selesai. Pada malam ini saya mengutarakan tentang masalah orang yang yakin salat sunat tapi ada suatu hari ataupun dia lupa ataupun tidak ada kesempatan untuk melakukan salat sunat, seperti kita setelah salat fardu maghrib kita melakukan salat sunat rawatib, ataupun setelah salat zuhur, setelah salat insya, semuanya sunat rawatib itu kita lakukan. Kebetulan pada suatu hari kita tidak sempat ataupun tertidur, kita tidak kita lakukan, bagaimana? Ini ada matan kitab di sini, disunatkan qada. Jadi sembahyang-sembahyang yang tinggal itu sunat kita kata sembahyang sunat, bukan wajib. Kalau sembahyang sunat yang kita tinggal dengan cara udzur ataupun tanpa udzur, kita boleh mengqada kembali. Karena jangan banyak tinggal bagi orang yang sudah melazimi salat sunat tersebut. Kalau orang tidak pernah melakukan ini, tentu dia tidak mau. Karena ada hadis yang mengatakan sembahyang sunat yang rawatib itu ataupun sembahyang sunat yang di sini disebutkan yang mempunyai waktu, seperti salat hari raya rawatib, duha tidak yang mempunyai sebab. Karena ada hadis yang mengatakan man nama an salatin au nasiyaha fal yusalliha idza dzakraha. Barang siapa tertidur ia tinggal daripada salat atau lupa ia akan salat, maka hendak ia salat akannya yang salat yang lupa itu idza dzakraha, apabila teringat ia. Hadis ini umum, artinya baik sembahyang fardu yang kita tinggal dengan cara kita tidur, orang misalnya waktu subuh tidak terbangun dia, bangun dia setelah keluar matahari, makanya diperintahkan qadha salat kita, ataupun kita salat sunat kita tinggal, ini pun diperintahkan untuk kita mengulangi salat sunat yang tinggal. Tapi kalau salat sunat, sunat kita qadha. Kalau salat fardu, wajib kita mengqadai yang tinggal tersebut. Jangan kita biarkan. Karena hutang dengan Allah itu perlu kita membayar seperti hutang dengan manusia. Kalau kita berhutang dengan manusia, apapun cerita, kita tetap wajib bayar. Begitu juga orang yang tinggal salat fardu, itu wajib. Kalau tinggal sembahyang sunat, sunat kita mengqadha. Jadi kalau di sini, sunat yang mempunyai waktu, tidak disuruh qadha sunat yang mempunyai sebab. Contoh sunat yang mempunyai sebab seperti kusuf gerhana matahari. Kita melakukan salat sunat gerhana matahari sebabnya terjadi gerhana. Kalau sa'ah terjadi gerhana, kita tidak melakukan salat gerhana. Lalu habis gerhana, ini tidak diperintahkan mengqadha salat gerhana. Tapi kalau sunat rawatib ini, semua ini kan punya waktu. Salat rawatib qabliyah duhur, ba'diyah duhur, ba'diyah maghrib, qabliyah isya, ba'diyah isya, ini semuanya salat-salat sunat yang mempunyai waktu. Bagi kita kalau tinggal ini jangan menyesal, boleh kita lakukan lagi di waktu yang lain. Misalnya saya tidak melakukan salat sunat tadi setelah salat duhur, saya lakukan lagi pada malam ini, malam pada waktu insya, ini tidak ada salahnya. Kenapa kan? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini, Nabi pernah di annahu sallallahu alaihi wasallam qadha ba'da syamsi rak'ataini fajri rak'atai fajri wa ba'dal asri raka'atai allatina ba'da duhri. Karena bahwa sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengqadha sesudah matahari keluar dua rakaat fajar, dan mengqadha setelah asar dua rakaat sesudah duhur. Rawahuma Muslim. Ini keterangan boleh disunatkan, kata Rasulullah pernah salat subuh, salat sunat sebelum fajar, dia tinggal, lalu dia kata setelah keluar matahari dia melakukan lagi salat subuh, salat sunat, salat sunat fajar yang tinggal sebelum salat fardu subuh. Dan begitu juga dia pernah tinggal salat sunat setelah duhur, dia qadha setelah salat asar. Padahal kita setelah salat asar tidak boleh kita lakukan salat sunat. Berhubung kita qadha, diizinkan untuk mengqadha salat sunat yang ba'diyah duhur yang kita tinggalkan. Makanya kaum muslimin yang berbahagia, Karena salat sunat ini di mana ada kekurangan nanti salat fardu kita pada hari kiamat, dengan salat inilah ditempel. Maka hendaknya kita jangan kita tinggalkan seluruh salat sunat rawatib. Kalau tinggal, hendaklah kita mengkada dia. Dan ada hadis lagi tentang qada sembahyang sunat. Li khabari Abi Daud bi isnadi Hasan man nama an witrihi au sunnatihi fal yusalli idza dzakara. Barang siapa tertidur ia daripada witirnya atau sunatnya, maka hendak dia salat apabila teringat ia akannya yang tinggal itu. Karena sembahyang witir yang dianjurkan pada waktu malam sebelum kita tidur ataupun setelah kita bangun tengah malam. Misalnya seorang dia tidak melakukan salat witir sehingga sampailah waktu subuh. Sedangkan salat witir kalau sudah masuk subuh sudah habis waktunya. Ini diperintah untuk kita mengqada salat witir tersebut. Supaya jangan tinggal kita salat witir tiap-tiap malam. Ini tentu orang yang yakin salat. Kalau orang yang tidak yakin salat, mana mungkin qada dia. Sedangkan ada kesempatan tidak mau. Tapi bagi orang yang yakin salat, tentu dia menyesal tinggal salat witir. Jadi jalan keluarnya dia qada kembali. Ini dianjurkan dalam hukum Islam sehingga di matan kita ini disebutkan di yundabu qada'u nafli mu'akatin. Sunat kita qada sembahyang yang mempunyai waktu apabila luput ia tertinggal. Sampai contoh lain, salat hari raya. Misalnya kita datang hari raya puasa ataupun hari raya haji, waktu pagi sampai belum tergelincir, sampai gelincir matahari, kita belum melakukan salat sunat Aidil Adha ataupun Aidil Fitri. Baru teringat kita, wah hari ini hari raya, saya tidak melakukan salat sunat hari raya. Waktu malam teringat. Sedangkan tadi pagi waktu melakukan salat id, kita teringat malam. Ataupun kita sibuk sekali, tidak sempatan pada waktu itu. Ini kita qada sembahyang hari raya disunatkan juga. Makanya bagi kaum muslimin, hendaknya jangan sampailah kepada waktu qada. Tapi kalau seandainya tinggal, disunat qada. Bagi orang, jangan mencari-cari dia untuk mengqada. Karena ada orang juga bilang, kalau kita qada boleh enak sekali. Bukan enak. Maksudnya ibadat kita jangan tinggal. Jadi dianjurkan qada bagi orang yang tinggal. Karena orang yang sembahyang sunat kan ada keodoran, tidur misalnya, ataupun tidak teringat dia, ataupun kita setelah salat maghrib ada musibah, lalu kita pergi ke tempat musibah, tinggallah salat sunat rawatib ba'diyah maghrib. Ini dianjurkan untuk mengqada kembali. Makanya kaum muslimin yang berbahagia, hal-hal yang tersebut kita menganggap penting, jangan kita anggap remeh. Dan disunatkan lagi mengqada sembahyang sunat mutlak. Yang telah biasa kita melakukan sembahyang sunat mutlak, sudah menjadi wirid kita. Misalnya, tentu salat, sebelum saya uraikan tentang masalah qada salat sunat mutlak, pengertian salat sunat mutlak ini salat yang tidak berkaitan dengan sebab dan tidak berkaitan dengan waktu. Boleh kita melakukan salat sunat mutlak, jangan di dan jangan di dalam waktu makruh salat. Misalnya malam sekarang, boleh kita melakukan sunat mutlak ataupun nanti tengah malam, kapan saja boleh. Jangan setelah salat subuh, jangan kita melakukan salat sunat mutlak setelah asar, waktu matahari terbenam, waktu matahari terbit, itu jangan. Itu kalau kita melakukan tiap hari, seseorang melakukan salat sunat mutlak ataupun tiap malam. Ini pun kalau dia tinggal, sunat dia mengqada salat sunat mutlak. Dan salat sunat mutlak ini, kalau di sini, wala hasra linaflil mutlaqi, tidak ada batas rakaat bagi sunat mutlak. Kapan kita mahu boleh saja, berapa rakaat kita mahu boleh kita lakukan. Sehingga salat sunat mutlak ini, walahu ayyak tasira ala rakatin bitasyahudin, boleh bagi seseorang menyimpan atau mengerjakan salat sunat mutlak satu rakaat dengan satu tasyahud berserta salam. Kita niat, kalau dalam bahasa Arab, nawa usalli sunatan mutlaki rakaatan, aku sembahyang sunat mutlak satu rakaat, boleh. Dan boleh juga kita niat salat sunat mutlak lebih daripada satu, dua boleh, tiga boleh, empat boleh, sampai tidak ada hitungan rakaatnya, semampu kita. Kenapa? Kita daripada olahraga waktu malam, lebih baik kita melakukan salat sunat mutlak yang banyak. Ini gerakan kita sama dengan olahraga, tapi ini ibadat. Jangan kita niat untuk olahraga, kita niat untuk salat sunat mutlak. Berapa rakaat kita mahu melakukan salat sunat mutlak? 20 boleh. Sehingga di sini disebut wala hasra linaflil mutlaki, tidak ada batas rakaat bagi salat sunat mutlak. Makanya bagi kaum muslimin seluruhnya yang gemar ibadat, yang belum gemar kita gemarkan. Ini boleh kita melakukan salat sunat mutlak berapa kita mahu. Sehingga ada seseorang misalnya meniat salat mutlak 4 rakaat, pada sampai 2 rakaat dia lemah, boleh dia lakukan 2 rakaat saja walaupun niat tadi 4. Belum sampai kepada 4, bangun rakaat yang kedua, ini perasaan tubuh tidak enak, saya lakukan 2 rakaat saja, boleh kalau salat sunat mutlak. Tapi kalau salat sunat lain tidak. Ini harus diingat, kalau salat sunat mutlak kita niat 4, kita lakukan 2, boleh. Begitu juga orang yang niat salat sunat mutlak tidak disebut rakaat, ini boleh berapa yang mahu dia. Begitulah cara melakukan salat mutlak, salat sunat mutlak yang enteng dan dimudahkan. Makanya dalam kita melakukan ibadah ini, kalau kita tidak pernah melakukan salat sunat mutlak, kita lakukan sekali-kali. Ini saya yang sering saya lakukan, misalnya salat rawatib, salat sunat witir, salat tahajud. Salat sunat mutlak tidak pernah kita lakukan. Jangan sampai nanti di hari kiamat nanti waktu diperiksa oleh Allah, ini kamu yakin ibadah, tapi salat sunat mutlak tidak pernah kamu lakukan. Kenapa? Ini kan malu juga kita, walaupun salatnya sunat, tapi malu juga kita dengan Allah. Karena apa? Tubuh kita sehat, badan kita kuat, kita tinggalkan melakukan sunat mutlak. Walaupun tidak tiap-tiap malam, tapi yang bagusnya bukan tiap malam ataupun tiap hari. Karena sunat mutlak ini tidak tergantung pada waktu malam dan tidak tergantung pada waktu hari. Kapan saja boleh, asal jangan pada waktu-waktu yang dilarang salat sunat. Kalau setelah salat subuh dilarang, ini jangan kita melakukan salat sunat mutlak pada waktu itu. Dan sunat lagi kita mengkadai ghairu salat, wirid-wirid kita selain salat. Misalnya kita setelah salat sudah menjadi kebiasaan kita subhanallah subhanallah subhanallah 33 kali, alhamdulillah alhamdulillah 33 kali, Allahuakbar Allahuakbar. Setiap hari kita melakukan salat, misalnya kalau kita ambil wirid itu misalnya setelah salat insya, misalnya kita pribadi, tapi ada satu saat kita lupa ataupun tidak ada waktu untuk melakukan wirid itu, ini disuruh qada juga. Kita tutupi, artinya saya tadi maghrib tidak membaca subhanallah subhanallah. Ini pada waktu insya boleh kita menutupi yang tinggal pada waktu maghrib. Ini namanya wirid bukan salat. Dikir-dikir yang sudah biasa kita amalkan disuruh kembali ulang pada waktu yang lain, supaya jangan tinggal kita. Ini bagi orang yang sudah membiasa wirid. Bagi orang yang jarang itu tidak. Yang sudah menjadi wirid, dia kebiasaannya tiap salat ataupun tiap selesai salat dia ada membaca subhanallah, ataupun dia sudah melazimi dengan ayat kursi, setiap selesai salat dia baca ayat kursi 3 kali. Tapi ada pada suatu hari tinggal ayat kursi tersebut, boleh kita lakukan untuk mengkadai yang tinggal tersebut. Ini perbuatan baik ini sangat bagus bila kita melakukan yang tinggal. Jangan kita biarkan yang tinggal begitu begitu saja. Dan salat sunat yang telah saya sampaikan tadi, salat sunat mutlak, yang bagus bagaimana? Yang bagus dua-dua rakaat kita lakukan. Misalnya kita salat sunat mutlak, boleh kita lakukan 4 rakaat, 6 rakaat sampai tidak patah. Tapi dalam melakukan salat tersebut, yang bagusnya dua-dua rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, tambah lagi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kenapa? Karena khabar muttafaqi alih, ada hadis yang ittifaq ulama hadis, salatul laili masna masna, wa fi riwayatin sahihah wa nahari, salat malam adalah 2-2 rakaat. Pada riwayat yang sahih yang lain, wa nahari, salat sunat hari pun dianjurkan 2-2 rakaat. Walaupun boleh lebih daripada 2 rakaat, yang bagus 2 rakaat. 2 rakaat kita lakukan salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ini namanya salatul lail masna masna. Tapi bagi orang yang kesempatannya kadang-kadang dia sempit waktu melakukan salat sunat mutlak misalnya 4 rakaat sekali salam, boleh. Tapi yang bagusnya 2-2 rakaat sekali salam. Dan dalam sembahyang ini, di sini disebut dalam kitab Majmu' ya Imam Nawawi karang, qala fil majmu' italatul qiyam afdalun min taksiril rak'an. Panjang berdiri itu lebih baik, lebih afdal daripada banyak rak'an. Misalnya seorang melakukan salat sunat, rak'annya banyak, 4 misalnya. Kita melakukan salat sunat 2 rakaat misalnya, tapi lama berdirinya karena banyak ayat yang kita baca. Itu lebih baik orang panjang berdiri daripada banyak rakaat. Kalau misalnya kita sembahyang sunat 4 rakaat, waktunya 7 menit. Tapi orang sembahyang sunat 2 rakaat, waktunya 8 menit. Walaupun dia 2 rakaat, lebih pahala yang 2 rakaat ini. Karena apa? Lama berdiri, tentu ayat Al-Qurannya banyak yang dia baca. Kalau kita cepat-cepat, tentu ayatnya pendek-pendek. Makanya bagi orang yang sembahyang sunat ini, bagusnya jangan cepat-cepat. Kalau orang yang bisa hafal ayat yang panjang, bagusnya dia baca ayat yang panjang supaya lama berdiri. Kalau kita tidak bisa ayat yang panjang, maklumlah kita baca yang pendek. Bagi orang yang mampu yang panjang supaya lama berdiri, ini bagusnya dia baca ayat-ayat yang panjang, karena lebih pahalanya panjang diam ketimbang panjang rakaat. Jadi sembahyang sunat ini yang telah saya kupaskan yang telah lalu, mana sembahyang sunat yang paling afdal? Nah, ini saya uraikan juga. Qala fihi aidan afdalu nafli aidul akhbar fa asgha fa khusufun fa khusufun fa istiqa fal witrun farakati farakata fajirin. Sembahyang sunat yang paling afdal semuanya sunat adalah Idul Akbar, sembahyang hari raya haji. Kalau kita jumlah-jumlah sembahyang sunat semuanya, yang paling afdal, maksud afdal paling banyak pahalanya sembahyang hari raya haji. Makanya jangan kita tinggal setahun sekali salat hari raya haji, hari raya korban. Kemudian yang afdal lagi sembahyang hari raya fitrah, hari raya puasa. Ini nomor 2. Nomor 1 hari raya akbar, hari raya haji. Nomor 2 asra, hari raya puasa. Nomor 3 fakusufun, gerhana matahari. Ini yang lebih banyak, banyak pahalanya. Kemudian setelah gerhana matahari, fa khusufun, gerhana bulan. Kemudian mana lagi? Fal istisqa, sembahyang minta hujan. Makanya setelah saya sampaikan yang lalu, kalau misalnya musim kemarau, hujan tidak ada, air dalam sumur ataupun dalam sungai sudah sedikit sekali, ini dianjurkan melakukan salat istisqa, salat minta hujan. Ini termasuk paling banyak pahala kita melakukan salat istisqa. Memang salat istisqa ini dianjurkan berjamaah. Kalau misalnya tidak ada orang yang melakukan berjamaah, boleh juga kita melakukan sendiri. Misalnya ini kampung saya semuanya orang diajak salat minta hujan tidak mau. daripada tidak ada orang salat satupun, boleh kita melakukan sendiri tanpa berjemaah. Memang salat ini diperintahkan berjemaah, sama dengan salat hari raya. Kalau tidak ada orang berjemaah, bagaimana kita lakukan sendiri? Makanya salat istisqa ini sangat penting. Setelah itu fawitrun, maka salat witir yang lebih afdal. Setelah salat witir yang afdal lagi, rakaatai fajri, dua rakaat sebelum subuh. Sunat fajar, sebelum kita sembahyang fardu subuh, kita sembahyang dua rakaat fajar. Ini yang afdal. Maka setelah salat sunat fajar, maka ketinggalan rawatib. Maksud ketinggalan rawatib sekalian sunat rawatib yang lain. Sebelum insya, setelah insya, setelah maghrib, setelah duhur. Ini salat-salat sunat yang afdal, banyak pahalanya. Setelah salat sunat rawatib, fatarawih, sembahyang sunat tarawih. Ini sembahyang sunat tarawih lebih besar pahala sunat rawatib dengan salat sunat tarawih. Kenapa? Kadang kita pergi bulan Ramadan mau salat tarawih, sedangkan kita salat sunat setelah salat insya tidak kita lakukan sunat rawatib. Ini salah pilih kita. Yang bagus, setelah salat fardu insya kita lakukan sunat rawatib dulu, ba'diyah insya. Kemudian baru kita lakukan salat tarawih. Karena apa? Karena lebih besar pahalanya salat sunat tarawih, salat sunat rawatib ketimbang dengan salat sunat tarawih. Ini yang perlu kita ingat. Lebih sunat rawatib dengan sunat tarawih. Makanya bagi orang yang pergi salat bulan Ramadan, jangan dia lupakan salat sunat rawatib. Kemudian baru kita melakukan salat sunat tarawih. Jadi hanya demikianlah kupasan saya pada malam yang berbahagia ini. Lebih dan kurang saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitturrahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.
2: Propert Budaya Anu Nanggrok.
3: Warilun dimanapun Anda berada, demikian ceramah maghrib atau halaqah maghrib dari Masjid Raya Baitturrahman, Banda Aceh. Sudah pukul 19:44 waktu Indonesia Barat, kita nantikan kumandang azan Isya untuk wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya.

0: به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah mengampuni dari umatku apa yang dikandung di dalam hatinya, namun belum dikerjakan atau dikatakan dengan lisannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Gunung Selawah Agam adalah sebuah gunung yang terletak di Kecamatan Selimum, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Selain dikenal sebagai Selawah Agam, gunung yang memiliki tinggi 1726 meter di atas permukaan laut ini memiliki nama-nama lain seperti Selawah Agam, Selawaik Agam, Selawah Jantan, dan Goldberg. Kawasan gunung ini memiliki luas lebih kurang 1,4 juta hektar. Gunung Selawah Agam mempunyai elevasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan Gunung Selawah Inong. Gunung Selawah Agam merupakan gunung api aktif yang telah mempunyai sejarah letusan sebanyak 3 kali. Sedangkan Gunung Selawah Inong belum mempunyai catatan sejarah terhadap keaktifannya. Gunung Selawah Agam dan Selawah Inong menunjukkan keserasiannya dalam melakukan aktivitas, di mana Selawah Inong lebih adem yang ditandai dengan tidak adanya aktivitas vulkanis. Sedangkan Selawah Agam yang selalu beraktivitas terhadap pergerakan vulkanis yang diisyaratkan dengan adanya beberapa kawah yang muncul pada Gunung Selawah Agam.

0: Pada awalnya, tarian tradisional Saman dari Aceh merupakan tarian etnis suku Gayo, di mana suku Gayo ini merupakan ras tertua di pesisir Aceh pada masa itu. Pada mulanya, tarian Saman bertujuan sebagai media dakwah untuk menyebarkan agama Islam. Seiring berjalannya waktu, saat ini tarian Saman bersifat hiburan dan lebih sering dibawakan untuk mengisi festival kesenian, bahkan sampai ke luar negeri.
1: Propet budaya anu nanggrong.

Selatan di Sukandar Kota 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan Gelombang AM di 1251 kHz. Duet vokal Azhar Sandi dan Nur Hadiza tadi Warilun sudah kita dengarkan bersama di saat malam hari ini sudah pukul 20 lewat 32 menit waktu Indonesia Barat. Malam baik untuk yang tersedia bersama kami, baik yang berada di wilayah kota Banda Aceh, Aceh Besar, Sambang ataupun daerah tingkat 2 lainnya juga di luar daerah Aceh, yang mendengarkan kami melalui audio streaming di www.rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital di smartphone Android Anda. Mudah-mudahan dalam suasana yang cukup bahagia bisa menikmati kebersamaan bersama keluarga dan juga bersama rekan-rekan mungkin yang saat ini tengah nongkrong barangkali dengan teman ataupun rekan-rekan di kediaman Anda ya. Kita masih pilihkan beberapa tembang terbaik lainnya Warilun hingga nanti kita jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat. Saya nanti kita akan buka line telepon ya di program Pos Cakra.

0: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
1: Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu, mirip dengan tanaman jahe.

0: Terima kasih Berilun Wandang Sajan Kamu di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Senangan cukup dan bahagia Mbak Ketempatan Malam Yulun Wan Dedi kembali jilum pengelam tatana malam urung dan Mbak Editi Uroyo Uro Sabtu malam Minggu tanggal itu kurung belah September 2026 0655 7 055 atau 08567 Saleh 886 ke saudara kamu yang kena gabung ikutan Mbak program Poh Cakra langsung dah buka yang kada tamu Mbak 0655 dileh. Halo, assalamualaikum. Alhamdulillah sehat dengan warga Sabah. Silakan salim ke sosok mantan warga Sabah malamnya.
1: Ini kandung sentuh mengat dalam lingkungan Allah sedikit jadi berat bujur balam kamu lebih tinggi Allah.
0: Amin.
1: Lagu dari Maimunah satu sebab mas.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: di likut warga Sabang dan coba kalian 08 siblah warilun. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dedi.
0: Dengan tau
1: dengan Nebu.
0: Nebu anak lepas tau malam ya.
1: Oh, mujak Dedi.
0: Tapi gue lungo di malam minggu dan wajib lebih pula.
1: Oh, menan lah.
0: Menan sakit nak han tengah malam nak ei.
1: Nyaci tapi kedua.
0: Sehat bu jadi ya.
1: Apa perkaru? Ya, perkaru ke habis-habis kayaknya.
0: Eh, nah. Perkaru anak muda nak upu je.
1: Tak apa pula.
0: Eh, anak SMA ada perkara kau macam.
1: Apa nanti? Kayu rumah kenan.
0: Kayu rumah kenan.
1: Eh,
0: cik, cik lagi anji. Hot trip ke mau rumah abang anak mate abang gede ke?
1: Ni mantan SMA tu orang tu kan? Jamsu dia SD dia nak dekat tu habis
0: tu. Cik lagi anji.
1: Astagfirullahaladzim. Aku doa becik aja nya tadi.
0: Lagi ban?
1: Aku doa becik aja nya.
0: Becik lagi nah.
1: Lebih.
0: Ya, pokoknya ego aman mendang di kabih di mohon dong kan. Hanaya di mohon.
1: Oh, alhamdulillah nyaman onca.
0: Aman nah.
1: Pantai kita sim.
0: Pokoknya waktu dah kem anak-anak malam lah muka?
1: Anak-anak lho. Masa kita dah, yee, suruh agak tak ke masa.
0: Galak tak
1: kan dengan saya.
0: Buka talim ke tu, teman-teman.
1: Talim ke Daddy lah. Moga sehat-sehat sama iman dunia akhirat. Saatnya Mama Sabang kan? Ke Mama Sabang, ke Eli, ke Nur, ke Yana, ke Pansa P.I. Kemat dan ke Bandung-Bandung mah juga.
0: Get.
1: Lagu Ji Rial Doni siapa? Ada.
0: Yang dah.
1: Pujaan hati.
0: Pujaan hati. Amin.
1: Terima kasih Daddy.
0: Get.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih Rilun Wandang Sajan kamu di WEM 88,6 MHz dan gelombang AM di 3B250 kHz. Tabu kalam jadi kedua Rilun yang kena dah mengikutan jelang tuna pergunakan dan telepon 0655 atau 0811 67 88. 0655 saya lihat kalian. Halo, assalamualaikum. Halo.
1: Saya nambang Dedi.
0: Iya, dengan so.
1: Ulfa Diana.
0: Ulfa Diana.
1: Iya.
0: Ah, manteng di Nesu.
1: Manteng.
0: Manteng.
1: Masih di Nesu, hai Bang Dedi. Oh, kemana mau dikucur lagi? Aduh.
0: Bikin kadang kai bale misua ne.
1: Nanti di ba.
0: Nanti di ba.
1: Dia okay. Ya, memen orangnya.
0: Panen ajak main-main kan drone di rumah drone di rumah di tino kan. Mungkin gua ajak main-main drone kah?
1: Bukan.
0: Bukan puci.
1: Yang abang putih gri lantah apa dia ngomong.
0: Tapi kan ada dulu kan pernah kenal kan.
1: Kalau dini bongkar.
0: Mentang-mentang ke masa lalu hanya tungli ke orang putih je.
1: Enggak.
0: Okey lah, salam kita sama malam ya.
1: Salam untuk Bang Dedi, keluarga selalu ya Bang Edi. Ceria amin. Terus di studio ya.
0: Amin.
1: Terus Kak Edi juga pegaraya, Kak Ino juga di Bato. Kak Diana juga kampung mulia. Tanda tadi ya. Jariah ya.
0: Iya.
1: Coba Dedi lagunya. Bagirin ya Bang Edi. Bang Edi, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawarilun Kak Ulfa Diana yang nah di kawasan Nesu lagu Gelekelai lah. Kau bayangkan. Kau aneh debit. Oh, alhamdulillah. Mana hidup debit? Lai, lai.

0: 065 salam dagalan warilun. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Liban hamba dengan so yang kedua.
1: Liban
0: dengan so.
1: Betul so.
0: Halo.
1: Halo.
0: Dengan so.
1: Dengan warga Batro Wanudi.
0: Warga Batro. Kiban haba ka Batro.
1: Haba sehat wal afiat. Don kiban.
0: Alhamdulillah gak sehat, anak kurang sabtu malam yo.
1: Kantong sehat ya.
0: Ada tebegahan sehat. Ini petih man.
1: Kita ada petih.
0: Oh, ada petih. Oh, nyanyi.
1: Petih lah, masa ada petih. Ada lebih nah.
0: Kayaknya dengar apa ya?
1: Dengar aku gulir-gulir.
0: Oh, dengar gulir-gulir. Berdegah, dia berhut uyum dia.
1: Insya Allah, naruh kan.
0: Jadi
1: tak cuaca lebihnya.
0: Gulir-gulir tiram enak apa ya, Hana?
1: Anak.
0: Oh, anak.
1: Oh, enak be dalam kan?
0: Oh, dalam rumah.
1: Ini boleh luang enak be.
0: Tali muka tu tu mandang malah be.
1: Tali yang potan ke don le kan? Selamat tinggal, mudah-mudahan sehat tapi.
0: Amin.
1: Tapi yang ke Ufa Diana, ke Kanda Jaria. Yang mana so banding ampun?
0: Yang pun warga Sabang.
1: Oh, warga Sabang. Kau juga warga Sabang sih. Dapatkan ke Kak Aisyah, Kak Yana, Kak Kiana sih. Ya, memandu penjulah.
0: Dengar
1: apa? Lagu apa?
0: Lagu apa?
1: Dari Kamal Abi bah.
0: Judul?
1: Kata Boh Hati bah.
0: Kata Boh Hati. Lagu awai bacu nih. Lun galak lagu yang.
1: Yang kenya. Trik tak nak dengar lagunya.
0: Yang ke.
1: Jadi ada dengar malamnya juga kan? Yang macam mana dia bah?
0: Get.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

kaina yang nadi kawasan Bado dari toro puno kedua kata bawa di untuk lunjuk bakalan lebe kita mudah lebe.

0: Terima kasih Marilun mandang sajian kamu di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 3B 250 kHz. Dan terima kasih Marilun yang kena nama ikutan malamnya mandang kamu prehurung dan bako 065 7055 atau 0817 886 0650 halo, assalamualaikum. Halo. Halo.
1: Oh.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Mak Dedi.
0: Dengan tau.
1: Dengan Kak Yati ya, di Korea.
0: Teman tak yang hotel lemah hei, trip dan atau oh, apa? Itu main dengar lah, tak ada yang hotel beli mangkat lah.
1: Kontennya oleh dia, ya, kan pakai handset, banyak
0: hotel. Oh, jubel lah, nanti nanya hotel ni yang kah?
1: Ya,
0: saya kat lemiong ah. Ah, labuhnya backlink kena mandang.
1: Labuhnya backlink dah ada di luar, kalau macam jam kan kawan di bandar
0: nah. Oh, nah. Nah.
1: Habis lancotnya ada di lamuri nah.
0: Teman drone tun mandung.
1: Anak, kamu teman-teman tenggara mana yang ada di Lebanon?
0: Oh, okey dah.
1: Open house di Kogo berada di orang Lebanon.
0: Okey lah, talim ke tu pandang malam ya?
1: Talim yang pun tak, mah hanjur lagu tu tau.
0: Lagu mana payah, mi orang. Talim je lewat tanya yang penting.
1: Talim, talim si lah beda talim yang pun tak ke mana di le, sama kau tehat lebih.
0: Amin, amin.
1: Ya, tu anak kau talim, nampi kan aku.
0: Ha, gubi bakal hang gubi mau muka deran.
1: Alamak, gubi ni apa dah nak cakap orang backlink
0: lah. Ha, lah, aku bahas ni, batal yang punya backlink deran. Dongeng tu lah.
1: Dah nak sama tu nak, eh, bagah tak mengeh.
0: Yang ke, kok bagah lah mengeh lah.
1: Pakai ujian lah batu umabeh.
0: Kami dah lalu belum?
1: Anak lo, anak tu wajib kan ke Jasi Leon dan baru lah. Besi tersayang Lebanon. Duri kan?
0: Han.
1: Han duri? Nyambang tu lah. Tuan si han duri le wak kamu kaji pun. Pura-pura hantri, nyambah hantri. Enggak kahwin ke tu pun mana orang yang hantri.
0: Eh, anak hantri, apa nak pegang? Mahal anak tak merempok lah.
1: Anak merempok lah lah. Anak. Anak pun tengok tak merempok Korea ke tu lah.
0: InsyaAllah, anak upaya lah.
1: Anak tu wajib juga ni, semoga betul hak tapi. Yang lain, dia ti kan kena pada diri.
0: Oh, nan.
1: Mak
0: kamu kat ni, mana boleh nak? Ya, tak mau juga dah daripada gadah ngan lah.
1: Kental orang. Anjan si kak ngom si duri kak ngom
0: lah. Ana si.
1: Yang ni nyaman pun, dah komunikasi dah hantar yang tak boleh
0: lah. Eh, mana mandu pak nak mandu belah apa inan urung ke? Atau yang kaim tamangnya yang daturi tu kan lagi adran nan tamang walaupun tiga sengoh ke daturi.
1: Oh nan. Oh berarti kita menyokayan alam baru naturi ya tapi kita mau
0: lah. Oh mungkin yang tak kalian urung dah atau mengejak-jak bak radio kadang daturi je ke?
1: Oh nah nyo payah ajak bak radio tapi yang naturi je tau nah.
0: Okay, aja.
1: Anak tu si ke Pak Amri si ke makcik si kecik ni. Kecik mah tu tu. Kecik mah duri tapi nak kat sate ya.
0: Hana si.
1: Oh Hana si okey duri je dah duri nak kat sate ya. Tu wandu-wandu menju nak putar je lagu mah tak apa.
0: Lagu apa?
1: Lagu dari Ajir tau apa? Berindah malam pi.
0: Ajir, apa sih judul je?
1: Lain-lain nunggu cari lah bohnya. Tak payah nak persiapan, tak mau lagi.
0: Tak berehan.
1: Berindah malam apa?
0: Yang berindah malam lah, in dempa je lah.
1: Pokoknya dari Ajir.
0: Get.
1: Mana di, makasih banyak.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kak Hayati yang nah di kawasan Kerung Raya, di Likud Kak Hayati di Kerung Raya, dan juga kalian lem yang lain, Red Kotong 8000. Halo, assalamualaikum. Halo.
2: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Iya, nak buat belum radio bacut?
2: Ya.
0: Halo.
2: Halo.
0: Dengan so. Halo.
2: Halo.
0: Lagi tang golom tiap radio mandang raya tu. Nanti kamu press lom ya. Mungkin ka ne puber atau ne pumati mandang le radio sementara ka. Ada cuba kan tolain warilun. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan so?
2: Dengan Zainab di Ketapang.
0: Dengan?
2: Zainab.
0: Zainab. Oh, jangan marah dong.
2: Yuan?
0: Bek bunge.
2: Hana, ana bunge.
0: Ana bunge. Okey, kadang bunge. Tuanan Zainab.
2: Hana. Kiban-kiban agak uber soal soji.
0: Siapa tinggal di mana nama?
2: Di Ketapang, Bang Reddy.
0: Di Ketapang dengan Ibu Zainab.
2: Iya.
0: Oke, tang hantam lun tuan dengun.
2: Lun biasa masuk di pro dangdut. Nyo di lagu Aceh, nyo mungkin kalipun ya.
0: Oh, kalipun. Jadi nyo nak kalipun itu akan nak kali kedua kan?
2: Iya, insya Allah.
0: Jadi tengah punya kali bubu kalam.
2: Alhamdulillah kali.
0: Yang bak bu panai panai ayu mah.
2: Hanya nya memang tu ana hanya mang kan hana tropu sang saya kak ingkit nanti kan nya hanan.
0: Oh menana. Nyuci dah.
2: Tapi bet terus sak si nyuma malam bahaya.
0: Bahaya si eh.
2: Seadanya maksudnya ada terisi lah udah mau bacut kayak gini.
0: Seadanya nasi satu centong gitu ya.
2: Oh doh.
0: Benar manok benar itik ke seadanya ke ada bo manok ada bo itik ke seadanya ju
2: kaya ana lagi nyanyi lawan dia.
0: Salim buat satu mendang malam ah
2: salim yang pun gedran nih ya selamat bertugas dengan salim menturi
0: kembali
2: benar yang kata membunuh suka kadek ya sang menturi jadinya kehayati ya turi turi jadinya cuman turi di udara belum kenal langsung ya
0: belum kopi darat
2: iya belum kopi darat tapi sang na pernah na lain kalian coba FG polo lain tak na X hanya salah sih
0: menyahana telah kadang telah betul menyahana betul
2: karena lain jarang lu buka FG jadi pas sekali buka kan na yang add lah kelihatan lah sama yang mau berteman lah kemudian ke Pak Amri, Pak John, Radit, selamat ke Kak Ati dan ke teman-teman lah waris-waris yang tengah mendengar profit di Pak Mantan.
0: Yeah, nyaman dah?
2: Okay, lagu Sabah, lagu na.
0: Lagu apa?
2: Ah, Cetrani, Hana Sipadan.
0: Cetrani, Hana Sipadan.
2: Ya. Yeah.
0: Okay, lalu cuba kalian terima kasih nyaman mantang.
2: Iya, nyaman sama dia. Terima kasih. Yeah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ibu Zainab yang nah di kawasan Park Begahadro puno di Kerapang. Ya, kita cuba kalian lain lam oh kadu wadro warilun. Dari wang lam dan terima lam yang kena ikutan bahasa sesi selanjutnya.

0: Rapet Budaya Anu Nanggrok.
1: Terima kasih warilun mandang sajian kamu di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1250 kHz. Mandang dan terima warilun yang kena dalam ikutan malam yo di lantung dengan pergunakan line telepon 0651 pedejokotong 55 dan kotong 8 6 7 8 8 6. Tanggalan di lerat 0650 sawarilun. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini
1: dengan toh alhamdulillah habaga tehat.
2: Dengan Udin di
1: Bang Udin di Krung Raya. Salim kita tahu mandang malamnya Bang Udin.
2: Salim yang pun tak gerak nanti.
1: Terima kasih.
2: Kebanyakan ini atau pun kekayaan tidaknya ke ibu saya nampun tempang karena pendatang baru tempang ini ya.
1: Betul.
2: Alihnya ke Bang Basri, ke Wajan, ke Bang Jampar itu yang Bukan Bandung, Bukan Nidhi yang tengah-tengah lagu Anak Kak Oi nak, Nidhi?
1: Dari itu, ya.
2: Siapa anak kau ini yang lagu macam Yodi ya?
1: Aneh kak Oi?
2: Ya. Bani di kak Oi.
1: Lagi tang, mana lagunya? Kan lagu yang mana lagi tang lah, kan?
2: Ya, ya lagu yang mana ini?
1: Lagi tang, mana lagunya?
2: Mana ada di kepala
1: anak? Anak kadang.

0: Nyonyan.
1: Nyonya udah di dulu nanti udah sampai.
0: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Irma, judul jih anak kak, oi bro jih nak kata tadi nyan, makanya lu depe nak lagu anak kak, oi yang pula muka pegah penandokan penyanyi jih nak duet dengan Syahyul di Prima, langsung terbayang juga lagu nyan. Kita coba kalian di dalam Rat 0811. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan so
2: no pendatang baru malam
0: hantem. Oh, pendatang baru malam hantem hantem tetamu. Jadi uro nan tetamu.
2: Oh, ni ana Kredandu.
0: Dengan so nama
2: ayah po.
0: Hah?
2: Ayah po.
0: Ayah po.
2: Ayah po. Ayah gas.
0: Mandiri. Mandiri. Nama nak ada dengar-dengar ayah gas kah? Cuma ada orang hana don duri lam.
2: Hmm.
0: Ya.
2: Hantam jak baradi.
0: Hantam jak baradi. Man nomor lan ran la in hai dubit nan lagu yang empat.
2: Kibang lagi. Nomor benda.
0: Mana nah?
2: Ya,
0: nyonya
2: kan
0: baru
2: kecil, jadi kan
0: dengar
2: radio
0: dengan handset atau HP dong. Bunda dah kan?
2: Bunda ada nabun
0: bunuh kan? Ya, ada nabun. Kita ada nabun, tapi kita ada nabun. Bukit kadang bunda ada nabun. Pagi kan,
2: lagi maaf, bunda ada nabun.
0: Ha?
2: Kan kebetulan bunda ada nabun, kecil-kecil lah.
0: Bu kata salim ke tau-tau mendang malam yo.
2: Salim yo kana pencet
0: yo sana pencet. Kah napa bebe ubebe mentulih la ule ayu dai yo kah?
2: Bebe yang ni. Salim terima pun ya bu bandeli.
0: Terima kasih.
2: Lalu mudah ada
0: di. Amin.
2: Yo yang don kita jadikan.
0: Amin amin.
2: Ni hana mumpuk sabuh ni jalan roti.
0: Limang.
2: Limang. Mandinya Pak Meri di mana? Mandinya Pak Meri, mandinya yang di mana? Yang ini Pak Meri pengen itu yang di mana? Mandi Pak Meri pengen itu yang di mana Pak Meri tu?
0: Hanya tu agak mengongong macut, makanya ya agak kurang terang terdengar menan kan? Kabeh terlim kelam. Halo? Halo, Ayana. Jaringan mungkin. Okay lah, warihlun. Karena ayah gas puno penelpon tenilih dayo malamnya. Madi dah akhiri mandang untuk program pojakram malamnya. Ya, terima kasih yang kalian damang lagi maaf beredar dan mungkin salah silap kata pada mayang-mayang di beberapa haba di udara. Ya. Nah, kesilapan yang lun buat sengaja ataupun yang ana lagi maaf beredar ya. Lun tuan penuhi di lewari lun lagu yang gelakele Bang Udin puno yang nadi kediaman alian jenenge dengo lagu-lagu pilihan lun tuan sampai 2:12 malam insya

Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orang yang sama? Atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

0: Persahabatan gak hanya sebatas menjaga hubungan baik antar sesama, gak hanya sebatas menghabiskan banyak waktu bersama, tapi juga bagaimana kita bisa saling menghargai segala bentuk perbedaan, memahami keberagaman, dan menjunjung tinggi persatuan. Nilai-nilai ini yang pada akhirnya akan menciptakan kehidupan yang harmonis, aman, dan damai dimanapun kita berada.
1: Budaya Anu Nanggrong.

0: Nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
1: Sahabat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.
2: Rupet budaya anu nanggrong.

0: Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.
1: Ini Budi,
2: ini Budi.
1: Ini Ibu Budi,
2: ini Ibu Budi.
1: Ini Bapak,
2: ini Bapak Budi.
3: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangka

0: Penggandaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitik sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.
1: Proput, budaya anu nanggrong.

Terima kasih Relona, anda masih bersama program 4RRI Suara Buda Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di WM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Satu suara artis senior Aceh yang sudah punya banyak karya di bandingkan musik Aceh ya, ada suara Cici Nur tadi. Sudah kita ketempatkan di ruang simak anda untuk malam hari ini, sekaligus sudah mengantarkan kita tepat pukul 23 waktu Indonesia Barat. Terucap kembali selamat malam, salam paling hangat anda yang terus setia bersama kami hingga saat malam hari ini. Bagi yang sudah mencoba untuk menikmati rehat malam setelah seharian tadi melakukan aktivitas, banyak tugas yang sudah tertuntaskan, saat malam hari ini hanya menyisakan rasa letih lelah ya. Mudah-mudahan dengan sehari yang baik, bila pun ada rencana kegiatan di keesokan harinya, minimal anda sudah punya modal awal semangat dan juga kondisi fisik yang baik, yang bugar ya, untuk memulai aktivitas. Dan sembari terus menemani mengawal kebersamaan malam anda warilun hingga terlelap di malam hari ini, kita masih pilihkan lagu-lagu terbaik lainnya. Kali ini ada Faisal Luka, Mesin 800.

Biasakanlah pola hidup sehat dengan makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan olahraga yang teratur. Olahraga dengan porsi yang tepat akan memelihara kebugaran dan kesehatan Anda. Mulailah 1000 langkah Anda dengan satu langkah kecil, jalan kaki, dan perbanyak aktivitas fisik. Cegah obesitas dengan pola makan sehat yang teratur dan rutin berolahraga.

0: Nah, pasti yang gak tahu kalimat Hompimpa Alayum Gambreng. Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian Hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hompimpa Alayum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hompimpa lagi.
1: Budaya Anuk Nanggrok.

0: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.
1: Pagar kawat, pagar berduri, jet basah.
0: Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Dinyanyikan oleh Nian Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara. Diiringi band irama pimpinan Jack Lesmana di bawah label rekaman The Indonesian Music Company Irama Limited.
2: Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.
3: Propet budaya anu nanggrong.

Sejumlah bencana alam terjadi di Indonesia dan mendominasi adalah bencana hidrometeorologi. Peristiwa banjir, tanah longsor, puting beliung, gempa bumi, dan gelombang pasang. Tawakal dan terus berdoa, semoga bencana segera berlalu. Meskipun dalam kondisi pandemi, bersama saling membantu, bergotong royong, saling menguatkan, meringankan beban para penyintas.

0: Mi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih, Mir. Tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
0: Oh, iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener. Kalau Indonesia, warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco, itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia, itu artinya berani. Sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya. Jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah nggak kenal dan nggak paham sama arti bendera kita sendiri.

Warelun di manapun Anda berada, demikian rangkaian acara demi acara yang dihadirkan program 4 RRI Banda Aceh sepanjang hari ini, edisi Sabtu 19 September 2026. Insyaallah kita akan kembali bersua esok pagi pukul 4:55 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat malam dan selamat beristirahat. Inilah program 4 RRI Banda Aceh, sekali di udara tetap di udara, jayalah RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warilun dimanapun Anda berada. Kembali program 4 Radio Republik Indonesia Banda Aceh mengudara di pagi hari ini, edisi Minggu 20 September 2026, guna mengantarkan siaran sepanjang pagi, sore hingga malam nanti. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Inilah RRI Banda Aceh, sekali di udara tetap di udara. Jayalah RRI.

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsirud du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

beserta radio swasta lainnya dimanapun kiranya berada. Sambil kita berdoa itikaf, marilah kita bersama-sama mengikuti lanjutan kajian ilmu hadis yang insyaAllah pada subuh yang berbahagia ini kembali akan disampaikan oleh Al-Muqarram Al-Ustaz Tunku Haji Mustami MD. Kepada beliau, tempat dan waktu kami persilakan dengan segala hormat. Sebelum dan sesudahnya, marilah kita aturkan ribuan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

atau kebaikan ukhrawi, bahagia di dunia atau bahagia di akhirat atau kedua-duanya. Tentu saja kalau Allah yang menginginkan, akhirat itu sudah pasti. Tapi bisa saja diberi kedua-duanya. Di dunia diberi kebahagiaan, dan nanti juga di akhirat akan diberikan. Ini Allah memberinya lewat ujian dulu. Yusib minhu. Allah akan berikan musibah. Allah berikan ujian. Diuji, ujian ini baik pada badannya, diberi penyakit, bermacam-macam penyakit. Yang satu belum sembuh, yang lain sudah datang lagi. Ini pribadinya kadang-kadang yang diuji oleh Allah. Bisa saja keluarganya. Musibah pada badan. Atau malihi. Allah akan menguji dia lewat hartanya. Kita sedang lagi diberi kemudahan, usaha lagi lancar, tiba-tiba terkendala. Mungkin usaha, tempat usaha kita terbakar, atau ada orang yang menghalang-halanginya, yang membuat usaha kita bangkrut. Kita punya kebun dan hanya menunggu panen, tiba-tiba terjadi kebakaran, tidak sempat panen sedikit pun. Diuji lewat harta. Au mahbubihi. Atau Allah akan mengujinya dengan sesuatu, seseorang yang ia cintai. Selagi kita masih menyenangkan isteri kita, dipanggil Allah. Atau anak yang kita cintai, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada tiga tempat yang Allah akan menguji. Badan kita, harta, atau mahbub yang kita cintai. Apakah anak, istri dan lain sebagainya. Jadi rupanya kebaikan itu tidak Allah berikan gratis begitu saja. Allah menguji dulu. Maka oleh karena itu di balik ujian rupanya ada sesuatu yang Allah ingin berikan. Jadi kalau kita ingin bahagia di dunia, ingin bahagia di akhirat, tapi tidak mau diuji dulu oleh Allah, itu tidak akan dapat. Ini pesan Rasul. Mayyuridillah, siapa saja. Ini tanpa kecuali. Termasuk Rasul juga diuji oleh Allah. Para sahabat luar biasa. Padahal itu orang yang paling dekat, yang sangat cinta kepada Rasul, membantu menolong Rasul, tapi ujiannya luar biasa. Kenapa berat ujiannya? Ada kebaikan yang luar biasa yang ingin Allah berikan kepada mereka. Maka oleh karenanya, kalau kita tertimpa musibah, apa saja musibah, baik itu kecil atau besar, apakah tubuh kita, harta atau yang kita cintai, ingat ini pasti ada sesuatu yang Allah ingin berikan kepada kita. Apakah itu di dunia atau di akhirat, yang jelas ada kebaikan yang Allah berikan. Ini menjadikan penenang jiwa, agar kita enggak stres, enggak putus asa, tidak bingung dan lain sebagainya, apalagi sampai membuat hilang akal. Dikala ada musibah yang tertimpa, maka Rasul ingin menenangkan kita, jangan

putus asa, jangan panik dan lain sebagainya. Rupanya di balik itu ada sesuatu yang Allah ingin berikan, hanya kita menunggu saja kapan, apakah di dunia atau di akhirat. Kemudian selanjutnya, An Anas radhiyallahu an qala, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul pernah berkata, la yatamannayanna ahadukumul mauta dildurrin asabahu fa in kana la budda fa'ina falyakul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanal wafatu khairan li. Muttafaqun alaih. Rasul berpesan, la yatamannayanna, jangan sekali-kali seseorang di antara kamu mencita-cita mati. Ya Allah, matikan saja saya, ya Allah. Itu jangan. Dan ini ditaukidkan, la yatamannayanna, jangan sekali-kali seseorang di antara kamu mencita-cita mati. Liturin, karena ada kemudaratan asabahu yang tertimpa kepada dirinya, jiwanya, hartanya, atau sesuatu yang menyenangkannya. Fa in kana la budda fa'ila, kalau memang kondisinya itu la budda fa'ila, mesti ia melakukannya. Rasanya sudah tidak sanggup lagi menghadapi ujian terlalu berat baginya. Falyakul, hendak ia berkata, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkan daku ma kanat, selama hidup itu memberi kebaikan bagiku. Watawaffani, dan wafatkan aku, matikan aku ya Allah, in kanatil wafatu khairan li, jika kematian itu, itulah yang terlebih baik bagiku. Nah, kalau tadi dianjur, tadi Nabi memberi satu harapan bahwa di balik musibah ada kebaikan. Kemudian sekarang dalam hadis selanjutnya, Rasul menyatakan, kadang-kadang ada kemudaratan. Ujian Allah itu sudah terlalu berat. Mungkin Allah memberi sakit kepada kita bukan sekedar tidak bisa bangun lagi dari tempat tidur, tapi sakitnya juga luar biasa. Kalau sekedar enggak bisa bangun di tempat tidur, tapi tidak terasa perih, tidak apa-apa, mungkin masih bisa. Tapi ini sudah di tempat tidur, sakitnya menyengat sehingga rasanya tidak sanggup lagi untuk hidup. Melihat juga orang yang mengurus kita pun menjadi sulit, bahkan kadang-kadang tidak ada yang mengurus, gak sanggup lagi untuk hidup. Sampai perasaan kita seperti ini, la yatamannayanna, jangan sekali-kali kamu mencita-cita mati karena ada kemudaratan yang Allah sedang mengujimu. Tapi sudah tidak sanggup lagi, bagaimana? Fa in kana la budda fa'ila, kalau memang sudah tidak ada jalan lain menurut perasaan kita, sudah memang sudah tidak sanggup lagi, kita sudah berusaha sekuat tenaga, jangan juga katakan ya Allah matikan saya. Tapi katakan, kata Rasul, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li, ya Allah hidupkan, panjangkan umur saya kalau memang hidup itu lebih baik. Begitu kita minta. Jangan langsung kita vonis minta mati, karena belum tentu mati itu lebih baik. Hari ini Allah
sedang menguji kita dengan penyakit. Sudah penyakit yang begitu berat, tidak ada yang menghirau, harta pun tidak ada. Kita merasa ini begitu berat. Tapi kalau kita melihat hadis yang telah kita lewati beberapa minggu yang lalu, bahwa musibah itu untuk mengkafarahkan dosa. Kita ada dosa, di mana setiap dosa mesti dihukum. Tidak ada pemutihan begitu saja. Enggak ada pemutihan begitu saja, tidak ada. Allah akan memaafkannya lewat amal kebaikan, atau Allah akan menguji kita lalu kita bersabar, dengan ini Allah lakukan pemutihannya. Enggak ada pemutihan tanpa diuji, tanpa lewat amal saleh. Datang hanya berdoa, ya Allah ampunkan dosa saya yang begitu besar yang sudah saya lakukan. Enggak ada begitu saja. Harus ada amal. Atau karena begitu besar dosa kesalahan yang kita lakukan, Allah menguji lalu kita sabar. Dengan kesabaran ini Allah hapuskan dosa. Lalu kita minta mati. Kita tidak tahu bahwa rupanya Allah sedang menghapus dosa. Karena dosa yang kita lakukan semenjak umur balig dulu sampai hari ini, dosanya sudah luar biasa. Tapi Allah menginginkan kita masuk surga. Tapi untuk masuk surga, tubuh kita harus bersih dari dosa. Sementara amal kebaikan yang kita lakukan selama ini belum dapat mengkafarahkan dosa itu. Satu-satunya untuk mengkafarahkan dosa, dan umur itu sudah ada batas. Umurmu hanya 5 tahun lagi. Kalau kamu beramal, tidak akan dapat menghapus dosa. Hanya satu saja. Saya beri ujian di sini begitu berat, lalu kamu sabar, dan ini saya hapus. Jadi kita tidak tahu. Rupanya sakit yang Allah berikan itu, musibah harta, atau yang kita cintai, kita sayangi, Allah ambil rupanya untuk menebus kesalahan kita, yang tidak ada jalan lain kecuali hanya dengan ini, mengingat waktu yang, umur yang sangat singkat. Jadi lalu kita minta mati, ya Allah matikan saya saja. Setelah kita meninggal di dalam kuburan, baru kita tahu bahwa sebagian dosa kita sudah dihapus dengan penderitaan beberapa hari yang lalu, tapi masih ada yang tersisa yang belum dapat dikafarahkan karena keburuan kita minta meninggal. Baru kita tahu. Sehingga ada cerita dalam hadis yang lain, ada seseorang yang menimpa musibah sakit diberi Allah, lalu beliau sabar. Begitu dikuburkan, orang pulang, datanglah pahala kesabarannya dalam rupa bentuk manusia untuk menemaninya di dalam kubur. Lalu beliau bertanya, man anta, kamu siapa? Saya adalah kesabaranmu selama kamu sakit di dunia, dan diberikan fasilitas yang luar biasa di alam kubur. Itu masih di alam kubur. Nah, di saat itulah ia bercita-cita, ya Allah hidupkan kembali saya, berikan saya cobaan seberat-beratnya, biar dikerok digergaji tubuh saya akan sabar. Melihat begitu besar pahala yang Allah berikan, menyesal dia duluan meninggal. Nah, ini orang yang sudah mengalami musibah. Nah, tadi kalau kita minta mati, begitu kita meninggal baru kita tahu rupanya musibah kemarin untuk mengkafarahkan dosa. Karena keburu kita minta meninggal, ada sisa dosa yang belum terhapus. Akhirnya kita menyesal. Makanya kata Rasul, kalau memang tidak ada jalan keluar lain, menurut perasaanmu tidak sanggup lagi, maka akan ucapkan saja, Allahumma ahyini, ya Allah hidupkan saya, kalau memang hidup itu memberi kebaikan. Kebaikan apa? Masih bisa beramal. Kita berada di dalam petunjuk. Hidup dalam beramal saleh, selalu dalam petunjuk, dan terlindung daripada maksiat. Kalau memang begitu hidup saya, hidupkan saya ya Allah. Tapi watawafani, wafatkan saja saya ya Allah, in kana talwafatu
kalau meninggal itu yang terbaik untuk saya. Mungkin hidup ini tidak akan membawa kebaikan bagi saya dunia dan akhirat. Kalau mati, jalan yang terbaik, ya Allah, wafatkan saya saja. Nah, begitu kata Rasul, jangan kita vonis, ya Allah, matikan saya. Jangan, karena kita tidak tahu. Rupanya Allah ingin beri surga. Nah, mana lebih baik kita dihukum di dunia, menderita di dunia lewat penyakit yang luar biasa, ketimbang nanti dihukum di akhirat. Sehari akhirat 300 tahun di dunia lamanya, itu sehari. Satu hari di akhirat 300 tahun di dunia, itu satu hari saja. Jadi, dan azab di akhirat itu berbeda, perihnya itu beda. Jadi lebih baik kalau demikian kita dihukum di sini daripada nanti dihukum di akhirat walau hanya sehari saja. Nah, jadi ini yang perlu kita ingatkan. Jadi kalau demikian, ada kafarah dosa kita yang Allah akan hapus. Jadi lebih baik kita berdoa, ya Allah, ampunkan dosa saya dengan musibah yang Engkau berikan ini. Berikan saya sanggup bersabar, ya Allah. Kita mohon terus. Karena kalau Allah sudah memberi kesabaran, seberat apapun kita tidak bagi masalah. Orang lain melihat kita sedih, begitu berat penyakit yang kita alami, tapi kita tidak merasakan, bahkan kita senang. Itu kalau Allah sudah memberikan kesabaran seperti yang diberikan kepada orang-orang yang dahulu. Tidak pernah mereka mengeluh. Nabi Ayub bagaimana sakitnya? Beliau biasa saja, ibadahnya tidak mengurangi. Kenapa? Memang Allah sudah mencurahkan kesabaran di dalam jiwanya. Nah, demikian Rasul memberi semangat kepada kita dalam menghadapi ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis selanjutnya daripada Abdullah Khabbab bin Arad. Ini yang lebih berat lagi. Ini perawi hadis menyangkut tentang musibah. Beliau sendiri mengalami musibah yang luar biasa. Beliau diserika oleh orang musyrikin. Luar biasa. Dipakai baju besi, dijemur di terik matahari. Sudah dijemur, pakai baju besi lagi. Jadi panasnya dua kali. Panas matahari dan panasnya baju besi yang dipakai di tubuhnya karena beliau beriman. Ini yang meriwayat hadis ini sendiri. Katanya, syakauna ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami mengadu kepada Rasulullah tentang perilaku orang musyrikin terhadap kami yang luar biasa. Wa huwa mutawassidun burdatallah. Beliau sedang bersandar di atas kain, bukan bersandar, tidur, tapi hanya bantalnya kain burda. Fi dhillil Ka'bah, di bayang-bayangan Ka'bah. Rasulullah tidur di sana pakai kain burdahnya, kain ridanya. Lalu para hubab sahabat datang. Faqulna ala tantasiru lana ala tad'u lana, ya Rasul, kondisi kami begini, apakah engkau tidak mau minta bantuan kepada Allah untuk kami? Ala tad'u lana, apakah engkau tidak mau berdoa untuk kami kepada Allah? Faqala, lalu Rasul menjawab, qad kana man qablakum yukhazur rajulu, ada kaum sebelummu, umat-umat dahulu, yukhazur rajul, ada lelaki yang diambil oleh musuhnya, fayukhfaru lahu fil ardi, lalu digalikan bumi untuknya, fayuj'alu fiha, lalu ia dimasukkan, ditanam setengah di dalam bumi, summa yukta bimishar, kemudian didatangkan, dibawa gergaji, fayudau ala ra'sihi fayuj'alu nisfen, lalu digergaji dari kepalanya sampai ke bawah, terbelah tubuhnya kedua, dikuburkan setengah,
lalu digergaji dari kepala sampai terbelah jadi dua. Wa yumsyatu bi amsyatil hadid, lalu dikerok, disisir dagingnya itu dengan sisir besi. Disisir dengan sisir besi, maduna lahmihi wa atmihi, dagingnya sampai ke tulangnya. Ma yasudduhu zalika an dini, tapi perlakuan seperti itu tidak menghalanginya daripada iman kepada Allah. Dikuburkan setengah, digergaji, coba bayangkan saja sakitnya bagaimana, tapi dia tetap di mulutnya Allah, seperti Bilal bin Rabah dulu. Wallah, kata Rasul. Nah, setelah Rasul menceritakan bagaimana umat sebelummu, kalau kamu hari ini merasa itu sudah seberat, sangat menderita, coba bayangkan itu ada umat sebelummu mempertahan keimanannya seperti ini. Wallah, demi Allah, la yutimmanallahu hadzal amra, sungguh Allah akan sempurnakan ini urusan, yakni agama Islam, hatta, sehingga nanti yasirur rakib, akan berjalan orang yang menunggangi kendaraannya dari Sana'a, kota Yaman, hingga kepada Hadramaut, la yakhafu illallah, tidak ada lagi mereka merasa takut kecuali hanya kepada Allah, dan mereka takut serigala terhadap tanaman, terhadap binatangnya. Walakinnakum tasta'jiluna, tapi kamu minta disegerakan. Jemaah yang dirahmati Allah, dikala orang ini mengadu kepada Rasul, apa jawab Rasul? Orang sebelummu lebih berat dari apa yang mereka lakukan kepada dirimu. Artinya, siksaan orang musyrikin kepadamu belum seberapa dibanding dengan umat nabi-nabi dahulu. Seperti ini mereka diperlakukan. Tapi mereka tidak surut, tidak goyah imannya dibanding dengan penderitaanmu. Tapi ketahuilah, la yutimmanallah, agama Islam ini akan Allah sempurnakan. Tunggu waktu. Sehingga nanti orang Sana'a Yaman menuju Hadramaut, mereka bisa berjalan bebas, tidak ada lagi yang mengganggu mereka, tidak ada yang mereka takuti kecuali hanya kepada Allah, dan yang mereka takuti hanya kambing mereka takut dimakan serigala. Itu saja, tidak ada lagi yang mengganggu. Artinya Islam ini akan Allah sempurnakan, tapi tunggu waktunya. Walakinnakum tasta'jilun, tapi kamu ingin disegerakan. Sabar saja. Nah, ini ada beberapa orang ini. Ini Hubab. Kalau Nabi ada yang menghalanginya, Abdul Muttalib, orang kafir tidak berani. Abu Bakar banyak kaumnya, mereka tidak berani mengganggu Abu Bakar. Maka perlu kita banyak karabat, banyak saudara. Karena kalau banyak saudara, orang Arab itu tidak berani ganggu. Nabi enggak berani karena ada Abdul Muttalib, karena kaumnya banyak. Itu kalau keluarganya keluar, mungkin satu kabupaten, itu keluarga besar. Abu Bakar kaumnya banyak, tapi sisanya termasuk Hubab ini, ini mereka kaumnya tidak banyak, mereka tidak ada yang melindungi, maka mereka disiksa. Termasuk Hubab ini yang dipakai baju besi dijemur, dan bahkan diceritakan beliau di akhir hayatnya sakitnya luar biasa, sakitnya luar biasa. Padahal mereka masuk Islam masih Rasul di Makkah, kemudian hijrah Madinah, hadir dalam perang Badar. Coba bayangkan ya, kalau cintanya kepada Allah dan Rasul sudah luar biasa, dan ikut peperangan Badar, ini yang sangat berharga. Tapi di akhir hayatnya, umur beliau sampai 70 tahun, penderitaan penyakit yang Allah berikan luar biasa. Maka nanti ada hadis, asyadul bala al-anbiya wal-awliya, bala yang paling berat diberikan oleh Allah kepada para nabi, para awliya, amsal fal amsal, maka orang di bawahnya. Jadi oleh karenanya, jangan
karena kita hari ini merasa sudah banyak beramal saleh, kenapa saya ya diuji oleh Allah? Makin dekat dengan Allah, ujiannya makin berat. Kenapa? Karena Allah cinta. Apa yang Allah cintai? Allah ingin berikan dia fasilitas lebih nanti di akhirat, tempat yang tinggi, maka ujian makin berat. Maka seperti kita katakan minggu yang lalu, kita yang tidak diuji coba oleh Allah ini, hati-hati apakah Allah enggak sayang. Mudah-mudahan tidak demikian. Tidak demikian. La yukallifullahu nafsan illa usha. Allah tidak memberikan sesuatu kepada kita kecuali yang Allah beri itu sesuai dengan kemampuan yang sudah Allah berikan kepada kita semua. Maka oleh karenanya, jamaah yang dirahmati Allah, ini dari tiga hadis yang kita baca Suyuh Murbagia ini, ini menjadi semangat bagi kita untuk bersabar bahwa di balik musibah itu rupanya ada dosa yang ingin Allah kafarahkan, yang Allah tidak akan mengkafarahkannya dengan amal saleh, tapi satu-satunya jalan adalah dengan diberi penderitaan. Jangan putus asa, jangan mengeluh, jangan minta mati. Kalau sudah begitu berat penderitaan yang kita alami, berdoa saja, ya Allah, kalau hidup ini masih lebih baik kepada saya, panjangkan umur saya, tetapkan saya dalam taat. Tapi kalau matilah yang lebih baik bagi saya, wafatkan saja saya, ya Allah. Jangan langsung kita minta mati, nanti menyesal di hari akhirat, padahal Allah ingin mengkafarahkan dosa, duluan kita minta mati. Dan kita ketahui bahwa sesuatu itu sudah ada waktunya, ada tempatnya, ada caranya bagi Allah. Maka seluruh kadar Allah Ta'ala itu tidak dapat kita lewati. Maka di dalam satu kitab disebutkan, dalam kitab Hikam itu, Sawabiqul Himam la yuhriqu asraril qadar, bahwa semangat kita itu tidak dapat merubah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tunggu saja sambil kita berdoa, ya Allah, jadikan musibah ini kebaikan bagi saya, kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Ikhlaskan, ridha menerima keputusan Allah. Dikala kita ridha menerima keputusan Allah, Allah akan menyayangi kita, dan penderitaan itu akan menjadi ringan. Memang berat orang yang melihat, tapi bagi kita meringan dalam menghadapinya, karena memang Allah sudah memberikan sesuatu yang lain. Dikala perempuan yang memotong tangannya dikala melihat Nabi Yusuf lewat, adakah mereka merasa sakit? Nabi Yusuf disuruh Zulaikha setelah dihias begitu rupa lewat di hadapan wanita-wanita pembesar Mesir itu, wanita-wanita kaya. Begitu Nabi Yusuf lewat di tengah mereka, mereka punya pisau dan buah apel di tangan, karena tidak pernah melihat lelaki setampan ini, tanpa sadar mereka kagum. Pisau di tangannya bermain, bukan buah apel yang mereka belah, tapi tangannya yang mereka potong. Adakah mereka merasa sakit dikala mereka memotong, mengiris-iris tangannya? Tidak. Kenapa? Karena ada sesuatu yang mereka merasa lazat, lezat dengannya, maka tidak terasa. Begitu juga manusia, dikata kita sudah lazat dengan mencintai Allah, agama dan ibadah, penderitaan itu tidak mempengaruhi jiwa kita. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, oleh karena kita berdoa terus kepada Allah, ya Allah, berikan saya sabar atas segala ujian ini. Mudah-mudahan kita lewat dalam ujian ini, nanti mulai sakratul maut hingga dalam padang mahsyar, kita akan aman, dapat melewati titik siratal mustaqim dan dipertempat oleh Allah dalam surga jannatul naim. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik, selamat mendengar Anda bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Salam jumpa untuk Anda di pagi ini yang sudah mengawali aktivitas awal pagi Anda di edisi Minggu. Kesempatan hari ini semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, dan segala kegiatan akhir pekan Anda berjalan baik dan juga lancar. Sesaat lagi pendengar, kami akan ajak Anda untuk kita ikuti berita Warta Mukut Alam di pagi ini. Tetaplah bersama kami.
2: Biasakanlah pola hidup sehat dengan makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan olahraga yang teratur. Olahraga dengan porsi yang tepat akan memelihara kebugaran dan kesehatan Anda. Mulailah 1000 langkah Anda dengan 1 langkah kecil, jalan kaki, dan perbanyak aktivitas fisik. Cegah obesitas dengan pola makan sehat yang teratur dan rutin berolahraga.

0: 97,7 FM Pro 1 Banda Aceh.
1: Saatnya Anda ikuti Warta Merkuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini. Warta

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Skandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Arif Kibadral mengantarkan Warta Mukhtar Alam pagi ini, siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Minggu 20 September 2026. Inilah warta berita selengkapnya. Wali Kota Banda Aceh mendengar apresiasi pelaksanaan Urban Climate Forum sebagai upaya kolaboratif menjaga bumi dan iklim. Informasi lainnya, sebanyak 80 pelaku ekonomi kreatif terdampak bencana ikuti kegiatan aktivasi ruang kreatif Merah Putih. Inilah berita selengkapnya pendengar. Informasi pertama, Wali Kota Banda Aceh apresiasi pelaksanaan Urban Climate Forum sebagai upaya kolaboratif menjaga bumi dan iklim. Berikut laporan TC Mulyadi Putri.
1: Wali Kota Banda Aceh Eliza Saharudin Jama mengapresiasi suksesnya pelaksanaan Urban Climate Forum 2026 yang berpusat di Jakarta dengan mempertemukan para pemimpin daerah, wali kota, pejabat pemerintah nasional, akademisi, serta perwakilan organisasi internasional dari seluruh kawasan Asia Pasifik untuk merumuskan langkah konkret dalam menghadapi krisis iklim global. Menurutnya, perubahan iklim terus terjadi dan menjadi isu strategis yang mendesak untuk segera ditangani bersama. Karena itu dibutuhkan kerja kolaboratif dan kolektif agar semua yang dibahas dan didiskusikan bisa terwujud menjadi aksi nyata.
2: Untuk menjaga iklim kita, karena memang hal ini sangat urgent. Dan dari semua yang telah dipaparkan, terutama tadi yang disampaikan oleh Bapak Menko Infrastruktur, Bapak AHY yang sangat komprehensif, juga dari seluruh para wamen dari lintas kementerian, yang insya Allah mudah-mudahan kalau kita semua bisa berkolaborasi, persoalan perubahan iklim ini menjadi isu yang strategis yang nantinya bisa diimplementasikan dalam bentuk program-program konkret, saling berkolaborasi.
1: Adapun forum tersebut menggarisbawahi urgensi peralihan dari intervensi berbasis proyek parsial menuju pendekatan yang sistemik dan terinstitusi. Dengan pertumbuhan urbanisasi yang pesat di Asia Pasifik, kota-kota dituntut untuk mengintegrasikan kebijakan ketahanan iklim ke dalam rencana tata ruang dan anggaran daerah secara jangka panjang. Dari Banda Aceh, TC Melidia Putri melaporkan.
0: Pendengar, penyandang tuna wicara asal Desa Ranto, Kecamatan Nibung, Kabupaten Aceh Utara yang sempat ditahan di Malaysia akhirnya bisa berkumpul bersama keluarga. Berikut laporan reporter RRI Safiullah Nurdin.
3: Suasana haru menyelimuti kediaman Marzuki, 44 tahun, seorang warga penyandang tunawicara asal Desa Ranto, Kecamatan Nibung, Kabupaten Aceh Utara, Kamis malam. Isak tangis bahagia pecah dari sang istri Mursyidah dan kedua anak laki-lakinya saat memeluk sang ayah yang terpisah selama lebih dari 4 tahun. Marzuki, yang semula berangkat ke Malaysia sebagai buruh bangunan menggunakan paspor turis, sempat hilang kontak selama 7 bulan lantaran ditahan otoritas imigrasi tempat akibat pelanggaran masa tinggal atau overstay. Keterbatasan fisik dalam berkomunikasi pun menjadi kendala utama Marzuki selama berurusan dengan petugas. Kepulangan Marzuki akhirnya terwujud berkat aksi cepat anggota DPD RI asal Aceh, Haji Sudirman atau Haji Uma. Setelah menerima laporan dari kepala desa setempat, Haji Uma menerjunkan timnya untuk melacak keberadaan Marzuki hingga ditemukan di kem tahanan imigrasi Marshab Umbu, Malaka. Selain memberikan jaminan fakta integritas kepada pihak imigrasi Malaysia, Haji Umar juga menanggung seluruh biaya pemulangan Marzuki mulai dari penerbangan Batam ke Kuala Namu hingga jalur darat menuju Aceh Utara.
4: Ini adalah Marzuki bisu. Jadi ini sudah hilang kontak dengan keluarga lebih kurang 7 bulan. Nah, setelah kita mendapatkan kabar, kita menugaskan tim kita yang tergabung dengan gabungan Aceh Bersatu, GAP di sana, Kaida, kita utuskan untuk melihat di penjara mana beliau ditahan. Nah, setelah kita men-tracking, dapatlah titik di daerah Macat Umbo, itu di Malaka, dan menjamin bahwa itu adalah merupakan bahagian daripada warga Indonesia yang keluarganya ini dengan menunjukkan beberapa bukti.
3: Dalam kesempatan ini, Haji Umar turut menghimbau masyarakat Aceh yang hendak bekerja ke luar negeri agar selalu melengkapi diri dengan dokumen resmi demi menghindari permasalahan hukum di kemudian hari. Sementara itu, Kepala Desa Menasah Ranto Husairi menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang mendalam atas kepedulian Haji Umar bersama timnya dalam menyelamatkan warga dari ketidakpastian. Dari Aceh Utara, Seplah Nurdin melaporkan. RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Ya, saudara pendengar, pemerintah Kabupaten Aceh Barat kembali melaksanakan gotong royong rutin program ASRI sebagai bagian dari persiapan menyambut hari ulang tahun Kota Melabuh ke-438. Berikut laporan reporter RRI Melabuh, Tama Maulizar.
5: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat kembali melaksanakan gotong royong rutin ASN dalam program ASRI. Gotong royong ini juga dilaksanakan sebagai bagian dari persiapan menyambut hari ulang tahun Kota Melabuh ke-438. Kegiatan berlangsung di kawasan Jalan Yosudarso hingga ujung Karang, Jumat pagi. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk memastikan sejumlah lokasi yang menjadi pusat kegiatan dan kawasan wisata terlihat bersih dan tertata menjelang rangkaian peringatan hari ulang tahun Kota Melabuh. Sekretaris Daerah Aceh Barat, Dr. Kurdi, mengatakan gotong royong Jumat kali ini difokuskan di sepanjang Jalan Yosudarso mulai dari Jalan Merdeka hingga kawasan ujung Karang. Ia juga mengatakan kegiatan gotong royong juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah menciptakan suasana Kota Melabuh yang bersih menjelang pelaksanaan HUT ke-438.
6: Atau Jumat ini kita memilih lokasi di Jalan Yosudarso sekitar mulai dari Jalan Merdeka sampai dengan ujung Karang. Karena ini persiapan dalam rangka HUT Kota Melabuh, kita sudah mulai serangkaian kegiatan yang pusatnya ada di lapangan Tukuma, PKAB, Ujung Karang, tempat wisata kita, juga ada di Batu Putih.
5: Kurdi menjelaskan Pemkab Aceh Barat telah memulai rangkaian kegiatan persiapan yang dipusatkan di sejumlah lokasi di Kota Melabuh. Beberapa lokasi yang menjadi sasaran persiapan meliputi lapangan Teku Umar, lapangan XPKAB Ujung Karang, serta kawasan Batu Putih yang dibersihkan secara tematik dengan mengerahkan ASN. Pemkab Aceh Barat juga menyiapkan gotong royong massal bersama TNI pada Jumat berikutnya untuk memperkuat persiapan lingkungan menjelang rangkaian hari ulang tahun Kota Melabuh. Kurdi berharap gerakan gotong royong semakin meluas dan masyarakat ikut berpartisipasi secara mandiri dalam menjaga kebersihan lingkungan, sehingga berbagai rangkaian peringatan HUT dapat berlangsung nyaman bagi masyarakat dan pengunjung. Reporter RRI Melabuh, Tama Maulizar, melaporkan.

0: RRI Banda Aceh, Turki Siakap, RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Meredu FM Pidijaya, dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
1: Saat mendengar kabut dan asap melanda Kabupaten Aceh Tenggara, Dinas Kesehatan setempat mengimbau warga waspada dan menggunakan masker. Berikut laporan Muhammad Sanusi.
2: Pemerintah Aceh Tenggara bagi-bagi masker pasca daerah itu dilanda kabut asap beberapa hari terakhir. Kepala Dinas Kesehatan Aceh Tenggara, Rosita, mengatakan pembagian masker dilakukan melalui tenaga kesehatan, termasuk bidan desa, agar masyarakat mudah mendapatkan perlindungan. Ia mengimbau masyarakat yang berada di wilayah terdampak waspada terhadap situasi ini. Rosita meminta agar warga yang mengalami keluhan kesehatan akibat kabut asap segera mendatangi fasilitas pelayanan terdekat.
3: Jadi kami dari Dinas Kesehatan melalui puskesmas, yaitu 19 puskesmas yang ada di Kabupaten Aceh Tenggara, membagikan masker secara serentak kepada masyarakat dan melalui bidan desa yang ada di wilayah kerja masing-masing puskesmas. Jadi ketika ada masyarakat yang terkena dampak akibat debu dan asap, yaitu mungkin gangguan pada tenggorokan atau dikenal dengan ISPA, diharapkan pada masyarakat untuk mendatangi fasilitas kesehatan terdekat.
2: Dalam upaya pencegahan mandiri, kata Rosita, warga diminta membatasi aktivitas di luar rumah, menggunakan masker, dan memperbanyak konsumsi air putih. Angka ini katanya untuk mengurangi paparan asap dan mencegah gangguan kesehatan, khususnya bagi anak, lansia, serta masyarakat yang memiliki gangguan pernapasan. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
1: Informasi terakhir pendengar, sebanyak 80 pelaku ekonomi kreatif terdampak bencana ikuti kegiatan aktivasi ruang kreatif Merah Putih. Selengkapnya disampaikan Alfi Saharin.
4: Sebanyak 80 pelaku ekonomi kreatif terdampak bencana di Kabupaten Bener Meriah mengikuti kegiatan aktivasi ruang kreatif Merah Putih. Kegiatan yang digelar Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif melalui Deputi Bidang Pengembangan Strategis Ekonomi Kreatif di Aula Mes Pemda Bener Meriah itu mengusung tema peningkatan kapasitas ekonomi kreatif berbasis potensi lokal. PLT Kepala Dinas Pariwisata Bener Meriah, Sukri Tomtars, mengaku gembira atas kegiatan tersebut karena banyak pelaku usaha masih sulit untuk bangkit pasca terdampak bencana. Pihaknya berharap para pelaku usaha di daerah tersebut dapat menjadikan kopi menjadi produk kreatif bernilai ekonomi tinggi, bukan hanya sekedar menjadi minuman.
5: Karena kita tahu di Bener Meriah hampir 90% semuanya komoditinya kopi. Nah, bagaimana kopi ini bisa diolah menjadi sebuah produk yang inovatif, bukan hanya kopi diminum tetapi memberikan nilai ekonomi lain dalam produk-produk ekonomi kreatif lainnya di produk kopinya.
4: Salah seorang peserta, Sahmi Yuliana, menyambut positif kegiatan itu karena dinilai relevan untuk mengembangkan usaha sekaligus meningkatkan pendapatan setelah bencana. Alfi Saharin, RRI Takengon, melaporkan.
1: Pendengar, demikian Warta Mukhtar Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Demikian Warta Mukhtar Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

0: Ropet Budaya Anu Nanggrok.
1: Terwakil Suara Elun, Anda masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di BEM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Sudah pukul 6 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat di pagi hari ini bersama Dedi Warilun hingga nanti ke pukul 9 waktu Indonesia Barat. Lagu-lagu pilihan sudah kami siapkan di pagi hari ini menemani kebersamaan pagi Minggu Anda di edisi 20 September 2020.

0: Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.
1: Tari Sedati adalah nama tarian yang berasal dari Provinsi Aceh. Sedati berasal dari kata syahadat yang berarti saksi, bersaksi, atau pengakuan terhadap tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Tarian ini juga termasuk kategori tari perang yang mana syairnya selalu membangkitkan semangat pemuda Aceh untuk bangkit dan melawan penjajahan. Oleh sebab itu, tarian ini sempat dilarang pada zaman penjajahan Belanda, tetapi sekarang tarian ini diperbolehkan kembali dan menjadi kesenian nasional Indonesia.
2: Proput budaya anu nanggrong.